0: Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
3: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul. Ya. Berarti kita tetap yang mendominasi ISPA ya?
3: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
3: Yang varicella, varicella cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Oh, enggak terlalu.
3: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
2: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
0: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.

0: diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
5: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
7: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: rangkaian

0: Agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional, sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
4: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
3: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini. Saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita tahu, pendengar, di Radio Republik Indonesia untuk hari ini kami menggelar acara RRI Fest ya. Baru saja selesai untuk Zumba ya, berolahraga bersama supaya lebih sehat gitu ya, menyambut weekend ini begitu, pendengar. Nah, kemudian setelah Zumba kali ini sedang ada pertunjukan seni tari tradisional begitu, pendengar. Nah, nanti juga akan ada penanaman pohon. Nanti juga banyak ya rangkaian program atau acara yang kami hadirkan dalam RRI Fest 2026. Karena RRI Fest ini juga diselenggarakannya tapi semua satuan kerja RRI di seluruh Indonesia juga melaksanakan RRI Fest setiap tahunnya. Nah, untuk hari ini di Kota Malang ini kita menggelarnya di tanggal 5 September. Nanti jangan lewatkan juga, karena sesaat lagi setelah penanaman pohon begitu ya, kami akan berbincang bersama dengan Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU, LPP RRI, Bapak Yonas Markus Tuhuleru. Atau Pak Yonas nanti akan membahas tentang tema RRI Fest 2026, yaitu Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, mumpung lagi datang ke Kota Malang. Nanti kita akan banyak tanya-tanya nih seputar RRI Fest dan juga kenapa tema ini yang diambil begitu. Nah, nanti juga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, setelah penanaman pohon, pendengar, sekali lagi hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih dalam Malang Pagi ini.
1: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Prangwedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee DeForest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

0: Kita sering mendengar siaran radio. Namun tahukah Anda kapan siaran radio pertama dan siapakah penyiar radio pertama di dunia?
1: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
0: Orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ia lahir pada tanggal 6 Oktober 1866 di East Baldon, Quebec, Kanada, dan meninggal dunia di Hamilton, Bermuda pada 22 Juli 1932. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan lebih dari 110 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906, pukul 9 malam. Ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran yang dilakukan di studio Brant Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali dalam Malang pagi ini karena biasanya kalau kantor itu sepi gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh rasanya kayak rame gitu. Orang-orang berbondong-bondong meramaikan RRI Malang karena memang hari ini spesial tanggal 5 September ini kami hadirkan untuk Anda RRI Fest 2026. Rangkaiannya sudah berlangsung dari kemarin tanggal 2 September mengadakan donor darah begitu ya. Nah, hari ini menjadi puncak acara dari RRI Fest karena berbagai program kami hadirkan tadi seperti yang kami sampaikan bahwa ada olahraga Zumba ini untuk menyemarakan, memberikan semangat begitu ya, menjalani hari ini. Kemudian juga selain itu Bazar UMKM juga kami hadirkan untuk Anda yang masyarakat Malang ya, untuk bisa meramaikan usaha mikro yang ada di Kota Malang. Kemudian juga ada tari tradisional. Mungkin kalau misalnya Anda tadi juga sempat ikut memeriahkan, melihat keseruan bagaimanakah tarian ditampilkan begitu ya. Dan ini tadi baru saja juga diresmikan untuk penanaman pohon begitu bersama juga dengan Dinas Kehutanan Wilayah Malang. Nah, spesial hari ini kita ajak untuk membahas lebih dalam untuk pelaksanaan RRI Fest 2026. Temanya cukup menarik, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi tema ini cukup menarik karena kata harmoni ini bicaranya tentang apa? Kebersamaan, keberagaman gitu ya. Aksinya juga berarti ada sesuatu yang benar-benar dilakukan. Nah, oleh karena itu kita pengen tanya nih, sebenarnya makna RRI Fest untuk RRI dan juga untuk masyarakat ini seperti apa? Karena rangkaian acaranya juga beragam begitu ya. Nah, telah hadir di studio Pro 1 RRI Malang untuk pagi hari ini ada Pak Yonas Markus Tuhuleru. Beliau adalah Direktur LPU atau Layanan dan Pengembangan Usaha dari LPP RRI yang menyempatkan hadir untuk semakin ya memeriahkan RRI Fest 2026 khususnya untuk di Malang begitu ya. Selamat pagi Pak Yonas.
1: Selamat pagi Mbak Laras, juga pendengar RRI Pro 1 Malang.
0: Siap, ya. Kabar baik ya Pak Yonas?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat datang di Kota Malang.
1: Oke, kota dingin, kota apel.
0: Siap. Yeah. Apalagi kalau Agustus, September gini lagi memang lagi dingin-dinginnya gitu ya, Pak Yonas.
1: Sangat menggigil.
0: Sangat menggigil. Tapi tadi udah panas ya, Pak, Zumba gitu ya tadi ya. Tidak sendiri Pak Yonas karena juga ditemani rekan-rekan dari Dinas Kehutanan Wilayah Malang, ada Bu Lili Listiawati, beliau selaku Kasubag Tata Usaha.
2: Siap.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Lili juga tidak sendiri, ditemani Bu Wiwin Yuliari atau Bu Wiwin selaku penyuluh Kehutanan Madya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Laras. Baik. Dan semua rekan-rekan, tentunya semua penggerak dan intent terhadap lingkungan, tetap semangat.
0: Baik, sehat ya pagi hari ini Bu?
3: Harus sehat.
0: Harus sehat. Tadi ikut Zumba gak nih Bu? Bu Wiwin dan Bu Lili.
2: Nah itu. Saya menyemangati.
0: Menyemangati dan jadi ini ya, apa cheerleader di belakang. Oke, nah baik. Mungkin kita bisa bahas dulu ke Pak Yonas kali ya gitu. Okay. Sebelum nanti, karena penanaman pohon ini juga rangkaian dari RRI Fest. Tapi mungkin kita lagi fokusnya ke RRI Fest dulu nih. Tahun ini temanya adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Nah, kalau diterjemahkan ini sebenarnya seperti apa sih Pak Yonas?
1: Saya kira kita mencoba menginspirasi seluruh anak bangsa termasuk yang ada di RRI Malang bahwa Indonesia itu punya kekhususan gitu, perbedaan yang luar biasa yang kita ikat dalam satu kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu adanya kita Indonesia. Karena itu harmoni itu menggambarkan bagaimana keserasian, keselarasan, kerjasama dari semua faktor pembeda itu menjadi satu kesatuan yang harus kita bergerak dalam satu aksi yang sama membangun Indonesia yang lebih hebat ke depan.
0: Wow, gitu. Ini filosofinya ya. Yes. Dari harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Nah, kenapa kemudian di tahun ini RRI merasa bahwa ini nih menjadi poin yang paling penting untuk diangkat di RRI Fest?
1: Yang paling utama bagi kami di Radio Republik Indonesia adalah menjaga dan merawat keindonesiaan. Mengapa harus menjaga dan merawat keindonesiaan? Karena Karena dia menjadi satu faktor utama dan penentu bagi tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kadang perbedaan-perbedaan itu dijadikan alasan untuk membedakan. Mm-hmm. Padahal mestinya kita tidak boleh membeda-bedakan satu apapun. Karena kita punya marga yang sama, mm-hmm. baik itu di Malang, di Papua, dimanapun, marga kita sama, Indonesia. Gitu. Mm-hmm. Hitam, putih, lurus, keriting, apapun itu, marga kita sama, Indonesia.
0: Siap. Nah, berarti RRI Fest ini kan apa, tidak menjadikan cara RRI menunjukkan bahwa sebagai media publik tidak sebagai apa penyampai berita aja, penyampai informasi saja, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat begitu. Oke, ya.
1: Setuju. Jadi peluang RRI itu biasanya mengatakan ada pada tiga hal. Hmm. Yang pertama, RRI harus menjaga kredibilitas supaya kepercayaan publik terhadap RRI itu menjadi kuat. Yang kedua, RRI harus bisa membangun komunitas-komunitas sebagai bagian daripada upaya bersama menjaga kewarasan berpikir kita dan informasi yang tidak berkembang liar atau hoax. Jadi RRI harus menjadi sabuk pengaman bagi NKRI dalam informasi. Lalu yang ketiga, bagaimana RRI mampu menggerakkan atau mengaktivasi publik untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Katakanlah kayak di Malang ini ya. Di sini ada penanaman pohon. Terima kasih, karena inilah harmoni kita dengan kehutanan misalnya. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa cinta lingkungan itu menjadi penting. Ini oksigen gratis loh.
0: Betul.
1: Ini oksigen gratis. Bayangkan kalau kita sakit ya. Oksigen itu, tabung oksigen itu berapa banyak. Nah, kalau kita menanam pohon, itu menandakan bahwa kita sementara menginvestasi oksigen murah dan tidak berbayar kepada seluruh anak bangsa. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita menggerakkan orang untuk terlibat, sehingga RRI tidak hanya punya slogan saatnya Anda mendengar dan bicara di RRI. Saya tambah satu tuh. Ketika saya menjadi direktur LPU, saya tambah satu lagi. Saatnya Anda mendengar, berbicara, dan melakukan bersama Radio Republik Indonesia. Poinnya di situ, eksekusinya melakukan.
0: Ya, baik. Berarti harmoni ini memang bukan hanya kita apa berbeda tapi hidup berdampingan, tapi juga bagaimana keragaman itu kemudian menghasilkan aksi bersama.
1: Ya, gerakan bersama.
0: Baik. Gitu. Siap. Nah, kita menuju ke Bu Lili dan juga Bu Wiwin ya. Setelah tadi dilakukan penanaman pohon seperti masuk di dalam tema kita, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Nah, penanaman pohon ini menjadi salah satu bentuk aksi yang konkret. Mungkin bisa diberikan gambaran untuk Bu Lili atau mungkin Bu Wiwin dari perspektif kehutanan sendiri, seberapa penting untuk penanaman pohon kalau dikaitkan dengan kondisi lingkungan saat ini.
2: Ya, memang aksi atau gerakan penanaman pohon ini harus terus kita gaungkan, kan? Karena banyak sekali mungkin yang masih belum bisa memahami arti pentingnya pohon itu, kayak menghasilkan benar oksigen kalau udah masuk rumah sakit mahal itu.
0: Betul.
2: Apalagi waktu COVID itu oksigen dicari-cari. Oh, iya. Itu ya kan. Nah, kita berusaha untuk memproduksi oksigen sebanyak mungkin, apalagi di apa, kalau lihat berita banyak kebakaran hutan segala macam itu ya. Jadi selain kita berusaha untuk mencegah kebakaran, kita berusaha juga untuk selalu menanam pohon. Dan ini saya terima kasih sekali dengan RRI sudah menggaungkan penanaman pohon ini ke seluruh masyarakat di Malang dan sekitarnya. Kemudian juga ada program-program kami yang mungkin sudah berkolaborasi, berharmoni juga dengan RRI. Setiap sebulan sekali ya Bu Wiwin ya. Betul. Kita melakukan kegiatan untuk siaran bersama. Dengan adanya siaran bersama itu juga nanti masyarakat atau khalayak bisa tahu pentingnya penanaman pohon, pentingnya kita menjaga lingkungan, pentingnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak merusak hutan seperti itu nih. Banyak mungkin karena RRI ini jangkauannya luas sekali nih. Sampai ke dalam-dalam, ke pelosok-pelosok kan ada ini ya. Jadi sampai ke masyarakat-masyarakat sekitar hutan juga bisa lebih memberi wawasan baru untuk lebih menjaga hutan, bisa kita bisa memanfaatkan hutan untuk pendapatan, untuk perekonomian masyarakat, yeah. tapi tetap menjaganya untuk tetap lestari. Hmm. Nah, mungkin nanti ditambahkan Bu Win lebih banyak teknisnya.
0: Monggo, silakan Bu Win.
3: Terima kasih, izin Bapak Direktur. Mungkin saya akan menyapa sahabat-sahabat alam kami. Selamat berjumpa rekan-rekan semua lembaga organisasi yang peduli lingkungan yang selama ini selalu memberikan edukasi, membantu kami dalam rangka yang tadi disampaikan Bu Lili. Dan ini adalah luar biasa, tanpa engkau, tanpa kamu, kita tidak bisa apa-apa. Saya mengulik apa yang disampaikan Bapak Direktur, bahwa menanam adalah investasi. Kalau berhitung Pak, ternyata itu kita itu banyak hutang Pak. Hutang apa? Hutang oksigen. Bisa Mbak Laras berhitung, satu pohon itu menghasilkan berapa kilo oksigen. Kemudian kita sudah menghirup berapa tahun. Kalau tadi Bapak investasi, itu yang menanam Pak, investasi. Investasi dan cenderung pada adalah tadi harmonisasi alam. Kemudian adalah kalau kita menarik pada sebuah peran sosial adalah salah satunya adalah sedekah oksigen yang tentunya ini digaungkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Dan ini adalah merupakan shock terapi sosial kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang selama ini dihirup oksigen oleh semua masyarakat, semua manusia adalah Anda semuanya adalah berhutang. Yun Sewu ini sadis Pak, sadis. Tapi ini memang saatnya kita harus tadi beraksi. Nah, disinilah peran dari RRI itu sangat luar biasa, menyentuh masyarakat. Dan kemudian dengan adanya kami kolaborasi dengan RRI ini, kami juga akan ada dampak Pak, karena mereka akhirnya mengenal YouTube-nya RRI dan ada jumpa darat dengan kami. Dan itu merupakan hal aksi yang kolaborasi yang sangat indah. Dan ini merupakan pada titik yang tadi Bapak adalah aksi. Apa yang kita lakukan itu tidak hanya bicara dan mendengar, tapi aksi. Jadi titik kulminasi dari semua yang kita lakukan adalah aksi, bagaimana kita berkiprah ke masyarakat, memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan tentunya rekan-rekan semuanya melalui kelompok tani hutan, kemudian lembaga masyarakat, dan tentunya kami sekarang sudah menyentuh ke perguruan tinggi. Dan monggo silakan, Ibu kalau tanya, Ibu saya nyari pohonnya di mana? Kami di Jabar Dinas Kehutanan, kami ada posko pembibitan. Dan kami juga bekerja sama dengan para banyak pihak Pak, dengan perusahaan dan lain-lain, sehingga apabila rekan-rekan semuanya yang ingin menanam tidak usah takut. Silakan berkolaborasi dengan kami, bermain dengan kami di kantor, silakan. Kami ada posko pembibitan yang siap memfasilitasi semuanya, baik dari lembaga, dari mulai tingkat RT, tingkat keluarga, akan kami layani dengan harmonis dan sangat manis.
0: Okay. Wah, berarti ini semuanya bisa mulai untuk menanam pohon begitu ya?
3: Harus Mbak,
0: untuk melestarikan lingkungan. Betul. Begitu ya, apalagi hutan kan tidak hanya menciptakan oksigen tapi juga menjadi habitat banyak hewan. Betul. Begitu ya. Betul. Yang kalau hilang juga mereka mau tinggal di mana?
1: Salah satu ya, akarnya itu pengikat tanah sebenarnya.
0: Ya.
1: Jadi tanah yang rawan dan sebagainya ya, itu pohon, akar pohon itu mengikat mestinya.
0: Mengikat air.
1: Sehingga iya, sehingga air kita terjaga, kemudian tanah tidak mudah longsor dan lain sebagainya.
0: Betul. Betul. Betul. Meskipun juga banyak yang menjadi alih fungsi begitu ya.
1: Ya.
0: Dari hutan kemudian menjadi pertanian atau ya, ini ya. Baik. Nah, Pak Yonas, kita kembali ke RRI Fest yang mungkin kalau misalnya Pak Yonas melihat kan, karena dari tahun ke tahun juga RRI Fest dilaksanakan di semua satker. Okay. Setiap tahun juga dilaksanakan. Mungkin bisa dilihat apa sih yang menarik begitu dari keberagaman konsep masing-masing satker, kan pasti nggak sama gitu ya, masing-masing wilayah. Mungkin bisa dari pengalamannya Pak Yonas nih, kalau melihat RRI Fest di wilayah-wilayah lain, keberagamannya seperti apa sih konsepnya?
1: Saya kira tahun ini ada hal yang sangat menarik, bahwa tidak semua satkar atau satuan kerja RRI di seluruh Indonesia itu melakukan seperti Malang. Sebut saja yang ada di NTT, di ND, yang ada di Kalimantan karena karhutla, kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana alam. Nah, khusus untuk daerah-daerah ini, kita dorong untuk kegiatannya lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sehingga publik merasa tidak sendiri. Publik merasa bahwa RRI tidak hanya bersuara, tapi RRI mau peduli bersama-sama, menangis bersama-sama, tertawa bersama-sama. Karena kita ingin seperti itu. Nah, pada sisi yang lain, untuk daerah-daerah yang lain, karena konsep itu adalah lokalitas, maka banyak yang sedikit-sedikit berbeda. Misalnya ada yang di Papua itu mereka lebih kepada senam Yosim Pancar misalnya, kalau di sini Zumba. Kemudian di sana di Jakarta misalnya ada penaburan benih ikan. Besok tanggal 7 nih kita tabur benih ikan di salah satu kali atau sungai di daerah Jakarta Selatan. Kemudian ada juga kegiatan yang lebih bersifat kepada peduli sosial. Peduli sosial ini dengan melakukan anjang sana bersama-sama dengan stakeholder lain untuk mereka yang katakanlah dalam tanda kutip belum punya kemampuan lebih. Jadi pendekatannya ke arah sana. Supaya apa? Apapun yang dilakukan oleh semua satkar, karena ini kita ingin kemandirian satkar, karena kekuatan RRI mestinya itu lokal. Kekuatan RRI itu lokalitas. Jadi terima kasih untuk Malang, luar biasa. Jawa Timur bisa menampilkan sebuah tarian dari Sumba Timur, dari NTT. Itu kan luar biasa tuh. Jadi hal-hal yang menjadi pembeda, bahwa orang Malang bisa melihat, oh beginilah cara tarian orang Sumba, saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur. Begitu juga misalnya di Wamena, itu dia tampilkan misalnya Reog Ponorogo. Supaya apa? Supaya bisa dikenal itu loh orang di sana. Oh ini seni dari Jawa Timur misalnya. Jadi itulah sebuah upaya kita untuk mengikat keindonesiaan dengan beragam kegiatan. Saya memberikan acungan jempol kepada RRI Malang yang sudah bisa membuat sebuah aksi dalam RRI Fest yang apa, yang berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan bahkan pihak-pihak lain, sehingga usaha-usaha mikro itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk apresiasi ya dari Pak Yonas untuk RRI Malang. Nah, tadi disampaikan juga bahwa untuk penanaman pohon ini kan sebenarnya bisa dilakukannya untuk semua ya, dari lingkup terkecil keluarga, kemudian RT, kemudian pendidikan juga begitu ya. Nah, berarti seperti apa sih, apakah apa yang harus dilakukan gitu untuk melakukan penanaman pohon? Apakah hanya pohon saja atau mungkin ada tanaman-tanaman lain atau bentuk lain, aksi lain yang sebenarnya lebih penting juga untuk dilakukan sehari-hari? Karena biasanya kalau di lingkup keluarga sekarang yang lagi rame ketahanan pangan, menanam sayur juga. Nah, apakah itu juga menjadi bagian atau seperti apa?
2: Gini Mbak Laras, memang kalau di tingkat keluarga, di tingkat keluarga, khususnya memang kalau untuk tanaman kayu-kayuan, memang akhirnya biasanya untuk di lahan-lahan pekarangan gitu ya. Kalau untuk di, apalagi kalau untuk di wilayah perkotaan, memang agak kesulitan kita ininya ya. Tapi tapi bisa menanam bibit dalam pot juga bisa itu Bu Win ya. Bisa dalam ramuan buah dalam pot itu bisa. Kalau memang berkehendak untuk melakukan aksi penanaman pohon yang dengan keterbatasan tempat gitu ya. Tapi sebenarnya dari anak-anak kecil itu sebenarnya sudah banyak program kita juga ya. Sudah. Jadi mengajari anak-anak kecil untuk menanam
1: sedini mungkin.
2: Dari anak-anak SD gitu, itu sudah ada edukasi begitu. Bapak Ibu penyuluh kehutanan dari kantor kami sudah bergerak sampai ke sana, sudah merangkul anak-anak adik-adik kecil itu untuk bisa punya tahu bagaimana menanam pohon, bagaimana apa untungnya, manfaatnya. Kalau mungkin di rumahnya ada pekarangan lebih baik lagi. Nah, mungkin di dari level orang tua bisa untuk bisa untuk melakukan penanaman kayu-kayuan atau tanaman buah yang kalau pekarangannya luas bebas itu Mbak. Bebas ini. Iya. Memang kadang kami ini kami yang bisa kami berikan mungkin hanya sekedar bibit. Baru bibit yang cuma tingginya mungkin gak sampai 1 meter lah. Tapi dari situ kami mengharap itu bisa dipelihara dengan baik, bisa itu menghasilkan oksigen. Apalagi kalau tanaman buah-buahan ya, yang diharapkan ya buahnya juga buahnya itu juga, nanti ya. Iya, karena mungkin yang nanam sekarang, saya nanam sekarang gak dapat buahnya, tapi kan buat anak cucu gitu ya. Ya itu untuk anak cucu, karena memang tanaman buah-buahan, tanaman kayu-kayuan itu lama
0: prosesnya,
2: tumbuhnya itu butuh waktu yang lama apalagi untuk menghasilkan. Tapi kayaknya sekarang kalau bibit yang buah-buahan yang sambung apa gitu 4-5 tahun sudah buah bibit.
3: Sudah
2: bisa berbuah. Jadi insya Allah nanam sekarang enggak ada ruginya ini. Semua bermanfaat ini, semua bermanfaat untuk anak cucu kita, untuk kita juga nanti gitu.
0: Baik. Ya. Nah, ini Bu Lili, Bu Wiwin dan juga Pak Yonas, ada pendengar yang gabung melalui telepon. Coba kita sapa dulu Pak Ahmad Irwan ini ya. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Pak
4: yang
0: Ahmad Irwan.
4: Yang terhormat Ibu Nasrul, Bapak narasumber, saya Ahmad Irwan dari anak buahnya KDM dari Bandung Timur. Tadi tentang masalah RI, pertama dua hal tentang api. Kebetulan saya juga Bu latar belakang pendidikan dari SPMA tuh kan. Bapak saya almarhum dari kehutanan juga tuh. Sebab udah almarhum 20 tahun yang lalu udah meninggal bapak saya. Sekarang begini Mbak. Pak, masalah RI memang sekarang RRI kan dari zaman dulu sekarang lembaga penyiaran publik. Saya penggemar RI sejak dari dulu Pak Bu, sampai sekarang. Apalagi sekarang kan ada digital, ini menggunakan RI digital kan sekarang begini. Tapi RRI zaman dulu kan begini, zaman itu kan dicorong pemerintah hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan. Tapi sekarang RRI sudah menjadi lembaga penyiaran publik, bebas menempat tapi terbatas. Dalam arti begini, cuman RRI kan berusaha.
0: Mohon maaf Pak Irwan, saya potong obrolan, kurang terdengar. Sepertinya ada suara handphone atau apa supaya tidak.
4: Ya itu deh, menganggap biar aja nggak Pak. Mungkin beginilah kan RRI sekarang jadi bisa menyampaikan keluhan aspirasi, tetapi bebas tapi terbatas. Cuman saya paham lah bahwa RRI itu adalah media pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan suasana. Tapi seperti begini, kalau ada pemerintah tidak pernah terlibat, misalkan kemarin demonstrasi RRI kan tidak meliput, terus ada debat-debat RRI tidak meliput, cuman radio swasta yang bisa meliput. Nah seperti itu saya paham lah. Masalah menanam tadi, saya memang cinta terhadap alam. Di depan rumah juga Bu, saya memang nanam pohon-pohonan dalam arti obat-obatan itu seperti kumis kucing atau dan sebagai banyak itu kan. Berbagai masyarakat baru silahkan ambil. Nah seperti jadi saya berpikir Pak, yang merusak alam apakah cinta? Enggak, terhadap dampak Indonesia. Cinta itu kan alam itu dirusakkan. Tapi sekarang kebakaran bukan dibakar tapi dibakar. Mohon tidak panjang lebar Pak, ini waktu sedikit lagi. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini ya, ikut menggerakkan penanaman pohon ya, di depan rumah sudah menanam. Terima kasih Pak Irwan. Nah mungkin bisa ditanggapi tadi ada pernyataan dari Pak Irwan terkait RRI dan juga untuk penanaman pohon juga.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad. Salam kenal, saya Yonas. Saya kira saya bangga dan memberikan apresiasi buat Pak Ahmad yang masih setia untuk Radio Republik Indonesia. Apa yang dijelaskan oleh beliau sesungguhnya itu perjalanan transformasi RRI. Jadi sejak dulu sampai dengan Orde Baru itu kita memang unit pelaksana teknis di bawah Departemen Penerangan dan itu selalu disebutkan sebagai corong pemerintah. Lalu ketika dia berubah menjadi lembaga penyiaran publik, maka RRI menjadi media negara yang kemudian mengamplifikasi informasi. Salah satu tugas kita itu adalah bagaimana memberikan informasi yang terverifikasi, terpercaya. Kita harus mendorong adanya jurnalisme Pancasila. Saya memberikan contoh misalnya ketika saya menjadi Kepsta kepala RRI misalnya, ada suatu tragedi, saya tidak bicara tragedinya, tapi solusinya seperti apa. Jadi RRI harus tampil untuk menjadi solusi dalam berbagai persoalan, tapi bukan untuk menambah persoalan-persoalan. Sehingga banyak hal yang harus bisa kita filter, apa yang bisa kita siarkan, sehingga masyarakat atau publik kita tidak termakan dengan beragam informasi. Kita biasanya menjadi solusi, informasi jurnalisme yang lebih solutif terhadap itu. Dan karena itu memang tidak semua bisa kita menyenangkan semua pihak, tapi minimal kita harus menjaga marwah agar kita bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan. Itu yang menjadi penting saya kira ya, untuk kita. Jadi kita bukan lagi corong pemerintah toh. Ini media publik. Kami punya Halo RRI misalnya. Oke, semua publik boleh menyampaikan apa yang berkaitan dengan layanan publik, kekurangan layanan publik dan lain sebagainya. Kita punya Halo RRI. Contoh misalnya di Padang, ketika informasi itu disampaikan lewat Halo RRI, itu ada jalan yang bocor apa segala macam, segera ditangani. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan dalam berbagai format, dalam upaya keterlibatan publik untuk menyampaikan informasi-informasi penting yang membangun tentunya. Informasi yang membangun. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Yonas. Monggo Bu Wiwin atau mungkin Bu Lili menanggapi.
2: Bu Wiwin aja gantiannya.
0: Tadi dari Pak Irwan menyampaikan sudah mulai ini ya, untuk menanam pohon depan rumah gitu. Ada yang punya bibitnya atau apa apotek tadi benihnya ya, dia boleh obat. Ambil begitu ya.
3: Luar biasa Pak Irwan ya. Perkenalkan, saya Wiwin Yulari Pak, yang kebetulan saya adalah penyuluh kehutanan yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Dan tentunya ini luar biasa, kami memberikan apresiasi bahwa semua yang Pak Irwan lakukan untuk lingkungan ini adalah merupakan catatan amal yang luar biasa. Pak Irwan, apa yang jenengan lakukan selama ini menjadikan buah yang manis untuk lingkungan, dan tentunya kita sekarang adalah membangun kebiasaan, membangun diri untuk bermanfaat untuk alam. Dan kebakaran hutan tadi ada pertanyaan, sedangkan gimana yang membakar hutan? Bapak, marilah kita membangun pada sebuah hal yang positif. Marilah kita memberikan manfaat, memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tanah air kita ini adalah menjadikan kewajiban kita untuk membangun lingkungan. Kemudian kita mempunyai kewajiban untuk memberikan tanah pertiwi kita ini warisan yang terbaik untuk anak cucu kita. Jadi saya kira, saya mengulik Pak dari Pak Direktur tadi, mari kita membangun rasa Indonesia ini, rasa kepedulian kita ini, rasa tanggung jawab ini terhadap negeri ini. Jadi saya kira yang kebakaran hutan tentunya ada yang sudah menangani, begitu ya Bu Lili. Tapi semangat kita untuk lingkungan itu janganlah padam karena di sana ada pemadaman kebakaran. Tapi tetap adalah semangat kita tidak pernah padam. Saya kira itu Ibu. Mbak Laras.
0: Itu siap. Ada tambahan dari Bu Lili?
2: Sudah cukup sekali.
0: Cukup sekali ya. Baik. Nah, di dalam rangkaian RRI Fest ini kan selain ada penanaman pohon, tadi juga ada bazar UMKM, kemudian ada tari tradisional, kemudian kemarin juga sempat dilakukan donor darah juga gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi UMKM nih Pak Yonas melihatnya seperti apa? Apalagi kan kalau UMKM berarti fokusnya ke apa ya, usaha di tingkat lokal daerah begitu ya. Nah, seperti apa untuk bisa apa ya, bahwa RR ini kan berarti dekatnya ini ke semua lingkup masyarakat, tadi disampaikan juga supaya membangun jejaring dengan komunitas juga, salah satunya juga UMKM. Nah, melihatnya seperti apa sih Pak Yonas?
1: Oke, saya kira menjadi penting bagi kita bahwa soko guru ekonomi kita itu ada pada UMKM. Ketika kita dilanda krisis, ekonomi makro kita jatuh, justru UMKM menjadi pilar ekonomi kita, kekuatan bangsa. Dan itu satu. Yang kedua, kita ini kaya terhadap berbagai potensi ekonomi lokal, gitu ya. Baik dari sisi kuliner, fashion, macam-macam itu. Kita punya kekayaan yang menjadi mozaik ekonomi Indonesia. Dan karena itu bagi kami, dengan mendorong UMKM terus berkarya, tapi juga mendorong UMKM untuk semakin dikenal. Kita berharap dia tidak hanya sebatas selesai melakukan gerakan bazar selesai, tapi bersama-sama kita dorong agar UMKM kita itu naik kelas. Jadi dia secara lokal, nasional, regional, internasional, kita dorong secara bersama-sama. Tapi harus dicatat juga bahwa RRI tidak bisa sendiri, UMKM tidak bisa sendiri.
0: Betul.
1: Dia butuh kolaborasi. Makanya kami di tagline kita kan, tema kita harmoni. Okay, semua pihak harus berganding bersama-sama. Sehingga ya siapa tahu mungkin UMKM dari Malang dia bisa mengikuti punya stand di Korea Selatan di Busan. Karena kita tahu Busan itu kan ada salah satu tempat untuk kuliner dan UMKM Indonesia. Mungkin salah satu dari UMKM Malang itu satu. Yang kedua, RRI bisa menjadi hub untuk semua komunitas UMKM seluruh Indonesia. Katakanlah mungkin di kekuatan di Malang ini di packaging, dia akan berkolaborasi misalnya UMKM yang ada di Manado misalnya. Oke, saya butuh packaging seperti apa sih? Oke, interaksi antara UMKM Manado, pelaku UMKM di Manado dengan di Malang. Jadi mari memposisikan RRI tidak hanya untuk menggerakkan, memperkenalkan, tapi juga menjadi hub agar bersama-sama kita dorong UMKM kita naik kelas. Gitu.
0: Siap.
1: Yang pasti bahwa ketika UMKM kita naik kelas, maka tanpa kita sadari, kita sementara berjalan menuju arah yang benar, mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia sebagai bagian daripada amanat pendiri bangsa kita. Cita-cita kita itu kan itu. Mencerahkan kehidupan bangsa, hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Kira-kira itu jadi penting.
0: Siap.
1: PR yang harus kita jawab bersama.
0: Baik, Pak Yonas, ini tidak terasa karena keterbatasan waktu juga. Apa yang ingin disampaikan mungkin dari Bu Wiwin dan juga Bu Lili ya, ingin dipesankan kepada masyarakat Malang khususnya, terutama dalam hal ini ya, kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Monggo.
2: Kami tetap mengajak masyarakat Malang untuk ikut tetap melakukan penanaman pohon, tetap menjaga lingkungan, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga terdekat, bisa lebih baik lagi ke masyarakat sekitar. Mungkin itu aja. Tetap semangat, salam lestari.
0: Siap. Bu Wiwin, monggo.
3: Mungkin kami meneruskan dari Bu Lili, untuk kabeh arek-arek yang ada di Malang, bapak-bapak semuanya, silakan merapat ke Jedika, silakan merapat ke cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan bagaimana prosedur untuk pengajuan bibit. Itu yang terpenting, karena melalui itulah arek-arek semuanya bisa menanam. Jadi silakan merapat ke cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, di sana ada posko penyuluhan kehutanan. Silakan merapat, nanti akan kami fasilitasi untuk penanaman, sehingga semua arek-arek yang ada di Malang tidak punya hutang oksigen. Seperti itu ya Pak Direktur.
1: Okay, setuju.
3: Terima kasih.
0: Baik, Bu Wiwin, terakhir dari Pak Yonas ini terakhir terkait dengan RRI Fest ini, mungkin apa kedepannya supaya bisa terus, tidak hanya apa ya, kegiatan-kegiatan ini bisa terus kemudian berkolaborasi mencapai tujuan yang tadi diharapkan.
1: Oke, bagi saya yang pertama, mari bergandeng tangan kita bangun negeri ini bersama Radio Republik Indonesia, siapapun juga dia, dalam latar belakang apapun. Kita bangun Indonesia menjadi Indonesia yang sehat, Indonesia yang baik, Indonesia yang punya masa depan dan mimpi yang harus kita bangun melalui Radio Republik Indonesia. Karena itu, gerakan RRI Fest ini harus terus berkembang, dia tidak hanya mati pada pelaksanaan, tetapi pasca pelaksanaan bagaimana kita bangun komunitas-komunitas yang lebih kuat, kita dorong promosi yang lebih hebat kepada UMKM supaya pergerakan itu jalan. Tapi sekaligus bersamaan dengan itu, kita juga mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat bahwa betapa pentingnya lingkungan melalui penanaman pohon ini. Karena ini investasi masa depan. Sampai dunia kiamat ini investasi kita. Investasi yang gratis, investasi yang bisa menetangkan untung bagi semua manusia Indonesia. Lalu yang kedua bagi saya, tugas RRI, mari bersama-sama kita ajak masyarakat untuk kita mencoba berdiri tegak, memberikan informasi yang terverifikasi dalam berbagai hal. untuk bersama-sama kita melawan atau apa membendung berselancarnya informasi-informasi hoax yang tidak bisa kita

0: suasana nikmati
1: sami-sami.
0: Suasana di Malang ya.
1: Okay. Sekaligus nanti saya mohon pamit ya, setelah ini siang mungkin saya harus bergeser ke Sumenep.
0: Oh baik, jadi nggak ini ya, nggak stay di Malang okay. Begitu ya Pak Yonas. Terima kasih banyak atas waktunya.
1: Sami-sami.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, demikian perbincangan dalam dialog khusus RRI Fest 2026 ya, bersama dengan Pak Yonas, beliau selaku Direktur LPU LPP RRI, kemudian juga ada Bu Lili Listiawati dari Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan juga Bu Wiwin Yuliari selaku Penyuluh Kehutanan Madya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Jangan kemana-mana, karena Malang Pagi ini akan terus lanjut hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Malang siang ini masih akan berlanjut untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Sabtu kali ini 5 September 2026, tetap bersama kami.

0: pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, kembali hadir Ruang Inklusi untuk hari ini. Ruang berbagi yang selalu menghadirkan kisah dan inspirasi tentang kesempatan yang setara untuk semua. Kali ini kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tentang Scuba Diving Inklusif, sebuah kegiatan olahraga dan wisata bahari yang saat ini juga bisa dinikmati oleh para penyandang disabilitas dengan pendampingan dan metode khusus. Tema yang akan kita bahas adalah Diveable, pengenalan Scuba Diving Inklusif bagi penyandang disabilitas. Bersama dengan dua narasumber kami hari ini, ada Santoso Wardoyo, selaku Dive Master Scuba, dan juga Budiarso Adi, SPMM, Cluster HR Manager Golden Tulip Holland Resort Batu. Hari ini akan dipandu bersama Miranti Rizky yang akan berbincang bagaimana kegiatan ini tidak hanya memberi pengalaman baru, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan semangat untuk terus melampaui batas. Mari kita simak Ruang Inklusi.
1: Kita akan bahas satu tema yang luar biasa menurut saya, karena sesuatu yang baru sih menurut saya ini, yaitu pengenalan scuba diving inklusif bagi penyandang disabilitas. Ya, berenang dan menyelam ternyata bukan hanya sekedar olahraga ya, tetapi juga sebagai sebuah terapi dan juga bentuk kebebasan, terutama bagi sahabat-sahabat kita para penyandang disabilitas. Anda bisa bayangkan ya, seseorang yang biasanya bisa dibilang terbatas ya geraknya di darat begitu ya, ini bisa merasakan sensasi bebas bergerak di dalam air dengan scuba diving. Wow, ini luar biasa. Ada, saya panggilnya Mas aja deh kayaknya ya, Mas Santoso Wardoyo. Panggilannya Mas Santoso ya?
2: Boleh.
1: Oke, Mas Santoso Wardoyo ini adalah dive master scuba yang akan berbagi cerita tentang bagaimana scuba diving ini bisa diakses oleh penyandang disabilitas, apa saja kira-kira tantangannya, sampai dengan pengalaman mengesankan mendampingi para, sebutannya apa, diver?
2: Diver,
1: scuba diver. Scuba diver. Nah, mungkin Mas Santoso nanti bisa cerita juga pengalaman-pengalaman yang sangat mengesankan mendampingi mereka. Sebenarnya hari ini juga ada perwakilan dari Hotel Golden Tulip Holland Resort Kota Batu ya, yang ternyata juga mendukung penuh begitu ya Mas Santoso ya, ya mendukung penuh program Diveable ini sebagai bagian dari kepedulian sosial dan juga inklusi. Tapi karena beliau sedang ada acara keluarga yang mendesak begitu, jadi hari ini beliau juga izin tidak bisa hadir ya, berdialog bersama dengan kita. Gak apa-apa, saya bersama Mas Santoso insya Allah sudah mewakili semuanya. Oke, okay. Dan pendengar Pro 1 RRI Malang, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube kami di RRI Malang Official. Dan jangan lupa Anda juga bisa ikut berpartisipasi, bisa ngobrol langsung bersama dengan Mas Santoso melalui line telepon kami di 495850 dan juga melalui WA di 081555600915. Oke, saya ke Mas Santoso. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi begitu Mas munculnya program Diveable? Diveable ya?
2: Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya ini berawal dari kepedulian kita terhadap

0: lingkungan Malang Raya ini kan mungkin dunia scuba diving agak agak unik karena kita jauh dari laut.
1: Apalagi Mas Santoso ini memang
0: rumahnya di gunung
1: yeah. ya. Kok bisa menyelam gitu yeah. ya?
0: Kebetulan okay. juga hobinya menyelam dan ya alhamdulillah dengan hobi ini ya kita enggak cukup senang-senang aja tapi tetap kita utamakan untuk safety-nya. Baik. Alhamdulillah bisa mengejar kompetensi sampai dive master itu memang agak jarang. Jadi kita memang intinya pengen berbuat, pengen berbuat terutama untuk rekan-rekan disable. Ini mungkin ya sebenarnya nggak banyak yang kita lakukan, tapi kita berharap mungkin yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain bahwa intinya sebenarnya tidak ada hal yang tidak mungkin.
1: Baik.
0: Untuk kondisi apapun kalau kita lakukan dengan benar, dengan niatan baik, insya Allah tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin.
1: Okay, baik. Nah ini luar biasa sekali ya. Nah kalau kita berbicara tentang konsep scuba diving ini sendiri ya Mas Santoso ya, yang memang khusus untuk para penyandang disabilitas, konsep scuba diving inklusif yang diperkenalkan untuk mereka itu seperti apa sih?
0: Yang kita perkenalkan tentunya yang standar. Jadi kalau di scuba diving itu memang ada standar yang sangat-sangat rigid. Karena di situ selain mungkin kegiatan yang menyenangkan, tapi di balik itu juga merupakan suatu kegiatan yang beresiko. Jadi nanti walaupun nanti waktunya singkat, tetap akan kita terapkan metode yang standar. Jadi mulai dari pengenalan secara teori dulu, terus kemudian nanti kita kenalkan juga dengan alat-alatnya. Karena kita bedanya scuba diving ini kita menggunakan alat dan alatnya ini cukup banyak ragamnya. Fungsinya juga masing-masing sehingga nanti gilirannya mereka juga akan merasakan penggunaan alat itu. Terus kemudian juga mungkin merasakan juga nanti bisa bernafas di dalam air dengan menggunakan peralatan ini dan juga mungkin insya Allah bisa melayang-melayang di dalam air yang mungkin keseharian mereka
1: tidak
0: bisa jadi mungkin pada saat di darat aja mungkin harus dibantu. Ini insya Allah kalau dengan peralatan scuba ini malah mungkin lebih bisa merasakan
1: bebas gitu ya. Keren loh. Nah pastinya kan ada tantangan sendiri gitu ya untuk melatih mereka gitu kan ya. Apa kira-kira tantangannya?
0: Tantangannya terutama yang pertama karena kalau saya bilang peserta ini bukan karena keterbatasan loh, karena istimewa.
1: Tapi justru mereka itu semangatnya luar biasa.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, pengalaman kita dengan teman-teman yang disabel ini mereka luar biasa animonya. Dan bahkan kalau saya bilang teman-teman ini bukan punya keterbatasan, malah punya kelebihan.
1: Iya, betul.
0: Di satu sisi mungkin kita orang yang umum ini kadang-kadang ya biasa. Tapi teman-teman yang punya disabilitas itu biasanya dia akan punya sesuatu yang lebih yang enggak kita miliki sebagai orang umum.
1: Pastinya kan juga ada kayak standar keselamatan juga untuk
0: tentunya,
1: mereka gitu kan.
0: Tentunya ya. Tentunya kita juga menyiapkan standar keamanan yang lebih dan juga metode yang mungkin agak khusus kalau daripada kita mengajarkan kepada
1: masyarakat
0: orang
1: umum misalnya umum. Ya.
0: Jadi memang benar-benar kita persiapkan mulai dari segi metodenya, terus kemudian juga ini instrukturnya nanti pendampingnya benar-benar teman-teman yang scuba diver yang senior yang sudah berpengalaman, jam-jam divingnya sudah tidak terhitung.
1: Mas Santoso juga.
0: Insya Allah itu nanti benar-benar ini lebih apa ya spesifik. Kalau aturannya ya, biasanya kalau kita diving itu mungkin satu orang guide, satu orang pendamping itu bisa mengendal 4 orang. Ini kita batasi. Jadi ini prinsipnya pada saat kita mengajarkan ini nanti 1:1. Jadi
1: satu
0: orang pendamping instruktur itu nanti mendampingi satu orang
1: disabilitas.
0: Disabilitas. Tapi nanti kita bagi menjadi

0: dua sesi. Jadi minimal kita membutuhkan 5 orang diver profesional untuk menghandle 10. Ini cuma 10 nanti pesertanya.
1: 10 berarti 10 pelatih.
0: 5 pelatih.
1: Oh, 5 pelatih.
0: Dengan 10 dengan peserta. 10. Tapi nanti kita bikin 2 sesi. Sehingga kita insya Allah dari segi safety tidak akan membahayakan, tidak akan meminimalisir resiko karena fokus nanti. Jadi fokus karena memang kita anggap ini pesertanya istimewa ya, memang harus kita istimewakan juga perlakuannya. Terus juga kemudian untuk peralatan juga kalau peralatan sebenarnya sama seperti untuk scuba diving secara biasa sama, cuma nanti mereka akan menyesuaikan. Jadi biasanya hal kecil aja scuba diving itu kadang-kadang kesulitannya adalah tentang bernafas. Bernafas kalau kita sehari-hari menggunakan hidung, tapi kalau nanti mereka? Scuba diving ini kita harus menggunakan mulut. Nah, nanti kita ajari.
1: Diajarin juga ya.
0: Diajari nanti mulai dari cara yang benar. Dan ini insya Allah semua kurikulumnya, prosedurnya sudah sesuai dengan standar internasional. Jadi kalau diving itu memang semua standarnya internasional. Tidak boleh kita bikin
1: asal-asalan.
0: Asal-asalan gitu ya? Karena resikonya tinggi.
1: Oke. Baik. Ada, pasti ada ya perbedaan dalam melatih penyandang disabilitas dengan peserta umum.
0: Ya
1: pasti ada
0: pasti,
1: ya.
0: Pasti.
1: Nah, ini peran dari dive master ya, bahasanya pelatih.
0: Iya.
1: Apa tuh dive master
0: nanti
1: ya?
0: Nanti ada dive master, ada instrukturnya juga.
1: Dalam mendampingi penyandang disabilitas di bawah air tadi sudah disampaikan sama Mas Santoso juga sangat sangat penting sekali. Jadi mereka-mereka ini adalah harus benar-benar yang pelatih, yang profesional, yang senior, yang sudah punya standar dan juga sertifikasi begitu ya. Karena kan yang didampingi, yang dilatih ini bukan ya bisa dibilang
0: orang-orang istimewa
1: begitu ya. Nah, ada nggak kira-kira pengalaman yang paling berkesan gitu untuk Mas Santosa sendiri mendampingi diver disabilitas ini?
0: Mungkin salah satu hal yang mungkin agak anu, jadi nanti sebagian peserta ini rata-rata adalah penyandang disabilitas yang mungkin anggota tubuhnya nggak lengkap. Tapi nanti ada juga peserta yang mungkin bisu tuli, jadi tunarungu. Jadi itu tapi sudah kita siapkan. Nanti ada pada saat kita briefing, itu kita di luar kolam kita menggunakan bahasa isyarat. Tentunya kalau saya sendiri tidak bisa bahasa isyarat. Nanti sudah ada pendamping kebetulan. Jadi juga ada kepala sekolahnya dari SLB sehingga bisa menerjemahkan. Tapi nanti beda lagi kalau sudah di dalam air. Di dalam air itu memang kita sudah tidak bisa bicara, tidak bisa. Memang kita menggunakan namanya hand signal. Jadi bahasa-bahasa isyarat tangan. Nah, itu nanti malah sebenarnya kalau teman-teman yang mungkin tunarungu itu malah lebih efektif sebenarnya kalau di dalam air, karena itu mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Nah, nanti kalau dalam air kita menggunakan bahasa isyarat semua. Ini juga
1: kayaknya Mas Santoso harus belajar bahasa isyarat juga ya.
0: Iya. Tapi kalau dalam air itu sudah baku. Tapi mungkin untuk yang di darat ya, ke depan mungkin kayaknya perlu
1: ya. Jadi sama-sama belajar intinya. Betul. Gitu ya Mas ya.
0: Dan juga nanti untuk teman-teman mungkin yang anggota tubuhnya kurang lengkap, itu nanti juga tantangannya adalah kita benar-benar harus melekat istilahnya.
1: Nah, mereka ini harus bisa berenang dulu atau sebenarnya enggak?
0: Sebenarnya untuk berenang itu kalau umum ya, aturannya untuk scuba diving itu salah satu syaratnya bisa berenang 200 meter.
1: Cuman itu yang umum.
0: Umum, tapi ini kalau untuk yang khusus ini tidak kita persyaratkan harus bisa berenang, tapi insya Allah tetap aman. Karena ini nanti kolam yang kita gunakan sudah kita hitung, ini tidak dalam. Jadi kedalaman sekitar 1,5 meter. Jadi insya Allah masih sangat-sangat aman. Jadi kondisi terjelek pun Ibaratnya masih sangat aman untuk latihan scuba di kolam.
1: Saya penasaran apa sih sebenarnya manfaat gitu ya, manfaat secara psikologis, manfaat secara sosial yang mungkin bisa diperoleh para penyandang disabilitas melalui scuba diving ini.
0: Yang jelas banyak, banyak banget. Saya sendiri yang saya rasakan selama kita scuba diving itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin salah satu mungkin kalau melihat saya. Rata-rata orang gak percaya dengan penampilan saya dan usia saya. Tulan sawo kalau saya hari ini sudah 48 tahun. Tapi banyak orang yang gak ngira. Nah ini salah satu,
1: dikira masih 17.
0: Salah satu efeknya kalau kita sering diving itu, itu sama seperti terapi oksigen. Nah itu
1: gitu.
0: Nah tentunya ini adalah terapi yang paling bagus. Jadi kalau kita diving tuh yang di apa yang digerakkan, kita olahraganya bukan cuma fisik tapi juga organ dalam tubuh kita.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu. Terus kemudian untuk terutama teman-teman di Babel, saya yakin ini merupakan suatu terapi. Jadi salah satunya kalau teman-teman di Babel mulai dari apa yang termasuk yang Down syndrome segala macam, itu salah satunya adalah terapi air. Nah ini malah lebih bagus lagi karena nggak sekedar di permukaan air tapi nanti juga di dalam air. Tentunya sangat-sangat bagus untuk kesehatan. Dan juga selain untuk kesehatan, terutama yang ingin kita timbulkan dalam kegiatan ini juga nanti rasa kepercayaan diri. Jadi dengan sudah melampaui sesuatu hal yang mungkin tanda kutip tidak mungkin ini, insya Allah nanti peserta akan lebih percaya diri, lebih bisa termotivasi untuk kita lo bisa.
1: Selain olahraga ya,
0: betul.
1: Selain
0: betul,
1: olahraga betul. Yang pastinya juga menyehatkan tubuh, tapi juga ada manfaat-manfaat lainnya yang bisa diperoleh baik itu untuk masyarakat umum maupun dengan penyandang disabilitas. Nah, saya mau ke Bu Rina di Batu. Wah, ini warga Batu ini. Saya mau tanya, saya ini punya adik yang menggunakan kursi roda sejak kecil dan dia tuh sangat suka sekali dengan kegiatan air, tapi tidak disebutkan ini adiknya usia berapa ya. Saya penasaran apakah ada syarat kesehatan khusus atau mungkin tes medis tertentu yang harus dijalani penyandang disabilitas sebelum bisa ikut mencoba scuba diving.
0: Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk syarat secara khusus itu sebenarnya syaratnya adalah sehat. Sehat ini dalam artian sehat secara fisik maupun psikologis. Jadi gini, yang kalau dibilang teman-teman difabel, ini justru kadang-kadang lebih sehat daripada kita. Jadi itu sebenarnya nanti kembali lagi ke instrukturnya. Jadi memang penilaian instruktur itu juga nanti sangat-sangat menentukan. Menentukan kira-kira ini bisa diputuskan untuk bisa belajar scuba diving atau enggak. Tapi pada faktanya banyak sekali teman-teman disabilitas ini yang sudah menjelajah dalam air. Ini juga sudah banyak. Di Indonesia pun sudah banyak. Jadi ada beberapa teman-teman saya juga emang dari awal itu keterbatasan, tapi ya emang hobinya diving dan dia juga memang berkembang di situ. Jadi intinya kalau pesan saya nggak apa-apa, itu bisa nanti belajar. Yang terpenting prosedurnya harus benar. Nah prosedur yang harus benar ini harus benar-benar sesuai dengan sertifikasi yang ditentukan. Jadi saya lihat jangan sampai katakanlah kita belajar diving itu asal-asalan. Jadi kalau asal-asalan, resikonya itu sangat-sangat tinggi yang nanti akan bisa membahayakan.
1: Baik, ya, jawabannya Bu Rina tadi, apakah ada syarat kesehatan khusus? Ya pasti, ya.
0: Pasti. Yang jelas nanti kita apa ya, spesifik. Jadi tidak bisa kita apa sampaikan. Nanti kita lihat biasanya nanti ada semacam apa ya, semacam harus ketemu dulu nanti gitu. Biasanya instrukturnya akan menilai, oh bisa nanti, tapi dengan syarat gini.
1: Nah, ini acaranya kapan ini, Mas?
0: Insya Allah nanti hari Rabu, tanggal 8 Oktober.
1: Oh, tanggal 8 Oktober kan bentar lagi ya?
0: Iya, iya.
1: Minggu depan, hari Rabu depan ini?
0: Rabu ini.
1: Oke, berarti ya, sudah ada 10 yang mendaftar?
0: Insya Allah sudah. Jadi mereka bukan mendaftar, tapi kita ajak. Jadi sementara mungkin untuk teman-teman yang lain, untuk masyarakat, sementara kita mohon maaf belum bisa istilahnya membuka pendaftaran, karena memang ini baru pertama dan juga mungkin dari kuota kita, mulai dari ketersediaan
1: alat, satu
0: gitu pendamping, ya, alat itu juga masih sangat terbatas. Jadi sementara kita batasi, tapi insya Allah bisa di kemudian hari nanti kita adakan acara yang sama di tempat yang lain juga. Soalnya itu begitu saya sampaikan acara semacam ini, banyak juga hotel-hotel yang lain meminta untuk melaksanakan kegiatan semacam ini.
1: Oh, jadi ceritanya ini itu baru pertama kali diadakan, ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Kebetulan bukan melakukan apa tuh kayak membuka pendaftaran ya, tetapi
0: betul,
1: sudah
0: betul,
1: sudah apa melakukan kerjasama begitu dengan sekolah-sekolah di Kota Batu atau di Malang.
0: Ya, sementara ini pesertanya dari Kota Batu semua.
1: Oke, semuanya dari Kota Batu, diambil 10 sementara, tapi nanti kita melihat juga nih kira-kira bagaimana respon dari masyarakat gitu ya. Kalau ternyata banyak yang antusias gitu ya, tidak menutup kemungkinan kita bakal mengadakan diveable yang kedua.
0: Betul, insya Allah.
1: Tapi itu targetnya ya, tiap berapa bulan sekali gitu ya, Mas
0: Antasar? Sebenarnya nggak ada target, harus berapa bulan sekali. Soalnya juga ini tetap harus nanti kita menghitung kesempatan, terus juga waktu, peralatan. Kebetulan juga teman-teman pendampingnya ini juga apa? Ya,
1: sibuk-sibuk semua.
0: Ya, dan juga ini kebetulan juga bukan dari Kota Batu aja. Jadi ini beberapa instruktur pendampingnya juga kita datangkan dari luar kota, karena memang standarnya yang memenuhi.
1: Ya, kalau yang dari Malang mungkin terbatas gitu,
0: betul,
1: ya. Jadi
0: betul,
1: otomatis harus apa tuh namanya, meminta bantuan instruktur dari
0: termasuk
1: luar,
0: peralatan juga kita
1: luar Malang.
0: Tambahkan juga dari dari luar juga, dari luar kota ini, karena memang kita mengejar standar yang betul, standar yang bagus, sehingga nanti acara ini bisa benar-benar maksimal hasilnya.
1: Terutama, jadi yang 10 ini usianya 11 sampai berapa?
0: Ini rata-rata
1: dewasa.
0: Okay. Untuk yang kali ini dewasa. Jadi nanti untuk misalkan remaja, berarti nanti kita harus mencari peralatan yang ukurannya yang ukuran dewasa,
1: remaja.
0: Jadi nanti kalau
1: beda ya, soalnya ya
0: beda banget. Jadi kalau di peralatan scuba itu memang harus sesuai dengan ukuran tubuh. Nanti mulai dari L, XL, XS, terus kemudian S, M, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Jadi kalau peralatannya terlalu gede juga enggak nyaman biasanya nanti dalam air.
1: Oke, nah instruktur termasuk Mas Santoso ini kan juga ternyata bukan pure sebagai penyelam ya, tetapi kan ada kesibukan lain gitu ya. Beliau ini anggota apa, Mas? Pemadam kebakaran di Kota Batu gitu ya. Oke. Teman-teman dari PMK juga banyak yang bisa.
0: Insya Allah kalau untuk anggota saya sudah hampir semua sudah pernah merasakan, sudah pernah saya latih juga.
1: Oke. Yang latih Mas Santoso sendiri.
0: Ya, insya Allah kalau kalau untuk pengenalan sudah kita kenalkan. Cuman memang untuk yang memenuhi syarat sebagai belum ada. Jadi termasuk akhirnya ya beberapa kali kejadian untuk rescue yang membutuhkan penyelaman, ya karena yang kompetensi akhirnya saya sendiri yang harus turun.
1: Harus nyemplung.
0: Ya. Seperti dulu pas rescue anak tenggelam di Jawa Bantalun itu, mau enggak mau saya sendiri yang harus turun, karena yang di situ ngerti tentang ilmunya, tentang tekniknya,
1: tentang medannya juga.
0: Iya, iya. Karena medan paham. Cukup ekstrim itu.
1: Iya. Kebetulan Mas Santoso juga orang Batu.
0: Iya.
1: Orang Batu, jadi ngerti ya. Dan kerjanya di Batu.
0: Iya.
1: Jadi mengadakan acara ini juga di Batu. Nah, kebetulan memang alhamdulillahnya lagi salah satu hotel, yaitu Hotel Golden Tulip Holland Resort Batu ini mendukung penuh acara ini.
0: Mendukung
1: gitu
0: penuh,
1: ya.
0: Iya.
1: Walaupun mungkin menurut Mas Santoso juga banyak yang menawarkan gitu ya, hotel-hotel.
0: Ya, ya.
1: Tapi memang harus ada prosedur, harus ada standar begitu ya, ada, kolam renangnya ada, harus ada. Seperti apa.
0: Betul.
1: Dan sebagainya.
0: Betul.
1: Oke, kenapa Golden Tulip akhirnya mendukung acara ini?
0: Jadi memang kebetulan Golden Tulip ini memang dari awal sudah membuat kerjasama dengan kita di pemadam kebakaran. Jadi mulai dari inspeksi gedungnya, terus kemudian pelatihan fire drillnya, dan terakhir kemarin juga mereka karyawannya sudah dilatih tentang water rescue. Kebetulan saya sendiri yang melatih. Saya lihat memang dari segi tempat, dari segi kolamnya itu memang bagus, standar untuk bisa digunakan untuk acara ini.
1: Minimal jadi, berapa meter?
0: Sebenarnya ya ini idealnya enggak boleh terlalu dalam. Jadi kalau normal belajar diving itu jujur dibutuhkan yang dalam. Jadi nanti kolam untuk scuba diving itu biasanya nanti tidak rata. Jadi mulai dari kedalaman 1,5 meter sampai nanti kalau bisa ada yang kedalaman 3 meter. Karena itu nanti kalau kita belajar tentang scuba diving harus merasakan namanya tekanan air. Namanya ada teknik equalizing. Equalizing itu menyetarakan tekanan air di luar dengan tekanan di dalam rongga kepala kita. Itu ada nanti tekniknya. Jadi kalau biasanya nyelam di bawah 2 meter itu kan telinga sudah mulai sakit itu. Nah, caranya nanti ada. Itu namanya equalizing.
1: Nah, kalau yang besok ini berapa meter?
0: Ini 1,5 meter. Jadi ibaratnya meter. Aman.
1: Okay.
0: Jadi pendamping pun ibaratnya berdiri ini dia tidak akan tenggelam.
1: Ya,
0: sehingga
1: iya.
0: Walaupun kita handle, kita pegang pesertanya, insya Allah aman sekali. Dan juga memang harus bertahap, tidak boleh langsung di kedalaman, tidak boleh ya. Nanti gilirannya biasanya kalau belajar scuba biasanya memang harus di kolam dulu, tekniknya bagus, sampai benar-benar nyaman, baru biasanya nanti ke laut. Tapi kalau
1: sampai ke laut ya?
0: Harus ke laut kalau untuk sertifikat ngambil sertifikat wajib ke laut. Namanya sertifikat paling basic itu namanya open water. Itu harus memenuhi dua kali jam penyelaman. Jadi harus nyelam 2 kali di laut. Harus di laut. Harus di open water namanya.
1: Apa bentuk dukungan yang dikasih sama pihak Hotel Golden Tulip ini acara ini?
0: Betul. Jadi Golden Tulip ini mereka support mulai dari tempat, terus kemudian juga nanti acaranya, dan juga nanti tentunya dukungan makan minumnya dan lain sebagainya itu disupport full dari Golden Tulip. Tapi juga ada support yang lain dari teman-teman termasuk dari teman-teman PMI. PMI juga kita ajak untuk membackup standby medisnya. Karena ini wajib. Ya, salah satu yang wajib harus ada ambulans yang standby beserta tenaga medisnya.
1: Harus ada.
0: Harus wajib ini. SOP wajib itu. Terus kemudian juga ada dari teman-teman POSI. POSI ini Persatuan Olahraga Selam di Batu. Ini juga kita ajak untuk ikut mendampingi. Dan juga ada beberapa teman-teman sponsor yang membantu untuk segala sesuatu, mulai dari mungkin atributnya kayak kaos segala macam. Alhamdulillah sudah kita disupport. Dan juga kemarin kita juga sudah menghadap ke Bapak Wakil Wali Kota. Insya Allah beliau juga mendukung dan insya Allah berkenan hadir di acara tersebut. Karena memang saya lihat beliau juga perhatiannya luar biasa terhadap teman-teman difabel ini. Sehingga dengan kita memulai ini, semoga nanti ke depan bisa mengadakan acara-acara semacam ini dengan jangkauan yang lebih luas.
1: Dan ini kan juga bisa menjadi apa ya, nilai tambah juga bagi hotel sendiri ya.
0: Iya. Iya.
1: Bahwa ya salah satu hotel di Kota Batu yaitu Golden Tulip ini memang ramah.
0: Ramah, betul, ya, betul. Ramah terhadap difabel.
1: Baik. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi juga ya bagi hotel-hotel yang ada di Kota Batu dan juga di Malang khususnya.
0: Ya.
1: Dan pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,6. Nah, di pagi hari ini kita masih membahas tentang pengenalan scuba diving inklusif bagi penyandang disabilitas. Nah, ini ternyata yang namanya menyelam bukan cuma olahraga. Ya, kalau misalnya Anda membayangkan bahwa nyelam itu ya tinggal nyemplung gitu ya. Tapi ternyata ada teknik-tekniknya gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, buat kita saja itu ada teknik-tekniknya, buat masyarakat umum, apalagi buat para penyandang disabilitas yang mungkin bisa dibilang geraknya terbatas gitu.
0: Betul.
1: Ya, geraknya terbatas. Nah, bagaimana mereka bisa merasakan sensasi bebas bergerak di dalam air dengan scuba diving? Nah, ini yang luar biasa yang pasti ya. Dan
0: yeah,
1: ini memang acaranya baru pertama kali. Mari kita sama-sama support, kita sama-sama dukung begitu ya acara ini, biar apa, biar bisa terus terselenggara. Karena ternyata saya yakin teman-teman disabilitas ini gak cuman 10 orang aja yang pengen ya.
0: Yeah,
1: pasti
0: yeah,
1: juga betul, banyak betul, yang kepingin ya kan.
0: Betul.
1: Saya pengen bertanya untuk penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pernafasan, misalnya ada riwayat asma gitu ya, yeah, apakah tetap bisa mengikuti kegiatan scuba diving ini? Nah, bagaimana tim instruktur memastikan keamanan peserta dengan kondisi seperti itu? Oke, saya memahami mungkin kekhawatiran dari masyarakat juga sangat besar gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, ini gimana gitu kan. Saya juga pengen tahu nih, kira-kira penyandang disabilitas yang seperti apa begitu yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini?
0: Ya, yeah. Sebenarnya kalau untuk scuba itu ya ini contoh kasus ya. Jadi contoh kasus sebenarnya kalau untuk misalkan asma itu malah sebenarnya disarankan salah satunya adalah terapi berenang. Jadi kalau sebenarnya enggak kita sarankan untuk scuba, cuman kita sarankan untuk renang. Jadi kebetulan juga keponakan saya sendiri juga dari kecil dia kena asma, tapi dia setelah besar sembuh.
1: Okay.
0: Karena dia terapinya renang. Jadi justru dengan renang itu, yang tadi mungkin orang di sekitar kita tuh mikir, oh jok diadem-adem no. Kadang-kadang kan takut apa asmanya kambuh. Itu justru biasanya dengan renang itu malah bisa sembuh. Jadi kalau saya sarankan nanti jangan ke scuba diving dulu, lebih bagus ke renang. Jadi renang nanti biasanya renang itu banyak bisa apa ya, bukan menyembuhkan tapi mengatasi gangguan
1: pernafasan
0: ini. Justru biasanya kalau orang sesak nafas itu kan dia biasanya bisa menghisap nafas tapi untuk mengeluarkan itu agak susah, itu yang sakit. Nah, itu biasanya nanti dengan metode renang itu akan apa ya, semacam terbuka untuk saluran pernafasannya. Jadi kalau saya sarankan mungkin sebelum ke scuba itu kita sarankan renang dulu. Jadi scuba ini memang ada beberapa yang mungkin hal yang dari segi kesehatan ya, yang mungkin agak dibatasi. Yang pertama mungkin dengan gangguan yang semacam head stroke atau serangan jantung itu agak terbatas. Terus kemudian juga nanti gangguan sinus. Nah, sinus ini biasanya juga harus ada, bisa, cuman harus ada perlakuan khusus. Soalnya biasanya nanti kalau di kedalaman, sinus itu kadang-kadang sakit. Dia tertekan itu biasanya sakit. Itu nanti perlu semacam apa ya, terapi khusus untuk scuba diver yang punya penyakit sinus.
1: Okay.
0: Jadi kalau untuk sesak nafas sebenarnya justru ada teman-teman saya sendiri yang dia penderita asma tapi ya hobinya nyelam. Tapi dia punya kiat khusus biasanya. Iya. Ada beberapa obat-obatan yang dia gunakan khusus pada saat mau menyelam.
1: Okay.
0: Jadi memastikan bahwa jangan sampai di dalam air nanti sesak, kambul. Nah, ini itu nanti ada perlakuan khusus.
1: Dan saya yakin juga nggak mungkin langsung ujuk-ujuk nyelam.
0: Oh gitu ya, nggak boleh.
1: Boleh harus
0: saya sendiri aja. Saya sendiri sebelum saya nyelam itu harus saya menghitung kondisi tubuh saya. Kalau misalkan terlalu capek atau mungkin kurang tidur aja, kadang-kadang saya juga walaupun di situ sudah di laut, tapi kalau sudah kondisi kurang fit, saya juga nggak memaksakan. Karena nanti juga tetap beresiko. Jangan kan kita sakit, kita mungkin kondisi kurang fit itu tetap.
1: Sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal tubuh ya, juga yang ngasih tahu bahwa oke, betul, kamu butuh
0: betul.
1: istirahat, gitu.
0: Termasuk nanti juga kondisi alam. Nah, kondisi alam kalau udah mungkin perhitungan arusnya nggak bagus juga, mungkin penyelaman tidak kita lanjutkan.
1: Okay.
0: Jadi banyak prosedur. Tapi insya Allah kalau dibilang batasan apakah tidak boleh, tidak ada yang tidak boleh. Cuman dengan syarat-syarat tertentu seperti tadi.
1: Okay.
0: Jadi penyakit-penyakit tertentu itu, contoh-contoh yang paling apa yang mengganggu biasanya punya penyakit sinus itu bisa, tapi nanti dengan perlakuan khusus, dengan beberapa obat-obatan khusus yang memang khusus digunakan untuk itu, untuk penyelaman itu.
1: Baik, dari Bu Lestari Didi Noyo, menurut saya program ini sangat luar biasa karena memberikan kesempatan penyandang disabilitas merasakan pengalaman yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pertanyaan saya, apakah kegiatan ini hanya dilakukan sekali atau mungkin ada rencana menjadikannya program rutin tahunan di Malang dan juga di Batu? Ya, doain aja. Semoga ya. Kita masih nyoba sekali ini ya, tapi insya Allah responnya juga luar biasa ya, Mas Santoso ya.
0: Iya, betul. Mungkin untuk di Malang Raya ini baru sekali ini, baru pertama kali dilakukan.
1: Tapi kalau di daerah-daerah lain udah
0: beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah dilakukan, itu di Jogja. Ya alhamdulillah juga tanggapannya teman-teman difabel juga masyarakat umum juga sama, nanyakan kapan diadakan lagi. Makanya ya ini, tapi untuk yang di Malang Raya baru ini. Dan ini pertanyaan ini sama. Kemarin saya bikin flyer itu, saya bikin status, sudah banyak yang nanyakan. Mulai dari sama teman-teman difabel, masyarakat umum juga, termasuk orang yang mau mendukung, termasuk juga tempatnya hotel ini, ada beberapa yang minta diadakan kegiatan ini, tapi sementara kita pending dulu ya. Semoga nanti di kemudian hari ini ada kesempatan lagi. Soalnya memang untuk membuat acara semacam ini persiapannya harus benar-benar matang. Jadi perhitungan teknisnya kita juga agak ribet ini mungkin kalau saya buka di forum ini mungkin bingung nanti. Tapi yang jelas insya Allah nanti kita berharap tidak sekali ini aja. Dan bisa jadi nanti mungkin tempatnya
1: jadi program rutin ya. Gantian
0: di,
1: ya.
0: Gantian lah di mungkin di Malang atau mungkin nanti di tempat lain. Itu nanti yang terpenting adalah kondisinya, terutama tempatnya ya. Tempatnya, terus kemudian pesertanya. Peserta ini benar-benar nanti semacam kita screening. Kita pilih. Jadi kita pilih tentunya juga istilahnya yang kita meminimalisir untuk terjadinya risiko. Kita juga tidak ingin bahwa nanti dengan kegiatan ini jadi trauma. Kadang-kadang kalau metodenya nggak bagus,
1: mereka jadi kapok.
0: Jadi kapok, ini yang kita hindari.
2: Pendengar Pro 1 RRI Malang, demikian ruang inklusi untuk Anda. Dalam ruang inklusi, kita paham bahwa laut bukan hanya milik mereka yang sempurna secara fisik, tapi milik siapa saja yang berani bermimpi dan mencoba. Scuba Diving Inklusif membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk merasakan indahnya dunia bawah laut. Kita akhiri ruang inklusi hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

The Groove dengan satu mimpiku mendengar ya. Kadang kita punya satu mimpi yang terus kita simpan bahkan ketika waktu terus berjalan ya. Mungkin sederhana, tentang keluarga, pekerjaan, cinta, atau sekedar ingin hidup lebih tenang dan bahagia. Nah, ini mimpi itu bisa menjadi alasan untuk kita terus melangkah ya. Ya emang gak semuanya langsung terwujud sih. Ada yang harus diperjuangkan, ada yang butuh waktu, bahkan ada yang harus kita relakan ketika kenyataan ternyata punya jalan yang berbeda. Tapi selama masih ada harapan, jangan berhenti percaya gitu katanya ya. Karena bisa jadi langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah jalan menuju mimpi yang selama ini kita tunggu. Dan buat Anda yang sedang memperjuangkan satu mimpi, mudah-mudahan lagu tadi ini bisa menemani perjalanan Anda pendengar. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari dunia olahraga. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.

0: menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Sisan Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
1: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Sisan Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Sisan Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Sisan Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema Jumat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Sisan Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
0: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Sisan Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya, di pekan pertama.
1: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
0: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
1: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggul.

0: untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STI itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Malang. Siang ini mendengar masih di edisi hari Sabtu kali ini 5 September 2026. Kami akan hadirkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda, dan sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

Pendengar telah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Malang sini masih akan hadir dengan acara-acara berikutnya untuk bermalami Anda. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang yang ingin mendengar, saatnya kami hadirkan pesona Malang dengan nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ada informasi dan inspirasi untuk edisi kali ini.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Tiba-tiba aja langsung bilangnya begitu ya. Itu kan di akhir harusnya mas. Oke, boleh. Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya Pesona Malangan hadir untuk menemani Anda mendengar edisi hari Sabtu kali ini 5 September 2026. Pesona Malangan yang akan hadirkan informasi-informasi dari Malang Raya dan sekitarnya. Entah itu informasi yang unik, info wisata, budaya, sejarah, dan masih banyak lagi yang bisa kami hadirkan untuk Anda, disertai juga dengan hembusan angin yang begitu kencang untuk siang hari ini. Enggak. Dengan tembang-tembang campur sari pilihan yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini ada yang spesial ya. Nanti kami akan hadirkan, kami akan siarkan untuk live-nya di siang hari ini final lomba baca berita Radio Republik Indonesia Malang kategori mahasiswa dan umum. Beliau-beliaunya nanti akan ada yang hadir, ada yang lewat video ya. Siang ini nanti selepas warta berita produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang pukul 13 nanti. Ya, untuk Pesona Malangan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kami hadirkan masih lagu-lagu campur sari pilihan juga informasi di edisi kali ini untuk hari Sabtu 5 September 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Biasanya kalau orang itu sudah terlanjur tresno itu begitu ya, lihatnya makin lama dilihat, makin lama dilihat. Awal-awalnya memang begitu tuh. Ya mudah-mudahan itu akan bisa terbawa selamanya ya. Kalau sudah menjadi pasangan sehidup dan sehidup itu, ya memang begitu harusnya. Makin lama harusnya makin gak bosenin ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini masih kami akan hadirkan untuk Anda tembang-tembang campur sari sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan informasi yang sudah saya persiapkan juga ya. Nah sebelum itu nanti selepas berita siang, Anda bisa mengikuti secara langsung untuk penampilan finalis lomba baca berita yang sudah kami dapatkan 5 orang ini ya. Ada Ahmad Ghazali asal Kota Blitar, kemudian Kania Opta Kota Malang, Eva Mufidatul Mu'alifah ini Kota Blitar, ada juga Indria Ferawati dari Kota Batu, dan Robi Pradana dari Kabupaten Malang. Beliau-beliaunya ini nanti yang akan tampil secara live di sini 4 orang dan 1 orang karena jauh ya sekarang tempat tinggalnya. Ini bisa mengikuti lewat video nanti. Anda bisa ikut cek juga untuk penampilan mereka. Menit 25 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, informasinya adalah langsung aja nih saya kasihkan ya. Kalau misalnya ada di antara Anda yang sebenarnya itu ingin banget untuk menikmati keindahan bawah laut tapi gak suka nyelam atau gak bisa berenang bahkan ya. Nah di sini Anda bisa merasakan sensasi menyelam hingga kedalaman 2000 meter bahkan tanpa takut basah. Di mana itu? Di area akuatik Museum Satwa kawasan CTP2 atau Jawa Timur Park 2 Kota Batu. Karena di zona ini Anda akan diajak menjelajah kehidupan bawah laut melalui berbagai koleksi edukatif. Mulai spesimen terumbu karang, ada juga cangkang laut langka, hingga ikan predator seperti hiu dan marlin. Wah, luar biasa itu ya. Nanti info selengkapnya kami akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Malang siang ini, mendengar untuk Pesona Malangan. Masih di edisi hari Sabtu kali ini 5 September 2026.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

taxicorn. Con el club de pollo sin pinta.

0: Rakit aku nyepul kok kowe rakil kuning, rakil kuning. Kowe kok raketok-ketok yang ngendi to Cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis.
1: Sing nantur pari kuwi sapa ndek?
0: Rakil kuning, kowe sing nantur aku Cahayu. Kowe harap mo? Yen harap main kabeh yo kon yen gelem karo aku ninan main aku
1: kemang kemang entek aku mung takon wae kok entek
0: waduh mateng aku rangil kuning ngowe yen nyeluk nyeluk jenengku rasane atiku maknyus anyo nying koyo wong enak bunutan kaya lho.

0: Sorry tenan lho, ayo.
1: Kemal, kemal, Enten. Aku mau takon wae kok. Enten.
2: Anu yung, anu yung, anu yung.

0: Bocah kok nikis. Dikandani aku ya aku. Ora nangil kuning. Kowe gelem orang ladeni aku. Sak cum-cuman wae.
1: Amon, Dek. Aku sono sing duwe kok.
0: Amok lem.
1: Amok mo.
0: Mumpung aku ini gelem lho Cahayu. Yen aku mah ngucur kowe. Yen kowe mah laraiku arep tak dileki ngendi coba?
1: Ya salahna kono wae tok, Dek.
0: Apa nyoal bondo? Yen bondo aku suke. Apa nyoal duit? Yen duit nganti nyamun apa ya lho? Yen duit entek. Nunggu lho.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Nila.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Mu loh mas, bukan itu lagunya ya. Yeah. Podo ya. Yeah. Iramanya hampir sama. Biasanya kalau misalnya nembang campur sari atau keroncong itu misalnya nggak cermat, kita bakal masuk ke lagu yang satunya ya, yang mirip-mirip. Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Jadi kita masih mengerasani tentang satu tempat ini di mana Anda bisa merasakan sensasi menyelam, walaupun itu tidak sebenarnya ya. Karena di sini Anda akan diajak menjelajahi kehidupan bawah laut yang terletak di Museum Satwa kawasan Jawa Timur Park 2 Kota Batu. Jadi untuk menciptakan atmosfer eksplorasi bawah laut ini, pengelola memang merancang area tersebut dengan pencahayaan yang tematik, tata ruang yang khusus, serta efek suara air. Konsep ini akhirnya membuat proses belajar mengenai kehidupan laut itu menjadi lebih enak gitu ya, dan lebih interaktif bagi pengunjung dari berbagai usia. General Manager Jawa Timur Park 2 Agus Mulyanto mengatakan area akuatik ini tidak sekedar menjadi sarana tontonan. Zona ini juga menjadi media edukasi mengenai pentingnya keseimbangan ekosistem. Melalui area akuatik, pengunjung tidak hanya melihat koleksi satwa laut, tetapi juga diajak memahami peran penting setiap biota dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, harapannya memang pengalaman ini akan bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan bagi keluarga. Dan melalui rute di zona ini, pendengar, wisatawan dapat mempelajari berbagai peran fauna laut. Di antaranya fungsi terumbu karang sebagai habitat biota bawah laut, peran hiu dalam rantai makanan, hingga kontribusi paus terhadap kesehatan ekosistem laut global. Ya, jadi di Museum Satwa ini juga menyisipkan pesan ya, konservasi melalui area akuatik. Kita diajak supaya lebih peduli terhadap isu lingkungan, terutama ancaman pencemaran sampah plastik, kenaikan suhu air laut, hingga praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Bagi masyarakat atau wisatawan yang ingin mengisi waktunya bersama dengan keluarga di Kota Batu ya, dengan pengalaman edukatif ini, untuk jam operasional, harga tiket, promo-promonya yang terbaru, Anda bisa akses di jtp.id ya, itu situs resminya mereka, atau akun media sosial Instagram dan TikTok @jatimpark2. Anda bisa cek informasi ini di tugumalang.id. Baik, pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Pesona Malangan, kami cukupkan sampai di sini dulu. Karena setelah ini kita akan segera bersiap ya untuk hadirkan acara berikutnya. Kami akan sampaikan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita siang. Dan nanti akan dilanjutkan dengan siaran langsung untuk final Lomba Baca Berita Radio Republik Indonesia Malang 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang siang ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Sebetulnya kalau di Gunung Buta itu ada beberapa titik ya, dari Blitar pun juga ada titiknya, dari Blitar ke Barondo, dari Ndau juga ada. Cuma kemarin kan yang kita akses untuk ke titik api yang paling mudah dan cepat bisa menggunakan KR2 atau kendaraan roda 2 itu adalah di pos tiket Panderman.
2: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa, di wilayah Kecamatan Sumber Manyu Wetan, yaitu Desa Sidiarjo.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Sabtu 5 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Informasi pertama, pendengar, pedagang pasar besar Malang kecewa setelah pertemuan dengan pemerintah Kota Malang Rabu 2 September 2026 belum menghasilkan kepastian perbaikan pasar. Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Malang Hipama, Agus Priyamodo, mengatakan pihaknya sebelumnya mengirim surat kepada Pemkot Malang agar pasar besar segera diperbaiki menggunakan APBD tahun ini atau tahun 2027. Namun dalam pertemuan tersebut, Diskopinda Kota Malang menyampaikan rencana perbaikan atau pembongkaran pasar masih diajukan ke Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PII. Hingga kini, pengajuan tersebut belum mendapat tanggapan. Hipama meminta Pemkot tidak harus menunggu proyek revitalisasi secara keseluruhan, perbaikan bagian yang mendesak seperti kebocoran, drainase, serta jaringan lampu dinilai bisa dilakukan secara bertahap. Agus menyebut sebelumnya pernah ada pembahasan bersama DPRD Kota Malang mengenai kemampuan anggaran sekitar 10 miliar rupiah untuk perbaikan. Karena itu Hipama mengusulkan perbaikan dilakukan secara multi-years dengan alokasi anggaran bertahap setiap tahun. Menurut Agus, jika perbaikan dilakukan sekitar 10 miliar rupiah per tahun, kondisi pasar besar dapat dibenahi dalam 2 hingga 3 tahun. Namun hingga pertemuan terakhir, usulan tersebut belum disetujui Pemkot Malang, termasuk untuk perbaikan kecil yang bersifat mendesak. Berikut informasi berikutnya, pendengar, 6 desa menjadi prioritas distribusi air bersih BPBD Kabupaten Malang. Berikut laporan selengkapnya.
3: BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih saat ini difokuskan pada beberapa desa yang mengalami keterbatasan pasokan air. Wilayah tersebut meliputi Desa Sidiarjo, Desa Sumber Agung, dan Desa Gedung Banteng, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Desa Kalipari, Kecamatan Kalipari, serta Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung. Menurut Sadono, distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan kebutuhan masyarakat.
2: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa, di wilayah Kecamatan Sumber Manyu Wetan, yaitu Desa Sidiarjo, kemudian Sumber Agung dan Desa Gedung Banteng, kemudian di wilayah Kecamatan Gedangan, yaitu di Desa Tumarjo, kemudian di Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto, kemudian di wilayah Kecamatan Kalipare di Desa Kalirejo, dan di Kecamatan Sumber Pucung, yaitu di Desa Karangkates.
3: BPBD memastikan layanan distribusi air bersih tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan air bagi warga yang terdampak musim kemarau. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kota Malang alami inflasi sebesar 0,39% secara month-to-month atau M2M pada Agustus 2026. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi harga daging, ayam ras, beras, dan emas perhiasan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang, Umar Syaifuddin mengatakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil sebesar 0,27%. Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pada Agustus. Kenaikan harga terjadi karena pasokan dari produsen mengalami penurunan. Selain daging ayam, harga cabai rawit juga mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi pasokan hasil panen yang belum mampu memenuhi permintaan konsumen. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas beras. Harga beras meningkat seiring kenaikan harga gabah di tingkat petani. Kondisi tersebut terjadi karena masa panen raya belum berlangsung. Sementara itu, emas perhiasan turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Kenaikan harga emas dunia selama Agustus 2026 berdampak pada peningkatan harga produk turunan, termasuk emas perhiasan. Secara kumulatif, pendengar, inflasi Kota Malang sejak awal tahun atau year to date tercatat sebesar 1,86%. Sedangkan secara tahunan atau year on year, inflasi mencapai 3,31%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu kelompok yang memberikan tekanan terbesar terhadap inflasi bulanan. Sementara secara tahunan, kelompok yang sama juga menjadi pemicu inflasi.
1: Soalnya naiknya harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga pada komoditas daging ayam ras yang disebabkan oleh pasokan dari produsen yang berkurang. Kenaikan biaya harga cabai rawit, yaitu kenaikan harga cabai rawit di bulan Agustus, tentunya terjadi karena panen yang ada dapat menyupi permintaan konsumen.
0: Untuk wilayah Jawa Timur, sebanyak 11 kabupaten kota yang menjadi daerah penghitung indeks harga konsumen IHK mengalami inflasi pada Agustus 2026. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,86%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,09%. Saudara, akses menuju titik api kebakaran kawasan Gunung Butak dari pos pendakian Panderman dinilai menjadi jalur yang paling mudah dan cepat untuk penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturahman, mengatakan akses tersebut dapat dilalui menggunakan kendaraan roda 2. Menurut Dodi, akses dari Blitar menuju Bakundo menjadi salah satu titik menuju kawasan Gunung Butak. Sementara dari wilayah Dau juga terdapat jalur yang dapat digunakan untuk mencapai kawasan tersebut. Namun saat penanganan kebakaran sebelumnya, petugas memilih akses melalui pos tiket Panderman atau Seruk di Desa Pesanggrahan. Jalur ini dipilih karena memungkinkan kendaraan roda 2 atau KR2 mencapai lokasi dengan lebih mudah dan cepat.
2: Soalnya kalau di Gunung Butak itu ada beberapa titik ya, dari Blitar pun juga ada titiknya, dari Blitar ke Bakundo, dari Dau juga ada. Cuma kemarin kan yang kita akses untuk ke titik api yang paling mudah dan cepat bisa menggunakan KR2 atau kendaraan roda 2 itu adalah di pos tiket Panderman atau di Seruk Desa Pesanggrahan.
0: Terkait material yang terbakar, Dodi menyebut kebakaran didominasi ilalang yang berada di kawasan hutan. Di sekitar ilalang tersebut juga terdapat pohon rimba yang sebagian kondisinya telah lapuk atau mati. Kawasan Gunung Butak memiliki beberapa titik akses dari Blitar, Dau maupun wilayah Batu. Dalam penanganan kebakaran terakhir, akses melalui Panderman atau Seruk digunakan karena menjadi jalur yang relatif mudah dan cepat untuk kendaraan roda 2. Sementara material yang terbakar berupa ilalang dan vegetasi pohon rimba yang telah mati. Sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 6 desa menjadi prioritas distribusi air bersih BPBD Kabupaten Malang. Harga ayam, beras, dan emas dorong inflasi Kota Malang 0,39%. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda, sorry, pendengar dan pemirsa YouTube ya, karena ini live di YouTube channel RRI Malang Official, untuk final lomba baca berita kategori mahasiswa dan umum. Peserta pertama akan kami tampilkan Ahmad Ghazali asal Kota Blitar, dan kita akan segera ikuti penampilan peserta pertama.
1: Pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita Siang, Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Oza Ahmad, inilah Warta Berita selengkapnya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, FISIP UB, merekomendasikan ambang batas parlemen atau parlementer threshold PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parlementer threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi. Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parlementer threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parlementer Threshold FISIP UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi FISIP UB menunjukkan semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Namun, FISIP UB menilai reformasi PT tidak cukup hanya dengan mengubah angka. Pembenahan sistem kepartaian, pembiayaan politik, sistem pemilu, penguatan fungsi oposisi dan juga pendidikan politik masyarakat perlu berjalan secara paralel.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Warta Berita Siang disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita seputar potensi gempa di Jawa Timur. BMKG menghimbau masyarakat Jawa Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi, meskipun sebagian besar kejadian yang terjadi selama Agustus 2026 tidak menimbulkan dampak signifikan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan wilayah Jawa Timur merupakan daerah yang aktif secara tektonik karena berada di dekat zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas gempa bumi masih sering terjadi, baik yang bersumber dari zona subduksi maupun sesar aktif di daratan. Menurut Rico, hasil pemantauan selama Agustus menunjukkan mayoritas gempa berkekuatan kecil dan berada pada kedalaman dangkal hingga menengah. Karena itu, sebagian besar kejadian tidak dirasakan oleh masyarakat dan hanya terekam oleh peralatan seismograf BMKG. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi gempa yang tidak berasal dari sumber resmi. Masyarakat juga dihimbau memahami langkah-langkah mitigasi sederhana seperti mengenali jalur evakuasi dan juga titik kumpul aman di lingkungan masing-masing. Selain pemantauan selama 24 jam, BMKG terus memperkuat penyebaran informasi kebencanaan melalui berbagai kanal komunikasi untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi di Jawa Timur. Demikian Warta Berita Siang hari ini, saya Ozamat, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Ya, mendengar selepas Ahmad Ghazali dari Kota Blitar, kita akan tampilkan finalis berikutnya yang nomor 2 kali ini adalah Kania Okta dari Kota Malang.
1: Pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita Siang, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Kania Okta. Inilah Warta Berita selengkapnya. Titik api kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman mengatakan petugas masih memastikan bara api benar-benar padam. Pemadaman dilakukan setelah tim gabungan bergerak menangani titik api di kawasan hutan tersebut. Tim yang terlibat terdiri dari Perhutani, TNI, Polri, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kota Batu, relawan, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Dodi menjelaskan penanganan kebakaran dilakukan secara bersama oleh seluruh unsur yang berbeda di lapangan. Setelah api utama berhasil dipadamkan, petugas melanjutkan pemeriksaan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi masih adanya bara api. Laporan kondisi terakhir tersebut disampaikan dari pos pendakian Gunung Panderman yang menjadi salah satu titik koordinasi penanganan. Dari pos tersebut, petugas terus memantau perkembangan situasi kebakaran dan kondisi kawasan pendakian. Dengan padamnya titik api, penanganan kebakaran Gunung Butak memasuki tahap pemeriksaan dan pendinginan lokasi. Tim gabungan kini memastikan seluruh bara api benar-benar padam sehingga tidak kembali berkembang menjadi titik kebakaran baru.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita seputar program BPJS Kesehatan. Sebanyak 46.153 data peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Malang perlu menjalani pemadanan dan validasi ulang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepesertaan, khususnya peserta pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah atau PBPU Pemda, benar-benar tepat sasaran. Jika tidak divalidasi ulang, maka Pemkot Malang menghentikan pembiayaan JKN untuk PBPU. Data tersebut merupakan bagian dari 358.000 lebih peserta PBPU di Kota Malang. Validasi dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin, mengatakan pemadanan data diperlukan untuk memastikan tidak terdapat data ganda, data yang tidak sesuai maupun peserta yang sudah tidak memenuhi ketentuan tetapi masih tercatat sebagai penerima pembiayaan pemerintah. BPJS Kesehatan akan memproses pendaftaran maupun pengaktifan kepesertaan PBPU Pemda berdasarkan data yang telah diverifikasi dan disampaikan secara resmi oleh pemerintah Kota Malang. Ina juga meminta masyarakat tidak panik menghadapi proses pemadanan data dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga yang mengalami kendala kepesertaan dapat memanfaatkan kanal layanan resmi BPJS Kesehatan maupun berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Demikian Warta Berita Siang, saya Kania Okta. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian penampilan Kania Okta dari Kota Malang. Kita akan menuju ke finalis Lomba Baca Berita RD Malang 2026 kategori mahasiswa dan umum yang ketiga. Akan kami tampilkan Eva Mufidatul Mu'alifah dari Kota Blitar.
1: Pukul 13.32 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita siang pada Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Eva Mufidah, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Malang memproyeksikan anggaran sekitar 28 miliar rupiah untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2027 yang telah disiapkan melalui APBD Kabupaten Malang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Malang Nur Cahyo menyatakan pemerintah daerah mulai menyusun kebutuhan anggaran sekaligus mekanisme teknis pelaksanaan Pilkades. Pilkades serentak 2027 direncanakan berlangsung di 210 desa di Kabupaten Malang. Jumlah tersebut berkaitan dengan periodisasi masa jabatan kepala desa yang terbagi dalam 3 gelombang kepemimpinan. DPMD Kabupaten Malang juga menyiapkan mekanisme bagi kepala desa yang masa jabatannya masih berlangsung ketika tahapan pilkades dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan, DPMD, masa jabatan kepala desa berlangsung selama 8 tahun. Kepala desa yang masa jabatannya belum berakhir saat tahapan pilkades memasuki masa kampanye diwajibkan mengambil cuti sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan pelaksanaan Pilkades juga akan melibatkan koordinasi lintas sektor. DPMD Kabupaten Malang akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk unsur kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan. Sementara itu, pengamanan ketertiban umum dan ketentraman di lapangan akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita inovasi pengolahan sampah di Kota Malang. Kota Malang mendapat dukungan program pengelolaan sampah melalui hibah sekitar Rp151 miliar rupiah yang akan disalurkan secara bertahap selama 5 tahun. Program yang menjadi bagian dari Local Service Delivery Project tersebut ditargetkan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah hingga 120 ton per hari. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Mutandang mengatakan program tersebut menjadi langkah penting untuk mengurangi beban sampah yang selama ini masuk ke tempat pemrosesan akhir supit urang. Raymond menjelaskan Kota Malang saat ini menghasilkan sekitar 767 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ton masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut, sekitar 450 ton diantaranya masih masuk ke supit urang. Melalui program LSDP, kapasitas pengolahan sampah akan ditingkatkan melalui pembangunan fasilitas pengolahan di dua lokasi. Sebanyak 100 ton per hari akan ditangani di fasilitas pengolahan di supit urang, sedangkan 20 ton per hari direncanakan melalui TPS 3R di kawasan Purwantoro. Demikian warta berita siang, saya Eva Mufida. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Anda masih bersama kami di program Mana Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk siang hari ini di acara Lomba Baca Berita Era di Malang 2026 untuk kategori mahasiswa dan umum. Kami tampilkan peserta nomor 4 untuk kali ini. Indria Ferawati akan menampilkan melalui rekaman video asal Kota Batu.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita siang, Sabtu 5 September 2026. Bersama saya, Indria Ferawati. Inilah warta berita selengkapnya. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kabupaten Malang terus memperkuat sistem pemantauan dan respons kebencanaan. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan yang kerap meningkat pada periode kemarau panjang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan pihaknya mengoperasikan posko tanggap darurat selama 24 jam penuh. Pemantauan kondisi wilayah dilakukan secara berkelanjutan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Hingga akhir Agustus 2026, BPBD belum menerima laporan kejadian baru terkait kekeringan maupun karhutla. Namun demikian, petugas tetap siaga dan melakukan koordinasi penanganan terhadap sejumlah kejadian bencana lain yang masih memerlukan perhatian. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD bersama sejumlah instansi dan relawan juga terus melayani kebutuhan masyarakat terdampak kemarau melalui pendistribusian air bersih. Kolaborasi tersebut melibatkan PMI Kabupaten Malang, Dinas Pemadam Kebakaran, Perumda Tirta Kanjuruhan, PJT 1 Karangkates, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta unsur relawan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita dari Kota Batu. Pemerintah Kota Batu menyebut pembentukan Dinas Desa menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa pada 2027. Wali Kota Batu, Nur Rohman mengatakan keberadaan instrumen tersebut diperlukan agar komunikasi dengan pihak desa dapat dilakukan secara lebih intens. Pembentukan instrumen yang berkaitan dengan desa menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pemerintah kota dengan pemerintah desa. Selain pembentukan Dinas Desa, Nur Rohman menegaskan pentingnya transparansi dan sinkronisasi dalam penyusunan RKPD 2027. Sinkronisasi tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh pihak dalam penyusunan program pembangunan. Pola sinkronisasi tersebut juga diterapkan pemerintah Kota Batu dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dalam penerapannya, pemerintah desa dapat menangkap visi dan misi tersebut untuk kemudian diterjemahkan ke dalam program yang dapat diimplementasikan di tingkat desa. Salah satu fokus yang disebut Nur Rohman adalah program yang berkaitan dengan fasilitas umum. Rencana pembentukan Dinas Desa pada 2027 diarahkan sebagai instrumen untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah Kota Batu dan desa. Sementara itu, transparansi dan sinkronisasi RKPD menjadi mekanisme untuk memastikan program desa tetap selaras dengan program pemerintah pusat dan provinsi, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan desa. Demikian warta berita siang ini, saya Indria Ferawati. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Demikian pendengar dan pemirsa, penampilan dari Indria Ferawati. Kami akan hadirkan untuk berikutnya finalis sekaligus penampil terakhir Lomba Baca Berita Era di Malang 2026 kategori mahasiswa dan umum. Berikut adalah Robi Pradana asal Kabupaten Malang.
1: Pukul 13.44 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita Siang Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Robi Pradana, inilah Warta Berita selengkapnya. Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba di Pasuruan dalam 8 bulan terakhir sangat tinggi. Dari catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Pasuruan, sebanyak 180 orang penyalahguna narkoba telah direhabilitasi. Kepala BNNK Pasuruan Mas Duki mengatakan, ratusan penyalahguna narkoba ini rata-rata adalah pengguna sabu-sabu dan sebagian besar saat ini telah menjalani rehabilitasi atas permintaan keluarga dan lainnya karena laporan pemerintah. Adanya peningkatan jumlah pengguna untuk menjalani rehabilitasi termasuk baik. Semakin banyak penyalahgunaan yang ditemukan dan direhab, bisa berdampak terhadap penurunan indeks prevalensi penyalahgunaan narkotika yang saat ini sebesar 2,11. Terlebih saat ini penyebaran New Psychoactive Substance, NPS, atau narkotika jenis baru dilakukan dengan menyamarkan zat kimia sintesis ke dalam produk gaya hidup sehari-hari seperti cairan rokok elektrik, liquid vape, menjadi sebuah hal yang patut diwaspadai, sebab sangat berpotensi merusak generasi penerus bangsa. Di sisi lain, peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota cukup tinggi. Selama hampir 8 bulan, aparat penegak hukum berhasil mengungkap 47 kasus.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita seputar temuan uang palsu di wilayah Malang. Bank Indonesia Malang menemukan sebanyak 6.023 lembar uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester pertama 2026. Temuan tersebut mencakup berbagai pecahan mulai dari nominal besar hingga pecahan kecil. Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Abidin Abdul Haris mengatakan, uang palsu yang ditemukan antara lain pecahan 100.000 dan 50.000, sementara sebagian lainnya merupakan pecahan dengan nominal lebih kecil. Menurut Haris, peredaran uang palsu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan rupiah untuk bertransaksi. BI Malang terus melakukan mitigasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menekan peredaran uang palsu. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat menerima uang dalam setiap transaksi. Haris mengingatkan, masyarakat perlu mengenali ciri-ciri keaslian rupiah agar terhindar dari uang palsu. Sementara itu, BI Malang belum merinci wilayah dengan temuan uang palsu terbanyak karena penanganannya masih berkaitan dengan proses aparat penegak hukum. BI berharap kolaborasi tersebut dapat menekan peredaran uang palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah. Demikian Warta Berita Siang, saya Robi Pradana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Saya pikir sudah cukup tenang baru saja ya dengan lagu yang ya begitulah. Oke, kalau tadi sudah selesai lomba baca berita RRI Malang 2026 kategori mahasiswa dan umum, saya masih bersama dengan para finalis di sini. Yang kali ini kita akan lanjutkan dengan lomba cerdas cermat fisika ya. Ya,
1: boleh.
0: Baik, nanti jawaban-jawaban Anda harus dipertanggungjawabkan gitu ya.
2: Di akhirat enggak nih?
0: Dia duluan yang nembak.
2: Oke. Okay.
0: Ahmad Ghazali,
3: yeah.
0: Kania Okta, yeah. Eva Mufidatul Mu'alifa, yeah, sama siap. Satu lagi by phone nanti ya. Indria Ferawati, kemudian Robi Pradana.
2: Yes.
0: Apa yang dirasakan tadi bapak-bapak dan ibu-ibu?
2: Mules.
0: Mules yang ngeliat saya apa gimana?
2: Enggak, maksudnya kena AC.
0: Kena AC.
2: Ya, mas, kayak gitu. Apalagi ya?
4: Tegang.
2: Terus
3: lapar.
2: Nah,
4: gitu ya. Jadi
2: kode
4: satu,
2: ini
4: gitu.
2: Ya berarti ya.
4: Tempuk.
2: Pasti.
0: Ahmad Ghazali bilang lapar. Langsung dipotong enggak nilainya itu bilang gitu.
2: Jadi, gimana?
3: Tadi kan ada tegang terus apa
4: mules.
3: Lapar.
2: Ya.
0: Tegang dan mules karena lapar.
2: Nah, ini penyiarnya.
0: Emang dia begitu orangnya. Oke, Pak, gimana, Pak?
2: Okay.
0: Tadi, Pak.
4: Lumayan ya, ternyata siaran live di radio tuh kayak gini rasanya. Meskipun secara face itu tidak nampang ya kan, tidak secara visual tidak terpampang itu.
0: Tadi terpampang loh.
4: Iya, benar juga. Benar juga.
0: Double ya.
4: Oh, double gitu.
0: Takarannya double ya.
4: Jadi tapi, bagaimana kita menciptakan suara yang khas bisa dikenalin, dan itu juga visualnya juga kita perlu persiapkan gitu loh. Ada dua hal itu yang harus kita pikirkan sebelum on.
0: Kepikiran juga tadi pas baca apa enggak?
4: Gimana?
0: Pas baca tadi kepikiran enggak? Penampilanku udah bener enggak?
4: Iya bener. Sebabku
0: main slack apa enggak?
4: Bener, soalnya kan fokusnya di naskah ya.
0: Oh gitu, oke. Kania?
5: Merasakan kembali vibe siaran itu benar-benar grogi banget.
0: Wis benar-benar grogi banget.
5: Jadi ampun campur-campur ya. Karena lagi mikir air personality ini harus bagus, terus kosakata, kemudian vokal, intonasi, ini kan harus jelas ya.
0: Mm-hmm.
5: Itu jadi satu di pikiran, kemudian face juga harus senyum depan dewan juri. Itu Masya Allah tegang. Redek sekaligus dingin juga ya ruangan AC-nya.
0: Jadi ngadepin dua tekanan ya, dewan juri dan hewan juri di sini.
5: Oke,
0: saya tanyain yang cewek-cewek aja ya.
2: Enggak apa-apa. Nanti kita langsung beli lalapan ke samping.
3: Yang cowok-cowok nontonin aja ya.
2: Nontonin aja boleh.
0: Gimana? Ini mau Robi dulu apa mau
2: Mas Oza dulu? Enggak, Mas Oza dulu enggak apa deh.
3: Kalau saya sih saya tadi sempat spill juga ya Mas Wisnu tentang profil-profil dari beliau-beliau ini. Wah ternyata memang ini memang calon-calon juara ini. Saya minder Mas Wisnu. Takut.
5: Padahal Mas Oza juga bagus gitu.
2: Padahal
5: ya. Saya juga senior.
0: Saya ada besar saling memuji. Senang ya, saya.
2: Iya.
4: Tadi kan ada masukan. Gimana kalau semuanya aja jadi juara gitu.
0: hadiahnya
2: gak cukup.
0: Minta Bu Meti. Bu Meti, hadiahnya buat semuanya aja Bu ya.
4: Usulan.
0: Oh, Indria udah gabung.
2: Udah.
0: Oke,
2: ya.
0: Kita coba siapa ya? Indria.
6: Iya, selamat siang semuanya.
2: Hai Mbak Indria.
5: Selamat siang.
6: Tidak bisa hadir di sana. Hai, salam buat teman-teman. Wah, semuanya bagus-bagus, amazing semuanya.
0: Dia baik ya. Yang nyapa saya loh. Dia harus bilang selamat siang semuanya gitu. Baik banget orangnya Bang Indrian ya.
6: Biar semuanya tersapa begitu.
0: Oh, biar semuanya tersapa. Tersapu semuanya.
2: Malu ya.
3: Tersapu malu.
0: Indria, waktu ngambil rekaman itu gimana?
2: Tersapu semuanya.
0: Dirimu merasa ada tekanan-tekanan enggak?
1: ngambil rekaman.
6: Kalau tekanan nggak ada, cuman saya cari tempat yang benar-benar proper. Ternyata di mobil itu yang kedap suaranya di situ, karena kan di sini banyak acara gitu, banyak suara sound. Jadi pagi sudah suara banyak suara gitu. Jadi kalau saya di ruangan yang proper gitu, malah takutnya suaranya banyak noise-nya gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya di mobil gitu. Mohon maaf sekali.
1: Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya pengen ambil suara proper tuh kan kita triknya di dalam selimut ya.
2: Betul.
1: Kan nggak mungkin dia ngambil video dalam selimut, kan mencurigakan gitu ya.
2: Waduh, ya, agak ambigu sih.
1: Maksudnya itu panas gitu loh nanti.
2: Agak ambigu memang.
1: Gitu. Ya, tapi kalau misalnya tadi misalnya tampil live itu dirimu bayangkan nggak? Ini lebih susah apa biasa aja gitu?
6: Sepertinya lebih susah karena kan berhadapannya sama yang senior-senior ini, jadi saya minder gitu ya.
1: Oh, hey, kalian disebut tual.
2: Mbak, saya kelahiran 2007, Mbak.
3: Saya 2008, Mas.
2: 2008. Iya kan?
3: 2007 ya.
5: Kayak milenial gitu.
6: Karena semuanya sudah pro, saya pemula.
1: Oh, gitu. Tapi semuanya emang bagus-bagus sih tadi. Nanti ya juri siapa-siapa aja pusing habis ini. Mikirin siapa yang bakal menang ya untuk belakangnya gitu ya. Baik. Nah, selepas ini kita juga akan tersambung bersama dengan Bu Yulia Martadoki, beliau Kepala Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jadi nanti akan dikomentari ya sama
2: beliau. Waduh,
3: takut nih.
2: Ya. Takut banget sih.
1: Kalau saya berkomentar, otomatis yang jelek-jelek aja yang muncul.
2: Gak apa-apa, Mas. Apa-apa, mas.
1: Tentang diri saya sendiri maksudnya.
2: Oh gitu.
1: Bukan tentang kalian.
2: Oke. Okay.
1: Kan, gak apa ya, kalau misalnya ini kan sudah senior banget nih. Nanti baru bisa kita lihat seperti apakah pandangan beliau tentang kita semua.
2: Waduh.
4: Berarti deg-degannya belum selesai nih ya.
2: Belum selesai ternyata.
4: Belum finish ya.
1: Belum sampai di tengah malam
4: ya, gitu ya.
2: Sampai mimpi.
1: Iya. Tadi ketika dikasih naskah di awal itu kan dibaca dulu tuh.
3: Betul.
1: Ada beberapa waktu buat latihan gitu ya.
3: Iya.
1: Ada sempat nyesel enggak sih kok dapat ini saya? Ini angka saya baca enggak ya? Ini abisnya kurung tak baca juga enggak ya?
3: Oh iya.
2: Ya. Nah kayak gitu
3: ya,
2: sih
3: ya. Jadi saya juga sempat ini browsing juga Mas Wisnu. Saya ke ini, saya ke translate kan ke Google Translate tadi.
1: Astaga.
3: Jadi bahasa-bahasa yang agak susah itu saya.
1: Kalau GPT jadi no.
3: Apa?
2: GPT-nya. Oh ya. GPT-nya harus premium.
4: Masya Allah,
2: sih.
4: Milenialnya kerasa banget ya.
2: Agak mager.
3: Ya, jadi kayak gitu sih Mas Wisnu.
1: Sampai gitu juga.
3: Iya.
1: Mau tahu ini ejaannya gimana?
3: Betul ya. Betul. Titik komanya di mana gitu. Ya alhamdulillah tadi semua beliau-beliau luar biasa, keren.
1: Iya.
2: Waduh, apa lagi Mas Oza?
1: Tadi semuanya tampil tuh ngeliat, wih bagus nih gitu kan. Yang kedua, wih bagus nih. Yang ketiga, papi kabar ya. Oh, yuk ada yang jelek satu gitu loh.
2: Lu alah gimana Mas ya? Sudah bawaan dari lahir.
1: Wah, alhamdulillah.
2: Gimana alhamdulillah Mas ya? Patut disyukuri lah ya.
1: Aku gak ikut-ikut Kania ya, Masya Allah. Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Masya
5: Allah, tabarakallah.
2: Masya Allah, tabarakallah Bunda.
1: Nah, udah tersambung belum Kak? Bu Marta, belum ya? Oke. Nah, kemudian ketika tadi baca, apa yang dilatih tadi, ada beberapa yang hilang gak?
4: Betul.
1: Terus, saya tadi kita ngelihat ada beberapa yang langsung kayak tok. Itu kan di Tamang kelihatan kan tuh kan, agak kaget dengan diri sendiri gitu kan. Kok aku bilangnya gitu sih. Muncul gak itu pikiran itu?
4: Betul, muncul. Jadi
1: ganggu
4: kadang, enggak sampai mengganggu sih.
1: Okay.
4: Kadang kayak ngerasa di lidah tuh kayak keserimpet gitu loh. Istilahnya ya, itu yang bikin kaget sih.
1: Oke, okay, gitu.
2: Keserimpet.
4: Keserimpet ya, itu bahasa
1: belitara. Bahasa milenial,
2: bahasa Jerman itu.
4: Malang ada enggak keserimpet nih?
2: Keserimpet. Oh, ada dong.
3: Kalau ya? Kalau di Blitar itu Kamis Rontolen.
4: Oh iya, Kamis Rontolen.
1: Kalau di sini Kamis Sosolen.
2: Waduh. Beda tipis lah ya.
1: Beda, tapi sama-sama kaminya bukan kita.
2: Iya, iya, iya.
1: Kalau siapa si ini? Robi gimana?
2: Tadi sih kayak karena udah gimana ya, masuk ke ruangan on air itu udah kayak masuk neraka kayaknya tadi itu. Neraka yang dingin gitu.
4: Hiperbola banget.
2: Karena memang tadi awal-awal tuh kayak langsung, aduh kok, padahal tadi awal udah latihan mulut, udah latihan melet-melet, pemanasan semuanya gitu kan. Nah ini terus agak Iya ini kan tadi ini. Oh iya ini kan tadi harusnya dilihat dari jam dulu. Abis itu lihat ke situ. Oh gimana nih, gimana ini, banyak banyak sistematika yang harus saya pikirkan kayak gitu. Jadi melihat senior-senior saya ini kayak luar biasa. Saya kayak langsung minder gitu loh.
1: Oke, baik. Nah itu tuh Indria. Halo Indria.
7: Ya,
1: kamu halo, masih di sana. Itu
7: masih
1: yang
7: mendengarkan,
1: ya. Masih mendengarkan. Kasihan banget ya dia. Eh kita temenin dia yuk.
2: Boleh boleh boleh boleh boleh.
5: Udah kita pulang aja.
1: Indria mau tanya langsung nggak sama teman-teman di sini yang apa menjalani ujian mereka secara langsung ini?
2: Ujian hidup nih.
1: Gimana? Apa yang mau kamu tanyakan tuh yang penasaran?
7: Yang saya penasaran gimana feelingnya benar-benar membaca berita secara on air dan ibarat itu kita ngomongnya langsung gitu.
1: Bes pokoknya gimana, salah ya salah gitu ya.
7: Iya.
1: Iya. Gimana gimana? Siapa yang mau menjawab dengan sukarela? Gak rela gak apa-apa, pokok suka aja ya.
2: Gak rela.
4: Gimana kalau ditunjuk aja?
2: Ditunjuk okay. aja
1: okay. Kamu jawab. Bingung dia. Menyesal dia di sini kayaknya.
2: Kamera lapo-lapo ditunjuk.
1: Ayo silakan siapa yang mau jawab.
3: Apa tadi?
2: Mas Osa dulu deh.
4: Pertanyaannya
7: pertanyaannya bagaimana apa? Teman-teman sih tipsnya untuk percaya diri untuk on air-nya gitu. Karena kan biasanya kalau udah on air itu udah demam panggung ya, nervous segala macam. Gimana sih untuk mengantisipasi itu ketika teman-teman sudah membacakan berita secara langsung?
2: Okay. Mas Osa, Mas Osa, Mas Osa.
1: Ya udah yang tua dulu, dulu, yang tua dulu lah.
2: Gimana gimana?
4: Dari face sudah kelihatan kan? Silakan Mas.
2: Ya Allah jahat.
1: Bentar. Nanti kita sambung lagi ya.
2: Gimana gimana?
1: Bu Marta udah gabung ternyata Bu Marta. Aduh baik. Ini adalah juri spesial kita, Ibu Kita Kartini dari Jakarta. Langsung saya sapa dulu ya. Selamat siang Ibu.
8: Selamat siang Mas Isnu.
1: Bagaimana kabarnya Bu? Siang. Bu Meti.
8: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bergabung di RRI Malang.
1: Bu Meti tadi ngelihat satu-satu sama mendengarkan satu-satu kan Bu ya? Menyimak juga Bu ya?
8: Lihat satu-satu. Wih. Terus dengerin sambil tutup mata seakan-akan lagi dengerin radio.
1: Sambil tutup mata juga loh bahkan Bu Meti.
5: Biar merasakan.
1: Biar merasakan gitu. Nah hasilnya bagaimana Ibu? Teman-teman tidak sabar ingin mendengarkan petuah dari Ibu. Silakan Ibu.
8: Duh. Kayaknya udah bisa jadi pembaca berita di RR ini.
2: Wah, wow. Setuju.
1: Bu Meti langsung PHP Bu Meti.
2: Gimana, gimana, gimana? Tanda tangan kontrak nggak nih?
3: Pulpennya mana ini?
4: Ini sudah siap nih.
8: Kompeten banget. Profesional. Pokoknya memenuhi standar kualitas penyiar radio di RRI.
1: Wow. Begitu. Tepuk tangan dulu.
2: Terima kasih Bu Meti.
1: Ya. Bu Meti.
8: Mas Isnu.
1: Ya.
8: Ada Mbak Makania ya. Mas Osa, Mbak Tania Okta, Mbak Espa Mukida, Mbak Indria dan Mas Tobi Pradana ya.
1: Ya. Betul Bu.
8: Ya. Kalau kita mendengarkan kemudian kita menonton di YouTube ya. Konsistensi ya secara keseluruhan kelima finalis ini memiliki karakter vokal yang matang.
1: Wih.
8: Berwibawa cocok banget dengan karakter prosaku.
1: Wih.
8: Dan mempresentasikan standar profesional seorang pembaca berita radio.
1: Gimana
8: apa namanya suaranya itu stabil dari awal hingga akhir siaran, akhir membaca berita, kemudian artikulasi sangat bersih, tegas dan teliti dalam melafalkan istilah-istilah teknis, misalnya norma instansi BPBD, BMKG hingga Bank Indonesia juga menyebutkan angka-angka nominal yang apa namanya kompleks ya, seperti anggaran miliaran rupiah dan data statistik. Mantap. Kemudian untuk penguasaan materi ya, karena menguasai materi itu sehingga dalam penyampaian warta berita itu lancar. seakan-akan bahwa pembaca berita ini dia memahami betul apa yang mau dia sampaikan. Terus sesinya, penekanan kata-kata kuncinya itu sangat tepat, baik, dan pokoknya keren deh. Kalau untuk on-air personality-nya, semuanya dibawakan dengan penuh ketenangan, percaya diri. Jadi, kalaupun kita tidak menonton YouTube, kita mendengarkan suaranya saat membacakan berita, itu betul-betul khas banget bahwa ini pasti penyiar RRI. Jadi, dari mendengarkan suaranya aja sudah menunjukkan stasiun ID, identitinya Pro 1 gitu.
1: Baik, itu dari Bu Meti.
2: Terima kasih Bu Meti.
1: Terima kasih ya Bu Meti, sangat menghibur Ibu. Bu Meti, berarti sudah tahu dong siapa juaranya.
8: Kita lihat aja nanti ya.
2: Ya, kirain langsung loh.
1: Bu, disepil dong Bu, dikasih inisial 10 huruf aja.
2: Gimana gimana?
4: 10 huruf, hampir semuanya dong.
8: Dari berapa peserta Mas? Masih
1: 5 peserta.
8: Enggak, yang 5 finalis ini dari berapa yang mendaftar?
1: Berapa yang mendaftar KST? Dari 430 peserta.
2: Wow.
8: Arti kalian baru luar biasa loh. Dari 400 lebih, 5 finalis ini betul-betul terpilih untuk masuk finalis. Nah, kalau sudah selesai apa namanya? Kuliah ya, kalau apa namanya? Tamatnya tanggal 3 September 2025 itu bisa ikut apa program pemagangan itu?
1: Program apa itu?
8: Magang nasional, pemagangan nasional.
1: Magang nasional.
2: Boleh.
8: Tinggal buka website-nya aja terus daftar.
1: Kok dulu zaman saya enggak ada, Bu?
2: Iri dikit enggak ngaruh.
8: Kalau masih fresh gitu apa namanya bisa ikutan ya program pemerintah ini yang di apa namanya daftar melalui website Kemenaker.
1: Siap, baik. Bu Meti, ada pesan untuk yang belum beruntung masuk final enggak, Bu? Untuk teman-teman yang lain kan masih ratusan tuh. Mereka juga mendengarkan, Bu, sekarang.
8: Iya. Jadi yang pertama itu untuk yang belum masuk final ya, sering-sering dengerin siaran RRI.
1: Asik. Yang pertama itu tuh.
2: Benar sih, benar.
8: Kalau kita sering mendengarkan siaran RRI, maka kita akan tahu bagaimana karakter masing-masing programa. Mau programa 1, programa 2, programa 3, maupun programa 4. Nah, kalau untuk membaca berita, itu kan biasanya untuk Pro 1 warta berita. Gimana karakternya kan pasti adalah wibawa yang sama itu. Kalau yang Pro 2 itu kan dia lebih ke smart ya, dengan karakter anak muda gitu. Jadi, kalau baca berita Pro 1, kita masukkan ke Pro 2, nggak pas. Nggak sesuai dengan pendengar kita. Kemudian pada saat kita mau mengikuti lomba baca berita, maka kita harus persiapan, kita harus latihan tuh. Tapi kita tidak harus menjiplak, oh saya pengen karakternya Mbak Esti, nggak kok gitu juga gitu. Jadi kita tetap menjadi pembaca berita dengan karakter kita sendiri gitu. Sepertinya karakter kita lebih bagus daripada karakter penyiar yang sudah lama gitu.
1: Gitu, baik, terima kasih banyak Bu Yuliana Martadoki.
8: Untuk selalu untuk semua ya.
1: Siap Ibu.
8: Terima Mas Oza,
4: Ibu.
8: Mbak Eva.
4: Iya Ibu, siap.
8: Mbak Kania.
5: Baik Ibu.
8: Mbak Indria. Dan
4: terima kasih.
1: Baik,
2: terima kasih Bu.
1: Terima kasih Bu Meti, saya kembalikan ke Mbak Esti. Selamat siang Ibu. Oke, tuh dari ibunya bilang begitu tuh. Yang terakhir agak jelas gitu, yang terakhir itu.
2: Iya, kenapa itu?
1: ternyata masing-masing yeah. karakternya itu ono siaran langsung bisa dibetul ulang gak itu? Bahkan lebih bagus dari penyiar-penyiar yang sudah lama.
3: Sebut saja Mas Wis.
4: Jangan dong.
2: Gimana? Mas ini kita belum final pengumuman loh ya. Hati-hati.
1: Matiin dulu kamera bentar.
2: Hati-hati. Ya.
4: Berpengaruh tahu.
2: Hati-hati Mas.
1: Saya sama sekali enggak berpengaruh. Saya mudah terpengaruh. Ya udah.
2: Oke.
1: Indria, dirimu masih di sana Indria?
7: Masih, saya masih mendengarkan teman-teman semuanya di sana.
1: Baik, Indria, kalau misalnya gini ya, tampil live dengan kita menggunakan mikrofon yang langsung ke mixer nyambung gitu ya, ini kan hasilnya pasti akan berbeda dengan apa yang sudah direkam. Nah,
7: iya betul.
1: Ada nggak dari hati kecilmu sedikit penyesalan dengan hal itu?
7: Kalau ada pasti, karena kan saya juga nggak tahu kalau akan jadi finalis, jadi saya juga tidak mempersiapkan alat yang proper untuk saya bawa ke sini gitu. Seperti itu.
1: Tapi
7: jadi
1: sebenarnya pingin ya untuk bisa tampil langsung ya.
7: Ingin sekali sebenarnya, tapi kan saya juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal juga di sini. Ya, jadi ya bagaimanapun siapapun yang menjadi pemenang, itulah yang terbaik pilihan Dewan.

0: Ya, itu di situ siapa sih yang suka jerimpet-jerimpetin diri sendiri, pasti mereka bilangnya aku.
1: Udah kelihatan ya. Gimana ya?
2: Mas, okay. Mas Wisnu, gimana rasanya diserang sama 4 orang?
1: Biasa aja.
3: Biasa. Biasa. Kelihatan live, saya harus kelihatan untuk tetap kenal. Kuat gitu. Oh,
2: gitu. Gak tahu nanti di belakang gimana.
3: Bisu pasti. Udah jelas itu.
1: Oke.
4: Kalau Mas Wisnu nih enggak apa-apa diserang 4 orang. Lebih nyelkit itu katanya Mas Wisnu adalah diserang sama Bu Meti tadi yang di akhir ya pasti.
3: Gimana itu tadi? Kalau dengan 4 orang ini saya masih bisa membalas. Okay. Tapi kalau beliau saya mau balas, bahaya bos.
1: Bahaya bos, selesai. Enggak bisa.
3: Baesti. Baesti. Kira-kira Bu Meti masih dengerin kita enggak? Saya mau balas kata-kata beliau toh. Gimana? Enggak berani. Oh, ada orang apanya nih? Kita live YouTube nih.
1: Waduh.
2: Putar ulang.
3: Masih nonton YouTube.
1: Masih nonton YouTube. Waduh.
3: Bu Meti barusan bercanda. Oke, silakan kasih kesan-kesan dan pesan.
1: Oke.
3: Mbak kok koyok wis nganu ya iku yo?
1: Waduh, ya kayak perpisahan.
3: Enggak usah wis.
1: Perpisahan.
3: Ya kita kan belum berpisah kan?
1: Belum.
3: Ya udah hitung aja nilainya.
1: Jam 12 kan kita.
3: Iya.
4: Siaran 24 jam.
3: Kaono bisa 24 jam. RR itu udah 19 jam sekarang. Oh, 19. Kecuali Pro 3 itu 24 jam.
1: Tertarik masuk Pro 3?
3: Boleh. Kan ya mungkin bisa di sini yang 24 jam dia.
4: Sama jaga ini ya.
1: Sama jaga kandang. Power aja aku di sana.
3: Ya udah.
4: Saluran budaya tuh Pro
3: itu Pro belakangmu.
4: Pro
1: 3. Oh iya itu benar ya.
3: Oh. Saluran budaya itu Pro 4.
1: Pro 4 ya.
3: Pro 4 itu saluran budaya.
1: Oh iya iya iya. Tetanggaan sih masih.
3: Gimana? Ini saya sebenarnya heran juga sih kan masih muda-muda kan. Kenapa kok enggak ambil di yang Pro 2? Yang apa? Kategori SMP SMA itu.
1: Gimana ya?
4: Enggak
1: enggak muka kita muda, tapi memang KTP enggak bisa bohong gitu kan.
3: Robi.
1: Oke.
3: Kita sesama yang udah agak-agak ini telat mukanya ya.
1: Agak telat mukanya, oke.
3: Ya udahlah, terima aja lah di sini.
1: Terima aja lah gitu ya.
3: Apa sih yang mau kalian sampaikan gitu buat teman-teman yang lain yang apa? Tadi kan Bu Meti. Saya pengen tuh sekarang dari kalian-kalian di sini gitu kan.
1: Oke.
3: Atau mungkin ada yang sudah punya bayangan, ah, pasti masuk nih aku nih gitu. Waduh. Waduh. Loh, PD kan enggak apa-apa.
1: PD enggak apa-apa, enggak apa. Enggak
3: apa. Apa dong? Hati-hati itu jebakan. Silakan siapa dulu?
1: Mas Oza silakan. Lagi enggak apa-apa, enggak apa-apa.
4: Mas
1: Obi
4: kan
1: ya.
4: Kanan kan.
3: Oh iya,
1: dari
3: kiri.
1: Gantian. Mas Obi, silakan Mas Robi.
4: Mas Obi apa Mas Obi sih?
1: Sebenarnya bebas aja sih kayak
4: gini kalau aja nanti perkenalan. Saya Robi Pradana.
1: Waduh.
3: Waduh. Kamu sih siaran sini. MW apa sih? MW Robi apa sih MW?
1: MW Mega Wasesa.
3: Apa?
1: Mega Wasesa.
3: Megawat Sesa.
1: Mega Wasesa.
3: Oh, Mega Wasesa.
1: Yang artinya itu adalah sebuah langit. Wawasan atau langit yang luas.
4: Wah, melebihi.
1: Nah, iya. Wah, iya.
3: Ya, ada
1: bumi kelam-kelam.
2: Bye semuanya ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Ya udah oke, udah jawab semua tadi ya.
1: Sudah alhamdulillah.
3: Sudah ya.
1: Sudah.
3: Ya udah habis ternyata.
2: Sudah diwakili sama Mas Robi.
1: Sudah diwakili nih.
3: Ah, udah. Ya. Udah. Oh, sudah Indria sudah berakhir. Oke. Okay. Tanya dulu ke peserta apa yang menurut Anda khas dari berita di hari.
1: Oke.
3: Okay. Itu aku dituntun tanya terus tanya itu gitu loh.
1: Oke. Okay.
3: Apa yang membuatmu apa Bang? Apa yang menurut Anda khas dari berita di RRI gitu. Apa tuh?
1: Oke, okay, kalau untuk
3: oh, ngomong penyelidik itu tuh.
1: Oke, oke, okay, tak skip lah itu berarti.
4: Salah
1: satunya. Oke, okay, kalau ngomongin RRI apalagi Pro 1 ini memang apa ya? Sebenarnya jujur saya sendiri pengen jadi penyiarnya dari dulu saya kelas 1 SMP karena memang bawaannya tuh wibawanya benar-benar kerasa banget kayak. Oke, oke, Mas, sabar. terus kayak punya kalau mungkin dulu ada kayak radio-radio yang membawakan berita-berita horor atau mungkin yang mistis. Nah, Pro 1 tuh kayak mistisnya itu mistis-mistis yang sudah di langit ketujuh gitu loh.
3: Waduh. Oh, jadi siaran gendruwo. Oprek
1: karena gak, maksudnya adalah kewibawaannya tuh benar-benar membuat kita tuh ketika mau mungkin lagi benerin motor, lagi umbah-umbah sepeda, itu loh benar-benar yang punya ketenangan sehingga kita nggak sampai nggak lupa, nggak

0: ingat sama utang-utang kita di awal bulan gitu loh.
1: Wah, masya Allah.
0: Kayak gitu.
2: Utang Anda banyak, dengarkan RRI.
0: Gitu, nah, boleh, bisa kan masuk kan?
2: Saya kudu ngomong ini terus, Mas. Kenapa, Mas?
3: Bisa jadi slogan baru tuh.
0: Slogan baru boleh. Kayak gitu.
2: Oke. Terus itu dari Robi.
0: Heeh.
2: Baik. Sekarang yang tetua yang kedua.
0: Tertua banget nih.
2: Mas Oza,
1: ketua apa? Tertua yang kedua.
2: Ya, tertua
1: yang kedua. Iya. Ini pro satu ya, Mas Wisnu ya.
2: Sakarmu.
1: Barang. Ya jadi kebetulan saya kan tinggalnya di jauh sana ya, di kota sebelah Malang ya, di
2: Blitar. Untung dia nunjuknya bener ya. Jauh di sana itu beneran di Blitar.
0: Untung ke sana, enggak ke sana tolong. Beda. Beda konteks.
2: Terus.
1: Ya, jadi saya memang suka radio itu sudah sejak lama, Mas Wisnu. Jadi memang RR itu sudah menjadi bagian hidup saya.
0: Masya Allah.
2: Asik.
0: Asik.
2: Jadi aku sampai berkaca-kaca.
0: Berkaca-kaca.
3: Siap tisu enggak?
2: Enggak, yo kan iki kocoto arek, kita bener berkaca-kaca. Oke, terus.
1: Iya, jadi kayak gitu. RR itu sudah menjadi bagian hidup saya, Mas Wisnu. Jadi saya itu hampir setiap hari itu mendengarkan RRI Malang, Mas. Tapi lewat streaming karena memang kebetulan kan kalau lewat frekuensinya RRI kan dari Malang ke Blitar kan belum bisa.
2: Belum ya. Bagus.
0: Belum.
2: Bisa.
0: Belum.
2: Bahasanya dia halus, belum bisa.
0: Belum bisa, enggak apa-apa. Nah, ini sudah didengarkan ini seluruh tim RRI ini
1: sama Bu Marta.
0: Iya,
2: Oke, itu dari Oza. Terus kemudian yang berikutnya lagi Siapa nih?
3: Sweet.
1: Silakan ditunjuk aja, Mas Wisnu.
2: Oke, ayo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
3: Siapa ayo. Nih?
2: Terserah, aku, mau Eva dulu, mau Kania dulu, silakan.
3: Aku dulu deh. Jadi dulu tuh waktu zaman-zaman kuliah, aduh bahasanya sudah tua banget ya, zaman-zaman kuliah.
0: Berapa tahun yang lalu itu?
1: Generasi Eptanas.
2: Eptanas.
3: Nah, gitu kita dong. Mas.
0: Luawas ya Allah, luawas. Ya,
2: kita gimana Eptanas.
3: Banget gitu loh.
1: Catur bulan.
4: Iya betul, kita masih menjamani catur bulan ya. Cau tiga.
2: Kenapa? Gimana tuh?
3: Oke, jadi dulu tuh kan kebetulan sekali kampusku tuh deket banget sama kantornya RRI Malang. Terus dulu juga salah satu dosen saya juga penyiarnya RRI, tapi mohon maaf saya sudah lupa namanya beliau.
0: Gimana?
3: Mohon maaf ya.
2: Pasti Mas Yoyo.
3: Saya lupa banget.
1: Tapi bukan Mas Wisnu ya.
0: Bukan.
1: Gak pantas ya berarti.
2: Aku dosen.
4: Masya Allah. Cewek apa cowok?
3: Cowok.
4: Mas Ari ya.
1: Oh, Mas Ari. Bukan.
2: Mas Ari. Ada mungkin para sesepuh kita yang dulu.
3: Ya, para sesepuh dulu. Jadi dosen saya itu salah satu penyiar di RRI juga. Terus waktu itu kami diberikan kesempatan untuk belajar langsung nih, datang ke studionya RRI yang dulu banget, bukan
2: yang kaca ini,
3: sudah
2: di belakang
3: bagus berdiri. Ini ya. Ya sepertinya.
2: Okay.
3: Jadi dari situ tuh kayak mulai tertarik gitu loh, bagaimana siaran di radio itu vibes-nya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi karena beliau akhirnya saya juga mengenal RRI Malang. Dari sana juga saya juga dulu banget waktu masih mahasiswa itu sering banget dengerin Pro 2 ya. Karena kan anak-anak muda gitu kan. Ya. Dewasa dikit udah dengerin Pro 1 karena tertarik dengan berbagai pemberitaan seperti itu.
2: Oke, baik. Iya. Bu Kania silakan.
3: Ibu.
0: Hah?
3: Ibu.
1: Bukan Bu.
2: Budi. Kania silakan.
1: Budi.
2: Budi.
4: Baik. Kalau saya sih dengerin RRI itu seperti mendengarkan siaran berita ya, memang konteks Pro 1 berita ya, news. Jadi memang saya juga dari dulu suka untuk news karena kebetulan saya juga berkecimpung di dunia news anchor. Jadi ya memang stylenya itu saya banget gitu loh. Jadi senang banget. Terus ada program lomba seperti ini, jadi kayak wah ini aku banget gitu.
2: Melo A, excited gitu. Siapa tahu ntar juara tiga gitu ya.
3: Wah, ini bocoran nih.
0: Gimana?
4: Amin.
2: Gitu loh. Kalau bisa semuanya juara satu.
0: Amin.
1: Juara yang sama. Bisa ya Mas Wisnu ya juara yang sama.
2: Jadi dia yang mumet juga.
0: Para saya mumet hasilnya.
4: Iya, jadi mendengarkan RRI radio RRI itu seperti jiwa saya. Apa ya istilahnya
1: feel,
4: ya?
1: Feel-nya.
2: Terus pokoknya kayak penutupan berita tuh jiwa raga kami.
0: Iya.
2: Oke deh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk atensinya. Terima kasih banyak sudah berusaha yang kurang keras. Gimana? Ya, saya yakin kalian bisa jauh lebih baik dari itu. Masih bisa. Suara-suaranya bagus-bagus banget. Serius saya.
3: Boleh ada sesi lagi enggak?
2: Boleh.
3: Boleh ya.
0: Sesi apa lagi nih?
2: Tahun depan nanti kita lagi. Harus ikut lagi. Nanti tunggu pengumumannya tanggal 11 September tepat saat hari ulang tahun ke-81
3: Deg-degannya masih belum selesai.
0: Belum selesai.
4: Saya kira langsung pengumuman ya.
2: Deg-deganmu ya. Sampai 6 hari.
3: 6 hari, seminggu.
2: Deg-degan seminggu.
0: Mulusnya berarti 6 hari ini kayaknya.
4: Masih mulus.
2: Apa-apa aja buat latihan ya kan.
0: Waduh.
2: Oza Kania, kemudian Eva dan juga siapa? MW,
0: Robi.
3: Ingat cuman MW-nya aja.
0: Iya.
2: Terima kasih MU banyak. Akhirnya sama tadi juga yang satu lagi tadi siapa sih?
4: Indria.
2: Ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan kita akan jumpa lagi di lomba-lomba berikutnya.
0: Yeay.
2: Thank you. Bye-bye.
0: Bye. Bye. Sukses selalu buat RRI Pro 1 dan Mas Wisnu.
2: Baik, rame banget semuanya barusan mendengar ya. Oke deh. Dan untuk 100% Indonesia, karena tinggal dikit lagi, saya kasih lagu-lagunya aja untuk Anda ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Peringatan berkumandang adzan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Malang siang ini berakhir sampai di sini dulu. Dan kami yang bertugas untuk Malang siang ini pamit dulu dari rumah dengar Anda. Sesaat lagi Diana Riza akan melanjutkan untuk Malang sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem SiHalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita sebagai bagian dari penguatan program prioritas nasional RRI tahun 2026 yang menghadirkan ruang siaran informatif, edukatif, dan inspiratif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema tips sederhana merawat hewan di musim hujan dan musim panas. Perubahan cuaca yang ekstrim antara musim hujan dan musim panas seringkali berdampak pada kondisi kesehatan hewan peliharaan, mulai dari resiko penyakit kulit, gangguan pencernaan, hingga penurunan daya tahan tubuh. Karena itu, pemahaman mengenai perawatan yang tepat sesuai musim menjadi hal penting bagi para pemilik hewan agar hewan tetap sehat, nyaman, dan terhindar dari berbagai penyakit. Perawatan hewan tidak selalu harus rumit atau mahal. Langkah-langkah sederhana seperti menjaga kebersihan kandang, memastikan asupan nutrisi dan air yang cukup, memperhatikan kondisi lingkungan, serta melakukan pencegahan penyakit secara rutin dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan hewan. Edukasi yang tepat akan membantu masyarakat menjadi pemilik hewan yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan hewan di sekitarnya. Mengulas tema ini secara lebih mendalam, Diana Riza akan berbincang bersama Dr. Hewan Dahliatul Qosimah, MKes, dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, sekaligus anggota komunitas Pro Woman Malang. Beliau akan berbagi pengetahuan dan tips praktis seputar perawatan hewan di musim hujan dan musim panas, mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan pada hewan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perbincangan ini diharapkan pendengar dapat memperoleh informasi yang aplikatif dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis.
1: Musim hujan, musim panas ini kan dua kondisi yang berbeda, dokter. Jadi penanganan dari hewan peliharaan ini sendiri, kemudian perawatannya, kemudian resiko-resiko kesehatannya, ini tentu berbeda, dokter. Bisa dijelaskan, dokter Dahlia?
2: Iya, terima kasih Mbak Riza. Ya, jadi memang untuk musim hujan dan musim kemarau ini satu yang sangat berbeda ya. Kita berpikir, oh musim hujan itu memang satu yang buat kita apa sejuk. Ini juga bawa berkah juga loh. Tapi ingat itu juga banyak tantangannya, apalagi untuk hewan kesayangan kita. Udara lembab, suhu dingin, dan kadang itu ada genangan air yang tidak sengaja itu berada di sekeliling hewan kesayangan itu bisa menjadi sumber penyakit. Mungkin kita bisa amati ada apa ya, air titik hujan, atau mungkin ada air masuk di kandang, atau mungkin bocoran atap, atau mungkin tumpahan lada. Jadi bukan hanya berasal dari air hujan ya Mbak ya, misalnya katakanlah kondisi lembab itu, tapi bisa juga dari air sekitar kita yang tidak sengaja itu berada nanti di apa namanya, di hewan anak bulu kita. Dan jika tidak dibersihkan ya minimal itu pasti nanti akan ya membahayakan, jadi sarang nyamuk lah, kemudian bisa ada bakteri, bahkan nanti juga bisa berpotensi nanti ada telur cacing di sekitar gitu. Kemudian apa sih dampaknya ya, kadang kita tidak menyadari ya apa namanya, hewan anak bulu kita atau hewan kesayangan kita yang lain itu mungkin kondisi bulunya, mungkin rambutnya itu basah dan juga kadang lembab juga kandangnya, sehingga ini nanti juga beresiko. Soalnya nanti saya sampaikan bisa kena apa namanya, bakteri cacing itu juga bisa terkena jamur. Kemudian jika juga kondisinya terlalu apa ya, dingin, biasanya itu lebih mudah untuk terserang flu, batuk lah seperti itu. Kemudian jika ada genangan air yang kotor juga di sekeliling area tempat tinggal mereka, itu nanti juga berisiko terkena ini Mbak, infeksi bakteri leptospirosis. Kadang juga selain tadi juga untuk anak pun juga burung juga mudah loh nanti misalnya kalau dia terkena gangguan pernafasan karena kondisi yang lembab, atau mungkin juga kelinci atau hewan yang lainnya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan? Ya minimal yang bisa kita lakukan pada saat kondisi hujan itu kita cek dulu kebersihan dari kandang. Kadang kandangnya itu nanti misalnya kalau terasa lembab, basah, itu kita harus ganti Mbak. Itu segera. Jadi nanti harus benar-benar kita jaga kondisi kandang dan lingkungan sekitarnya itu harus tetap kering. Selain kondisi lingkungannya yang juga harus bersih dan kering, kita juga harus mengecek dari kondisi kesehatan mereka, yaitu dengan memberikan pakan yang bergizi. Pakan yang bergizi itu seperti apa? Ya, minimal harus tinggi protein, vitamin, mineral, di mana ini juga bagus untuk menjaga daya tahan tubuh mereka agar tidak mudah terserang penyakit seperti itu. Vitamin yang bisa kita berikan ya ada vitamin C, ada vitamin E, atau mungkin probiotik mbak. Jadi kumpulan dari mikroba juga nanti yang bisa nanti untuk mendukung dari kesehatan pencernaan hewan kesayangan kita. Atau untuk meningkatkan sistem imunitas, kita juga bisa memberikan apa nama herbal-herbal seperti simono, itu masih bisa kita berikan. Kemudian yang paling penting, pencegahan itu juga pasti lebih baik daripada pengobatan. Jadi jangan sampai menunggu hewan kita sakit dulu. Itu juga nanti pasti akan banyak yang harus kita keluarkan, ya minimal ya biaya. Kemudian pasti kita juga sedih lah kalau hewan kesayangan kita sakit. Sehingga kadang untuk bisa mencegah agar penyakit itu tidak mudah masuk, penyakit infeksius, ya harus di berikan vaksinasi secara rutin pada anjing, pada kucing, sehingga ini nanti sebagai barrier awal agar nanti jika ada agak infeksi masuk itu tidak mudah untuk menyerang mereka seperti itu.
1: Baik, siap.
2: Dan yang paling penting juga saya tadi ada vaksinasi, kemudian ada pengobatan juga, ini apa badannya itu juga harus benar-benar diperhatikan ya mbak ya. Jadi jangan sampai sedikit dimandikan, satu hari sekali lihat kotor sedikit kena ini apa namanya debu langsung dimandikan, itu bukan rawan juga akhirnya dia mudah kena pilek flu seperti itu. Sehingga kalau nggak benar-benar kotor sekali bulunya itu jangan dimandikan seperti itu, sehingga apa namanya tidak rawan juga untuk pertumbuhan jamur di tubuhnya.
1: Baik.
2: Kemudian untuk musim panas ya mbak ya, tadi
1: siap,
2: itu musim hujan, musim panas yang harus saya waspadai adalah bahaya terjadinya stres panas. Lah kalau kita sendiri aja ya, misalnya kalau kita kena stres panas atau disebut stres kadang ya, kita juga akan mengalami pusing, mengalami dehidrasi ya seperti itu. Juga hewan juga sama loh, biasanya kadang yang bisa kita amati jika mereka mengalami dehidrasi akibat stres panas, kadang misalnya kalau kucing anjing itu mereka akan terengah, nah jadi untuk mengeluarkan apa namanya panas ya dengan cara menjulurkan lidahnya. Jadi kadang itu mereka cenderung tidak mau makan, kemudian banyak minumnya. Kalau misalnya kalau tidak ada makanan masuk dalam tubuh, padahal itu sebagai support pertumbuhan, support kesehatan, otomatis kondisi akan semakin lama akan semakin menurun, sehingga nanti penyakit akan mudah muncul seperti itu. Kadang kalau kita melihat burung saudara, mungkin mereka akan mengibas-ibaskan sayapnya karena itu untuk menyalurkan panas udara dengan cepat. Ya. Kemudian lah ini yang harus kita waspadai. Jika nanti mereka terlalu lama kena dehidrasi atau kekurangan cairan akibat panas yang terlalu tinggi, itu nanti bisa akhirnya berisiko terjadinya kematian juga loh. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Ya minimal ya air minum itu harus selalu tersedia, air minum yang bersih. Ya siapkan air minum yang bersih ya, setidaknya minimal 2 kali sehari lah. Jadi misalnya katakanlah kotor kena pakan atau campur dengan fesesnya, itu harus diganti lah. Karena khawatirnya juga air minum yang kotor itu nanti juga beresiko nanti bisa apa namanya sebagai sumber dari penularan penyakit infeksi ya. Kemudian berikan juga tempat yang teduh, ventilasi yang banyak udaranya, dan mereka juga tidak langsung terkena sinar matahari. Jadi sediakan naungan di kandang, mungkin bisa juga dikasih AC, kasih ventilasi agar sirkulasi udara juga lancar. Ya, yang tidak kalah pentingnya untuk mewaspadai jika dalam kondisi yang panas, ya kita jangan biarkan ya makanan basa terlalu lama atau mungkin bisa berakibat basi. Jadi sediakan juga pakan yang segar dan higienis. Jadi pakan yang sudah lama, misalnya sehari nggak dimakan-makan, ya itu harus segera diganti, bersihkan juga wadahnya seperti itu. Dan yang paling penting juga kita harus meningkatkan sistem imunitas tubuh dari hewan kesayangan kita. Jadi bisa diberikan vitamin, bisa diberikan mineral seperti zinc, selenium, sehingga mereka akan cukup kuat untuk menghadapi jika ada stres terhadap panas. Soalnya tadi saya sampaikan, diberikan probiotik atau diberikan imunosimulator seperti herbal. Ya, jadi hewan kita dengan apa yang tadi kita persiapkan, mulai dari kandang, mulai dari kesehatan tubuh.

0: apa namanya, kalau hewan misalnya katakanlah tidak mau makan, ya itu mereka juga kurang bisa tahu gitu loh. Kadang kita tidak tahu bahwa apa namanya penyakit itu pemicunya, meskipun dalam kondisi apa namanya panas atau kondisi hujan lah, itu harus tercukupi pakannya. Jadi jangan sampai akhirnya langsung diganti, akhirnya nanti apa namanya hewannya juga nanti ada perubahan dari metabolik, dari pencernaan yang tidak seimbang seperti itu. Atau kadang misalnya kalau pakan berceceran lah, itu juga nanti beresiko juga nanti apa namanya membawa penyakit seperti itu Mbak. Jadi ya itu Mbak, menurut saya juga dalam kondisi apapun ini juga tidak hanya kita waspadai pada saat musim hujan maupun musim kemarau ya Mbak ya, tapi ini adalah perawatan dasar yang mereka tetap harus berikan sepanjang tahun. Jadi dalam kondisi apapun mereka juga tetap aman ya. Jadi jangan yang tadi yang saya sampaikan, misalnya katakanlah hewan kotor langsung dimandikan segala macam kayak gitu loh Mbak. Terusan kondisi bulu basah itu tidak langsung dikeringkan ya kan. Kemudian kondisi kandang juga kurang kebersihannya, mereka tidak bisa apa namanya tidak ganti dengan alas kandang, atau mungkin tidak memberikan dengan semprotan desinfektan. Jadi kadang itu kita tidak tahu apa namanya namanya apa namanya namanya mikroba itu kan tidak bisa dilihat ya Mbak ya dengan mata telanjang, sehingga juga harus sering dibersihkan dengan desinfektan. Dan juga tempat wadah pakan minum juga harus diperhatikan gitu loh Mbak. Jadi ya apa ya, jadi upayakan hewan tuh kondisinya seperti manusia, karena mereka juga butuh kesehatan, mereka butuh kenyamanan juga sama seperti kita.
1: Baik, itu Mbak. Siap dokter, artinya menjaga kondisi hewan peliharaan ini gak perlu lihat musim ya dokter ya?
0: Tidak perlu Mbak.
1: Perawatan jadi, dasar
0: butuh seperti itu, staminanya terus.
1: Baik, siap dokter. Saat musim hujan dokter, ini kan apalagi ketika intensitasnya cukup sering, matahari malu-malu kucing untuk keluar. Nah ini gimana cara menjaga kandang dokter agar tetap kering dan higienis ketika kondisi-kondisi hujan yang terus menerus begitu dokter?
0: Iya Mbak, itu jadi saya sampaikan bahwa hewan itu kan dia itu harus terlindungi baik dari segi lingkungan kandang, lingkungan sekitarnya maupun dari diri sendiri kan gitu ya. Jadi untuk kebersihan kandang saat musim hujan menurut saya ya itu frekuensinya harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kadang itu kan ada apa ya Mbak ya, ada genangan air Mbak, cara sengaja itu apa namanya masuk di kandangnya. Terus yang kondisi kan biasanya pasti juga sangat lembab ya Mbak ya. Jadi kalau bisa itu diberikan ya apa, dibersihkan kandangnya, perhatikan apa namanya agar kandang kering ya setidaknya ya 2 kali sehari lah Mbak, dicek itunya. Kemudian juga harus digantilah alas kandangnya, jadi biar nanti juga akan tetap terjaga kondisi keringnya. Kemudian diberikan desinfektan ya, nanti semprot kandang seperti itu, karena juga kadang misalnya kalau musim hujan biasanya kan cenderung sistem imun tuh mudah menurun
1: ya,
0: jadi apa namanya gampang sakit gitu loh Mbak, dibandingkan dengan kondisi musim yang lain seperti itu.
1: Baik, siap dokter. Kalau misalnya satwa kita, peliharaan kita kemudian jalan-jalan, kehujanan, kebasahan dokter, langkah pertama yang harus dilakukan pemiliknya apa ini dokter?
0: Ya, tadi saya sampai, ya benar Mbak, apa namanya, jika kondisi kehujanan itu kan apa namanya basah ya Mbak ya, bulunya minimal kan basah ya.
1: Betul.
0: Ya kalau bisa ya harus dikeringkan, di dryer gitu Mbak.
1: Oh baik.
0: Jadi nanti harus sampai benar-benar kering gitu loh Mbak, ininya, bulunya. Karena kalau enggak itu nanti juga rawan kena jamur, rawan kena apa nama infeksi penemik cacingan kan kayak gitu. Tapi jarang sih, tapi banyak kan tuh yang berjamur itu kalau ininya. Kemudian dia setelah di-dryer Mbak ya kering ya Mbak ya. Kemudian dia harus dipindahkan ke tempat yang hangat dan kering.
1: Baik, siap.
0: Seperti itu.
1: Jadi setelah,
0: tapi mungkin banyak juga ya, apa namanya banyak apa ya, banyak pemilih hewan itu salah kaprah. Kalau

0: biasa manusia ya. Kalau misalnya kalau di rumah lu kehujanan, airnya kotor, keramat kayak gitu ya, Mbak. Nah, ya, biasanya kita di
1: orang tua.
0: Soalnya itu airnya kotor, itu nanti gampang pilek, gampang flu. Lah, itu khawatirnya itu nanti pemilik itu juga salah kaprah sama seperti manusia.
1: Padahal, kalau kehujanan dimandiin nanti, gitu ya?
0: Iya benar, salah kaprah seperti itu Mbak. Jadi mengira saat hujan berarti juga harus dimandikan lagi dong seperti itu. Padahal itu justru membuat tubuhnya itu akan semakin basah Mbak. Semakin basah akhirnya nanti iya beresiko juga kena apa namanya penyakit pernafasan seperti itu. Baik. Dan nanti kalau misalnya balik lagi biasanya nanti akan muncul 1-2 hari muncul gejala sakit seperti itu.
1: Siap dokter.
0: Ya jadi kalau bisa ya keringkan, harus keringkan benar-benar bulunya, apa dengan dryer atau dengan handuk, dan jangan dimandikan dulu.
1: Setelah dikeringkan ditaruh di tempat yang hangat ya dokter ya.
0: Yang hangat dikasih makan minum biar nanti hangat juga kondisinya.
1: Ya. Baik, siap dokter. Untuk pengaplikasian disinfektan tadi dokter, ini apakah ada durasi yang disarankan begitu, harus setiap hari, dan kemudian bagaimana tata laksananya dokter?
0: Untuk disinfektan ini kan apa namanya, untuk membunuh dari mikroba ya Mbak ya, jadi bakteri, virus, jamur kan seperti itu ya. Jadi untuk membunuh itu biasanya apa namanya, pada saat kondisi kotor itu jangan disemprotkan langsung Mbak, tapi harus dibersihkan dulu, misalnya dari kotoran apa, dilap-lap seperti itu. Jadi kalau bisa itu harus pembersihannya secara rutin. Jadi jangan pada saat kondisi itu masih kotor banget langsung kita semprot. Itu juga kurang efektif karena targetnya itu akan nanti pada bahan organik yang ada di feses atau kotoran lainnya seperti itu. Jadi harus dibersihkan. Nah, kita misalnya kalau membersihkan rumah itu Mbak, jadi harus disapu dulu. Baik. Baru nanti dipel yang mengandung desinfektan. Jadi kita harus apa namanya, menghilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada di sekitar kandang. Jadi untuk frekuensi pemberiannya ya minimal ya Mbak ya. Itu kalau kondisi nggak sakit loh ya. Khawatirnya kalau sebelumnya ada sejarah misalnya kena virus, bakteri, atau protozoa atau penyakit infeksi lainnya, itu bisa sering. Tapi misalnya kalau kondisinya dia kondisi maintenance, kondisi sehat, ya minimal sehari seminggu lah Mbak dikasih. Tapi misalnya kalau kondisi yang tadi saya sampaikan itu misalnya juga ada faktor predisposisi, misalnya pada waktu kondisi hujan atau mungkin ada penyakit yang wabah lainnya, ya kita bersihkan 2 kali seminggu. Ya, setelah itu pas waktu aplikasinya, pas setelah disemprot-semprot, ya dibiarkan dulu lah Mbak, apa namanya, selama 30-60 menit agar cairan desinfektan itu apa namanya berjalan atau bekerja optimal. Dan dia juga takutnya nanti juga untuk baunya itu kan juga apa namanya bisa mengganggu juga ya Mbak ya, penafasan seperti itu.
1: Baik. Dokter,
0: kemudian untuk tata laksananya
1: siap.
0: Jadi hewan itu harus dikeluarkan dulu dari kandangnya. Jadi jangan sampai pada saat kita namanya mengaplikasikan desinfektan itu bersamaan dengan posisi hewan yang ada di situ, karena desinfektan itu juga bersifat toksik juga pada hewan ya. Kemudian setelah dipisahkan, kemudian tadi saya sampaikan nanti kita harus membersihkan dulu Mbak kotoran padat atau mungkin ada sisa pakan atau kondisi juga alas basah, itu harus dibersihkan dulu sampai kering. Kemudian setelah itu baru dicuci. Kadang itu ada kerak-kerak gitu ya Mbak ya, di kandang yang feses sampai kering itu mungkin lama bersihkan, itu harus disikat Mbak. Harus, pokoknya itu harus benar-benar bersih, baru nanti kita bersihkan dengan menyemprotkan larutan desinfektan tersebut. Baik nanti pada lantai, misalkan pada apa ya, kandangnya, atau mungkin tempat pakan atau tempat minumnya. Kemudian baru dibiarkan agar cairan desinfektan itu bisa bekerja optimal. Kemudian nanti setelah itu baru dikeringkan.
1: Baik, siap dokter. Karena tadi ya, jangan sampai anabul ini menghirup terlalu banyak cairan disinfektan tadi ya dokter ya.
0: Iya.
1: Ini cukup berbahaya begitu ya.
0: Jilat-jilat gitu nanti kalau kena bulunya juga.
1: Baik sih ya. Terkait tentang head stroke, dokter, pada anabul ini apakah ada ciri-ciri yang bisa diamati kasat mata begitu, dokter, bagi para pemiliknya saat anabul ini kemudian terserang head stroke di saat musim panas, dok?
0: Ya, jadi heat stroke pada anabul itu juga kita juga harus pahami ya mbak ya, pada waktu kondisi panas kadang juga kita bisa lihat langsung loh mbak, misalnya kalau meleknya
1: penting
0: ya itu istilahnya itu ya. Misalnya kalau nafas itu sampai terengah-engah, nafasnya cepat ya kita juga loh mbak, misalnya kalau kita panasnya kemudian kita agak nafas itu kan juga cepat gitu ya mbak. Tapi kalau anabul biasanya kita lihat juga biasanya tuh lidahnya menjulur mbak, menjulur pandang, itu berarti dia itu kurang oksigen.
1: Baik.
0: Ya, kemudian kadang kita juga bisa melihat dari air liur yang berlebihan. Kemudian kadang kalau kita cek juga, misalnya kalau kita tem ya mbak ya, suhu tubuhnya itu bisa panas juga mbak, bisa tinggi. Kemudian kadang dia lemas, melompok gitu, terus dia malas apa namanya berdiri, malas jalan, atau mungkin jalan sempoyongan, atau bisa kadang itu kayak kebingungan gitu loh mbak, disorientasi. Seperti itu.
1: Ini antara kucing dan anjing sama dokter, ciri-cirinya ketika terkena kondisi ini?
0: Untuk anjing dan kucing yang kena heat stroke itu sebenarnya untuk anjing dan kucing biasanya kalau terkena heat stroke tadi yang saya sampaikan itu berarti sama sih mbak ininya mbak
1: ciri-cirinya ya dok ya
0: secara umum yang mereka alami juga sama, jadi ya napas terengah-engah, air liur, tubuh itu sama mbak ininya mbak kondisinya.
1: Baik siap. Para pemilik hewan peliharaan khususnya anabul ini kan harus memperhatikan kesehatan secara fisik dan juga mental, penting gak sih dok bagi anabul dokter? Kemudian ini kapan saat yang tepat anabul ini ada di kandang? Kapan saat yang tepat mereka bisa dibebas liarkan untuk mungkin masih keliling di dalam rumah aja atau bahkan keluar rumah dokter?
0: Iya, sebenarnya mereka... sudah mbak ya?
1: Nggih, sampun dokter.
0: Ya, anabul itu kan sudah terbiasa ya mbak ya, sama manusia. Jadi secara insting alami dari dari ini mereka, kondisi mereka itu sebenarnya juga mereka mau juga loh di ini kan di luar kandangnya. Jadi sebenarnya itu mereka juga sama seperti manusia mbak, mereka juga butuh sinar matahari, mereka juga butuh vitamin D, mereka juga butuh bertemu dengan manusia, dengan teman-teman yang lain. Jadi misalnya kalau pada waktu ditaruh di rumah ya pada saat kondisi misalnya waktu siang, malam yang kondisinya itu jangan sampai mereka terpapar lama dengan sinar matahari atau kondisi malam yang dingin seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau pada waktu pagi hari gitu, misalnya kondisinya tenang, aman gitu, itu mereka bisa loh mbak diliarkan. Cuma permasalahannya kalau kita diliarkan, kita juga harus menyiapkan. Jadi saya menyampaikan, menyiapkan kondisi kesehatan tubuh mereka. Karena kita nggak pernah tahu ya lingkungan itu nanti membawa penyakit apa saja di luar. Jadi itu harus kita kita siapkan dulu.
1: Baik, siap. Nah,
0: ya,
1: ini
0: jadi mereka bisa nanti mereka juga butuh aktivitas loh, mbak. Mereka juga butuh gerak. Jadi jangan cuma dirumahkan saja. Seperti itu.
1: Bahkan bisa ke alam bebas ya, dok.
0: Banyak apa butuh sih perbaikan mental ya, butuh banget, mbak. Mereka juga enggak mau kalau misalnya kalau di rumah stres, dibiarkan saja, enggak ada temannya, enggak ada mainnya. Mereka juga butuh untuk bisa mengekspresikan diri mereka itu seperti apa, sama seperti kita.
1: Siap, dokter. Untuk frekuensinya, dokter. Ini biasanya para pemilik anabul boleh ajak jalan-jalan anabulnya itu setiap hari kah? Atau cukup beberapa kali sepekan begitu dengan durasi panjang waktunya dalam setiap kali keluar rumah itu berapa lama begitu dokter?
0: Ya, untuk frekuensi jalan-jalan itu sebenarnya itu enggak masalah sih mbak. Misalnya katakanlah harian juga enggak masalah. Mereka
1: cuma baik. Setiap hari enggak apa-apa ya dok?
0: Jaga aja jangan sampai kena sinar matahari yang terlalu panas atau mungkin kondisi malam yang terlalu dingin. Ya, karena juga mereka juga butuh aktivitas ya. Setidaknya dalam sehari itu bisa loh Mbak dikasih 1-2 hari, apalagi untuk kondisi hewan apa anabul yang terlalu aktif ya, misalnya golden retriever, husky, border collie itu kan juga mereka terlalu aktif, itu mereka juga butuh akhirnya durasinya juga lebih panjang ya Mbak ya, dibandingkan dengan anak anjing yang mungkin ya sekitar sehari ya 5-10 menit lah sudah cukup, karena atau mungkin bisa sampai 1 jam nggak masalah, mereka bisa keluar rumah untuk bermain-main untuk dapat sinar matahari seperti itu.
1: Baik dokter, untuk satwa yang hewan peliharaan yang dibiarkan bebas keluar rumah nih, apakah ada langkah perlindungan ekstra yang harus diperhatikan dok?
0: Nah itu Mbak, jadi kadang itu kita kan nggak ini ya, apalagi kalau misalnya kalau kita anjing lah itu kan ya mungkin ya maaf ya, mungkin secara Islam itu kan juga kita agak sedikit aware juga kan ya Mbak ya, karena takut kena nyaci segala macam. Jadi saya sarankan misalnya kalau punya anjing ya itu harus sama si pemiliknya. Jadi katakan ya jalan-jalan ya sama diikat gitu loh Mbak, ininya seperti itu. Kemudian nanti kotoran-kotorannya juga itu juga harus diperhatikan juga ya, karena nanti kotoran itu juga bisa sebagai pembawa penyakit juga. Kemudian untuk hewannya, tapi kalau di Jawa Timur saya rasa masih bebas rabies juga, karena kita juga ada vaksinnya. Lah itu juga kan kalau di Bali, kalau di apa namanya di sebagian timur lah itu kan juga bahaya Mbak ya, apalagi nanti dia kelihatan karena suka mungkin orang segala macam. Nah kalau dia membawa virus rabies itu kan juga bahaya lah, itu juga harus diperhatikan sih Mbak menurut saya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa dilihatkan, tapi juga harus ada pengawasan seperti itu.
1: Siap untuk anjing ya dokter ya. Kalau untuk kucing dibebas liarkan untuk mengekspresikan diri, penjagaan atau proteksi dari pemilik apa ya, apa aja dokter?
0: Jika kucing itu di tanah-tanah takut seperti itu, nanti juga ada ini ya Mbak ya, pembawa dari toksoplasma.
1: Baik.
0: Jadi nanti dari pesek yang ada ininya toksoplasma, kemudian nanti berbulu segala macam lah, itu yang harus diperhatikan.
1: Baik,
0: tapi kalau enggak gak masalah, misalnya kena virus lah itu juga harus dijaga sih Mbak, karena kita nggak pernah tahu ya di luaran sana itu
1: seperti apa kondisinya
0: apa saja. Tapi sejauh di situ juga nggak ada sejarah ada yang sakit, kita juga
1: enggak
0: masalah sih Mbak.
1: Baik dokter, kita geser ke ternak lain ya dokter ya, peliharaan lain ya. Ini pastinya juga para pendengar mungkin juga penasaran bagaimana dengan hewan ternak ini, apakah treatmentnya juga bagaimana cara menjaga kesehatan mereka di musim panas dan musim hujan dokter, khususnya ternak seperti sapi dan kambing saat cuaca-cuaca pergantian atau cuaca ekstrim ini, apakah ada treatment khusus dokter?
0: Untuk yang ternak ya Mbak, sebenarnya pada dasarnya kebutuhan hewan ternak, kebutuhan hewan kesayangan atau hewan yang lainnya itu sebenarnya sama sih Mbak, pada dasarnya itu kebutuhan mereka itu sama. Mereka butuh tempat kandang bersih, mereka butuh pakan dan minum tercukupi, mereka juga butuh pengobatan jika sakit atau butuh vaksinasi untuk mencegah agar penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi sama, misalnya katakanlah untuk hewan ternak ya, misalnya sapi, kemudian kambing itu juga sama Mbak. Jadi yang pertama diperhatikan adalah kebersihan dari alat kandang, kebersihan kandangnya. Jadi ini juga harus diupayakan kondisi tetap kering. Baik. Seperti itu. Kemudian untuk biasanya kan mereka buang feses, urin segala macam. Nah ini juga untuk air genangannya itu juga harus mengalir dengan bagus, karena khawatirin nanti kalau dia sampai tergenang di situ, lah itu nanti akhirnya muncul ya minimal ada nyamuk, kemudian ada mikroba dan lainnya seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian untuk pakan dan minum itu juga harus dalam kondisi disimpan di tempat yang kering. Jadi jangan sampai kena hujan seperti itu. Kemudian mereka juga butuh loh asupan vitamin, protein, mineral. Jadi selain untuk pertumbuhan, selain untuk nanti produktivitasnya, itu juga bisa untuk menjaga sistem imunitas.
1: Baik.
0: Dan yang kalah, tidak kalah pentingnya juga tadi sama seperti penting hewan saya juga sama, jadi harus rutin diberikan obat cacing. Kemudian jika ada wabah, biasanya kita akan memberikan ini mbak apa namanya vaksin. Jadi apa namanya tergantung dari wabah yang ada. Dulu ada vaksin penyakit mulut dan kuku, seperti itu.
1: Baik, baik. Kemudian, siap. Vaksinasi penting ya.
0: Juga, nah ini apa namanya perlu diperhatikan juga kesehatan dari kuku dan kulit. Jadi jangan sampai akhirnya kondisinya adalah lembab, sehingga nanti kemungkinan jika ada luka, nanti infeksi masuk, atau mungkin bisa ada pertumbuhan jamur yang lain.
1: Baik.
0: Kemudian siap, ya kalau misalnya itu sakit, ya itu ya harus ada penanganannya, atau mungkin bisa dibawa ke dokter hewan jika kondisinya parah.
1: Siap.
0: Kemudian kalau kondisinya juga kondisi panas, ya sama sih mbak. Jadi nanti sediakan air minum cara ad libitum atau cara tidak terbatas. Jadi harus tersedia cara terus menerus air minum tersebut. Jadi jangan sampai mereka kekurangan minum. Ya, kemudian apa namanya kondisinya juga harus ada naungannya ya mbak ya, ada atap tambahan agar mereka misalnya kalau kondisi panas mereka nggak langsung terkena apa namanya tubuhnya. Mungkin juga bisa ditambahi dengan ventilasi atau mungkin juga apa namanya dikasih tes angin yang membawa mereka tidak apa ya untuk menurunkan panas seperti itu.
1: Siap dokter.
0: Kemudian pada kondisi panas juga pakan harus rutin diberikan ya. Ya sama sih mbak. Jadi berikan apa namanya pakan segar, bisa jadi bentuk rumput, daun, tanaman dan konsentrat biasanya untuk pertumbuhannya juga. Kemudian bisa diberi suplemen vitamin, vitamin A, vitamin C, vitamin E itu kadang untuk mengurangi.
1: Siap.
0: Kemudian apa namanya yang gak kalah penting itu juga tetap harus dijaga kondisi kebersihan dari kandang ya mbak ya, agar nanti gak masuk apa lalat, kemudian nyamuk, seperti itu. Dengan merawat hewan, kita bukan hanya menunjukkan kasih sayang, tapi juga menjalankan tanggung jawab moral dan sosial. Hewan yang sehat membuat pemilik tenang, keluarga terlindungi, dan masyarakat lebih aman dari kemungkinan potensi penyebaran penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Dan pesan terakhir ya Mbak Rita ya, kita lihat hewan dengan cara merawatnya, jangan tunggu sakit dulu baru diperhatikan. Karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Tapi jika penanganan awal yang kita lakukan pada saat mereka sakit itu belum ada hasilnya, ya mau tidak mau harus pergi ke dokter hewan. Jadi jangan sampai kita memberikan penanganan atau pengobatan yang kita tidak tahu nanti itu pasti ada efek samping yang akan merugikan secara fatal.
2: Pendengar Pro 1 RRI Malang, tak terasa kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan tentang tips sederhana merawat hewan di musim hujan dan musim panas, kita memahami bahwa perawatan hewan yang tepat, meski sederhana, sangat penting untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan daya tahan tubuh hewan peliharaan, termasuk menjaga kebersihan kandang, memastikan asupan nutrisi dan air yang cukup, memperhatikan kondisi lingkungan, serta melakukan pencegahan penyakit secara rutin. Semoga pengetahuan tips praktis dan langkah-langkah pencegahan yang telah dibagikan dapat membantu pendengar menjadi pemilik hewan yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan hewan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis. Beranda Asta Cita hadir setiap hari pukul 3 sore sebagai ruang siaran yang informatif, edukatif, dan inspiratif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan. Hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal info.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo, yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Direktur Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo, yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Januar Fahmi melaporkan.
2: 8 santri masih dirawat di RSUD setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu makanan. 5 santri dijadwalkan pulang, sedangkan 3 lainnya masih menjalani perawatan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang menjenguk para santri menyebut kondisi mereka relatif stabil dengan keluhan utama yakni sakit perut dan mual.
3: Kali ini yang benar ada persoalan. Tadi kita tanya penyebabnya itu yang dominan di 2 menu ya, telur dan sayuran. Di 2 menu itu yang dominan, telur dan sayuran. Ini pasti apakah proses masaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis ya. Seperti itu. Tapi mungkin tidak semua itu dikasih label harus dimakan jam berapa, kita enggak tahu.
2: Menu yang dikonsumsi yakni telur dan sayuran. Penyebab kejadian masih diselidiki, termasuk kemungkinan masalah proses memasak atau jadwal konsumsi yang tidak sesuai petunjuk teknis. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan, menu makanan, mulai dari pengelolaan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu Zuhar al-Fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, DLH Perkim Kabupaten Sampang mengimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan air limbah. Ima Fadila melaporkan.
7: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
8: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
7: Lebih lanjut, Arief menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Khairul Umam melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrian sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan muda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi menjelaskan, keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
10: Jadi depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
9: Ditambahkan Bari, pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Khairul Umam melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Berikut laporan Syamsuddin.
11: BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih saat ini difokuskan pada beberapa desa yang mengalami keterbatasan pasokan air. Menurut Sadono, distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa, di wilayah Kecamatan Sumber Manyu Wetan, yaitu Desa Sidiarjo, kemudian Sumber Agung dan Desa Gedung Bandeng, kemudian di wilayah Kecamatan Gedangan, yaitu di Desa Tumarjo, kemudian di Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto, kemudian di wilayah Kecamatan Kalipare di Desa Kalirejo, dan di Kecamatan Sumber Pocong, yaitu di Desa Karangkates.
11: BPBD memastikan layanan distribusi air bersih tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan air bagi warga yang terdampak musim kemarau. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan sebesar dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak Karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat, hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Pungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Pungkal, dan Sambit.
14: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit, itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
13: Menurutnya, selama Juli dan Agustus, beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan resiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
15: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan risiko bencana. Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto Sabtu siang mengatakan pendanaan menjadi salah satu isu penting dalam keberlangsungan kegiatan forum. Menurut Catur Sudarmanto, sumber pendanaan utama FPRB selama ini berasal dari swadaya para anggota dan pihak yang terlibat. Ia menilai swadaya menjadi bagian penting karena FPRB memiliki semangat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam.
16: Bagaimana dengan pendanaan ini yang jadi isu kita bersama-sama? Saya selalu menyampaikan pendanaan untuk forum PRB yang pertama dan yang utama itu bisa dari swadaya. Karena apa? Forum PRB itu diharapkan itu adalah apa? Membangun kemandirian. Kalau kita mendorong kemandirian ke komunitas masyarakat, kemudian kita sendiri yang mandiri, ya ini kan jadi suatu hal yang jadi pertanyaan.
15: Ditambahkan oleh Catur Sudarmanto bahwa upaya mendorong masyarakat agar mandiri harus dimulai dari penguatan kemandirian organisasi pengurangan resiko bencana. Selain swadaya, FPRB juga membuka peluang dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengurangan resiko bencana. Namun Catur Sudarmanto menegaskan bantuan tersebut harus bersifat tidak mengikat dan tidak disertai kepentingan tertentu. Sumber pendanaan berikutnya dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut Catur, dukungan CSR dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat berbagai program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi, namun perlu dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. Farida Kusnia melaporkan.
17: Industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Konferensi Desain dan Manufaktur juga aplikasinya, Hanif kemarin. Tapi industri manufaktur modern, lanjut Hanif, harus dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan.
18: Karena suatu inovasi tidak hanya disebut inovasi kalau misalkan inovasi itu merusak ataupun membuat kekacauan di lingkungan pada saat ini.
17: Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, Dika Aditya Purnomo menilai tantangan global saat ini, yaitu peran strategis teknologi manufaktur maju dalam mewujudkan manufaktur hijau berkelanjutan.
19: Industri saat ini itu tuntutannya tidak hanya terkait dengan efisiensi maupun produktivitas yang tinggi, melainkan kita juga harus mulai mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, dengan peran manufaktur maju, contohnya seperti smart manufacturing, kemudian additive manufacturing, ataupun rekayasa material ramah lingkungan, itu menjadi salah satu kunci kita dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kita, akademisi maupun praktisi, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengarahkan

0: Persebaya Surabaya mewaspadai Bayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya mewaspadai Bayangkara Persisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League yang akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung sore ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan perdana tidak akan mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi Persebaya adalah minimnya referensi mengenai kekuatan Bayangkara setelah tim mengalami perubahan termasuk pergantian pelatih dan komposisi pemain. Selain perubahan pelatih, Tavares juga mengingatkan anak asuhnya terhadap catatan pertemuan kedua tim pada musim lalu. Persebaya gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan di Super League musim 2025-2026. Catatan tersebut menjadi pengingat bagi Tavares dan tim agar para pemain tidak menganggap pertandingan perdana sebagai laga yang mudah.
2: Persebaya went play away on the first match of the history. It's not a good signal because last four matches on the first season when.
1: Menurut saya pertandingan akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat utuh bagaimana Bayangkara akan bermain. Karena itu kami siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan. Kami juga harus mengatakan bahwa musim lalu Bayangkara berhasil mengalahkan kami 2-1 di GBK. Jadi kami memiliki alasan untuk menaruh perhatian lebih terhadap pertandingan ini. Hasil sebelumnya tidak boleh membuat kami lengah.
2: Bayangkara last season never lose against Persebaya.
1: Sementara itu dari sisi pemain, gelandang asal Meksiko Francisco Rivera memahami besarnya harapan bonek untuk laga perdana Persebaya. Namun ia memastikan dirinya dan semua pemain telah mempersiapkan diri sebaik mungkin.
3: Kita tahu main di Persebaya selalu sangat tinggi dan musim ini juga kita sudah siap dan besok akan memberi 100%.
1: Meski demikian, Persebaya datang ke Lampung dengan modal positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Namun Tavares menegaskan keberhasilan tersebut tidak bisa dijadikan jaminan menghadapi kompetisi resmi. Hasil pertandingan akan ditentukan oleh penampilan kedua tim di lapangan, yang meminta pemain untuk menunjukkan motivasi, kerja keras, dan keinginan yang lebih besar untuk meraih hasil positif. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tim Persik Kediri tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Ayu Citra melaporkan.
4: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini skuad Macan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renatos memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
5: The preparation was good, the same like.
4: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri Immanuel Garcia memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama masa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
5: We are like the coach says we are focused on.
4: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Skuad Macan Putih juga telah menunjukkan semangat bersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dengan menggelar doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Musyawarah NU Budi Mulia di Kediri, Soccerville. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar diberi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
0: Ayu Citra melaporkan. Pendengar, Arema FC menggali BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. William Nathan melaporkan.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng.

0: Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
1: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players to bring Diego and be Moro, you know. We studied them before, we know the characteristics of the players we want to be here, so he was happy because this guy we choose because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
0: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
2: Your system, your players, so, yeah, of course you're gonna see what we're gonna do, and I'm asking the coach if I have questions, and we'll see what we do. 4-4-2, which is hard sometimes, so we're about a midfielder. 4-4-2, compact, and then, yeah, you see that defensively, so.
0: Kemenangan atas Isen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature produksi RRI Jember, usaha pembuatan terasi di Puger, Kabupaten Jember. Selengkapnya disampaikan Devi Fitrah.

0: saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya. Dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita rasa. Seperti apa bentuk prosesnya? Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya ini berarti dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja, Bu. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual literasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu, Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya tuh sambal terasi. Dan terasi Puger ini yang paling enak, Mbak, buat sambal menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun. Demikian Devi Fitra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya telah kami hadirkan untuk Anda, Saudara. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI Fest 2026, saudara, yang digelar hari ini pagi hingga siang tadi ya, menjadi upaya dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni, budaya, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Candi Panggung 58 pagi tadi. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru, ini menyampaikan bahwa RRI Fest ini merupakan inisiatif untuk bisa mengaktifkan peran RRI di tengah-tengah masyarakat, saudara. Jadi RRI tidak hanya hadir sebagai pusat informasi saja, tapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Yang paling utama adalah bagaimana mendorong RRI Fest ini, pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM yang digelar pagi hingga siang tadi, saudara. Keterlibatan publik ya dalam berbagai kegiatan RRI Fest ini menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan juga gotong royong, dan menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, kemudian pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Hal ini juga tercermin ya, nampak langsung pada rangkaian acara RRI Fest yang berlangsung 2 hingga 5 September. Beberapa kegiatan yang dihadirkan itu ada donor darah, kemudian penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM, saudara. Yonas juga menilai keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat dalam giat ini menunjukkan bahwa RRI ini masih memiliki ruang yang kuat ya untuk menjadi media pemersatu. Dan berbagai kegiatan tadi menjadi bukti bahwa tidak hanya diukur dari aktivitas siaran saja, tapi RRI juga hadir sebagai salah satu lembaga publik yang membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat, saudara. Apresiasi juga diberikan oleh Yonas pada pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang juga bisa menghadirkan kolaborasi lintas sektor dan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Diharapkan nanti dengan agenda RRI Fest ini bisa semakin dekat dengan publik, mampu memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik, dan juga tidak hanya menyampaikan informasi saja, tapi menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan juga gotong royong. Kami juga masih memiliki beberapa rangkaian acara lainnya, saudara, untuk jelang hari ulang tahun RRI ke-81. Jadi pastikan Anda selalu stay tune bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: tumbuh.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Buta, saudara, ini kembali menemui tantangan berat begitu ya. Setelah sempat dinyatakan padam, titik api baru ini dilaporkan kembali muncul di lokasi kebakaran awal, saudara. Tepatnya di petak 100 Gunung Buta, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Kemunculan titik api baru ini pertama teridentifikasi Jumat kemarin jam 10 pagi. 4 September, petugas gabungan langsung bergerak melakukan pemadaman manual di lokasi vegetasi yang terbakar, saudara. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Malang, Kelik Jatmiko, ini mengkonfirmasi bahwa tim lapangan ini sempat mengupayakan pemadaman manual dengan teknik gebyok ya. Namun terjalnya medan ini, saudara, menjadi tantangan dan juga angin yang cukup kencang, memaksa tim ditarik mundur untuk keselamatan jiwa. Sekitar jam 10 kemudian muncullah titik api baru. Upaya pemadaman manual akhirnya dihentikan jam 3 sore untuk bisa mengantisipasi dari hal yang paling penting, yaitu keamanan dari tim yang ada. Selanjutnya, koordinasi dengan tim gabungan untuk langkah penanganan selanjutnya ini dilakukan, saudara. Merespon kondisi ini, tim gabungan skala besar kembali dikerahkan ke lokasi Sabtu pagi. Ada sekitar 65 personil dari Polres Batu, TNI, BPBD, kemudian Perhutani, LMDH, hingga relawan yang akhirnya naik untuk menyisir dan memadamkan kobaran api. PSK Sihumas Polres Batu Ibtu M. Huda membenarkan pemberangkatan puluhan personil gabungan ini. Selain untuk bisa melakukan pemadaman darat, operasi pemadaman juga diperkuat dengan dukungan armada udara dari BPBD Jawa Timur. Dan juga 65 orang ya, ini yang diturunkan ya untuk bisa mengantisipasi dan mengatasi kondisi titik api yang muncul di tempat awal munculnya titik api di Gunung Buta, saudara. Dijelaskan juga bahwa pengerahan bom air lewat helikopter ini diambil karena memang pemadaman darat terkendala dengan akses medan yang ekstrim ya. Langkah ini diharapkan juga bisa menjangkau tebing-tebing curam yang sulit sekali ditembus oleh petugas darat, saudara. Dari pemutakhiran data sementara, total luasan lahan vegetasi yang terdampak karhutla ada sekitar 15 hektar. Sebagai langkah antisipasi, ini akses jalur pendakian Gunung Buta, Panderman, Bokong ini masih ditutup total, saudara, hingga waktu yang belum ditentukan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangtimes.com untuk Malang sore ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada satu kabar untuk Anda ya, masih dari Malang Raya begitu ya, terkait tentang himbauan bagi mahasiswa baru yang membawa kendaraan ke sejumlah kampus di Kota Malang ini ternyata memunculkan persoalan baru saudara. Kendaraan yang tidak bisa memasuki kampus justru bertebaran di luar pagar ya, hingga memenuhi trotoar dan juga badan jalan. Pemandangan ini memberikan pergeseran ruang publik begitu ya, trotoar yang mestinya menjadi jalur aman bagi para pejalan kaki malah berubah menjadi tempat parkir motor dan juga mobil saudara. Dinas Perhubungan Kota Malang mengaku menerima sejumlah aduan masyarakat terkait tentang maraknya parkir liar di kawasan sekitar kampus. Setelah dilakukan penelusuran, ini petugas menemukan ratusan kendaraan parkir di trotoar atau badan jalan ya. Dari lokasi yang menjadi perhatian itu ada di Soekarno-Hatta hingga Jalan Veteran saudara. Kabid Parkir di Sub Kota Malang Rahmat Hidayat menyampaikan salah satu aduan itu berasal dari kawasan depan minimarket dan sejumlah rumah makan yang ada di Suhat. Petugas kemudian turun melakukan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan trotoar sebagai lokasi parkir. Jukir pun yang ada di kawasan ini saudara diberikan teguran agar tidak kembali menempatkan kendaraan di atas trotoar. Kondisi yang lebih mencolok ini ditemukan juga di sepanjang Jalan Veteran. Kendaraan memenuhi sejumlah titik trotoar ya, hingga bahu jalan. Pemiliknya beragam, mulai dari pengemudi transportasi daring, kemudian karyawan, pelajar hingga mahasiswa. Namun ada satu titik yang menjadi sorotan karena mayoritas kendaraan yang ditemukan itu merupakan motor maba ya, mahasiswa baru ya. Lokasinya ada di depan kantor bank. Dari informasi yang didapat oleh Disub ya, motor-motor ini ditengarai milik maba yang mengikuti kebijakan kampus untuk tidak membawa kendaraan ke dalam lingkungan perguruan tinggi saudara. Jadi di depan bank ini kebanyakan sepeda motor yang ada di trotoar itu adalah milik maba yang memang dilarang bawa kendaraan ya. Kondisi ini menjadi ironi tersendiri ya, kebijakan kampus untuk membatasi kendaraan mahasiswa baru memiliki tujuan untuk bisa mengendalikan mobilitas kendaraan di lingkungan kampus itu sendiri. Tapi di sisi lain, kendaraan justru menumpuk ya di ruang publik sekitar kampus saudara. Disub menilai kebijakan ini tetap perlu diikuti solusi agar tidak membebani fasilitas umum. Penertiban pun dilakukan, ada sekitar 10 kendaraan yang diangkut petugas sebagai sanksi sekaligus memberikan efek jera kepada para pemilik kendaraan. Ada satu mobil juga yang tidak diketahui pemiliknya ya, yang juga sempat digembok oleh petugas karena memang sebelumnya sudah diberikan peringatan melalui pengeras suara, tapi kendaraan tersebut tetap berada di lokasi saudara. Ditegaskan juga penertiban ini tidak hanya semata-mata menyasar mahasiswa aja, karena persoalan utamanya adalah bangunan fasilitas publik yang tidak sesuai peruntukan. Trotoar ini harus dikembalikan kepada para pejalan kaki karena ini adalah hak dari para pejalan kaki begitu ya. Kalau misalnya dipenuhi dengan kendaraan, masyarakat yang seharusnya berjalan di trotoar berpotensi terpaksa harus turun ke badan jalan yang tentunya ini memberikan resiko yang cukup besar saudara. Karena itu juga di Sub Kota Malang ini berencana mengirimkan surat kepada sejumlah kampus yang menerapkan larangan membawa kendaraan bagi mahasiswa baru. Surat ini juga menjadi teguran agar kampus ikut memikirkan kebutuhan parkir bagi mahasiswa sehingga aturan internal kampus tidak berdampak pada ruang publik yang ada di sekitarnya. Kami hadirkan kabar ini saudara, Anda bisa simak kembali informasinya di malangtimes.com untuk Malang sore ini.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hear Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Menit ke-29, saudara, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya program 1 RRI Malang untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan kami akan kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Malang sore ini.
1: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

Selamat petang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk petang ini ya, kita masih akan bahas beberapa kabar untuk Anda. Salah satunya saya mau kasih informasi sebagai pengingat begitu ya, tentang pentingnya mengkonsumsi madu ya untuk kondisi tubuh kita, menjaga tubuh kita begitu ya di tengah kondisi cuaca yang cukup terik beberapa waktu terakhir ini saudara. Madu ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita saudara ya. Yang pastinya juga mungkin banyak di antara Anda yang sudah mulai menerapkan pola hidup sehat yang saat ini juga bahkan sudah menjadi tren ya di semua kalangan. Dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat, banyak orang yang cenderung memilih pola hidup sehat ini karena memang sebagian orang sudah mulai menyadari manfaat-manfaatnya begitu ya. Salah satunya adalah dengan penerapan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satunya madu. Ini adalah makanan dengan tekstur kental yang manis, diproduksi oleh lebah dan memiliki sejumlah variasi saudara. Madu sendiri tersusun dari air, kemudian gula alami dan beberapa senyawa bioaktif ya, seperti flavonoid, kemudian polifenol dan beberapa komponen-komponen lainnya yang membuat madu tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tapi juga bisa kita konsumsi setiap hari, saudara. Dengan kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh, kandungan ini tentu saja membuat madu itu memberikan energi saat dikonsumsi dengan takaran yang sesuai, ya. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan yang ini membantu melindungi sel tubuh kita dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan radikal bebas, saudara. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah dari pemanfaatan madu ya untuk membantu meredakan batuk. Dengan mengkonsumsi madu, ini bisa mengurangi frekuensi batuk dan memberikan rasa yang lebih nyaman pada tenggorokan kita, saudara. Madu yang juga memiliki tekstur kental ya, ini juga bisa memberikan efek menenangkan saat tenggorokan kita itu terasa kering atau sedang mengalami iritasi. Karena hal inilah, madu seringkali dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat, begitu ya. Kita masih akan ulas manfaat dari madu ini untuk kesehatan tubuh kita tentu saja saudara. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kita masih ngomongin manfaat dari madu ini, saudara, untuk kesehatan tubuh begitu ya. Dimana bahan yang satu ini memiliki tekstur cair, yang ini memberikan efek tenang kepada tenggorokan kita saat kondisi tenggorokan kering atau mengalami iritasi begitu ya. Karena hal inilah madu sering dikonsumsi secara langsung dan juga bisa di tambahkan ya, dituangkan ya ke dalam minuman hangat begitu, saudara. Dari National Library of Medicine, ini kandungan alami dari madu ini juga membuat si madu ini memiliki antimikroba, sifat yang berkaitan dengan beberapa faktor ya, seperti tingkat keasaman begitu ya, yang juga kita rasakan sensasi itu pada madu ya. Sifat ini, saudara, terbentuk dari sebuah senyawa secara alami dalam madu yang berpotensi ini mendukung kesehatan sistem pencernaan kita. Dan juga ada beberapa komponen bioaktif yang ini juga yang tersimpan dalam madu begitu ya. Ada bukti-bukti konkret juga tentang manfaat madu yang masih terus dikembangkan dan hasilnya berbeda sesuai dengan jenis madunya. Luar biasa ya. Jadi antara satu madu dengan madu lain ini memiliki karakter yang cukup berbeda begitu, saudara. Manfaatnya, hasilnya, kandungannya begitu ya. Madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan ataupun minuman. Meski demikian, madu ini masih memiliki kandungan gula, saudara. Jadi konsumsinya pun harus dibatasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Untuk orang-orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu itu bisa menjadi salah satu sumber energi. Konsumsinya pun masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori, aktivitas, dan juga keseluruhan pola makan kita ya. Walaupun memiliki berbagai manfaat, tapi madu bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat aja tanpa pendamping lainnya. Jadi mengkonsumsinya pun tetap harus secara bijak dengan jumlah sewajarnya, saudara, serta memilih produk yang berkualitas ya. Ini menjadi hal yang sangat krusial sekali untuk bisa benar-benar merasakan manfaat dari madu. Nah, ini dia. Terus gimana dong cara untuk bisa memilih madu yang benar-benar asli, berkualitas, jadi kita bisa menikmati manfaatnya? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Madu, saudara, sudah dikenal dari zaman dulu kala begitu ya sebagai salah satu bahan alami yang memiliki banyak sekali khasiat. Namun penting untuk diperhatikan saat akan mengkonsumsinya, kita harus bisa membedakan ini mana yang palsu dan mana yang asli. Karena memang madu palsu ini sangat sulit sekali dibedakan ya dari madu asli. Bahkan sekarang semakin marak di pasaran, saudara. Terus ada salah satu cara yang bisa Anda coba terapkan untuk bisa membedakannya adalah dengan tes bakar ya. Yang mana madu ini harus dibakar untuk bisa mengetahui keasliannya, saudara. Tapi tentu saja cara ini cukup merepotkan dan tentu beresiko kebakaran ya. Ada cara yang lebih mudah yang bisa coba Anda terapkan untuk bisa mengetahui keaslian dari madu, saudara. Dilansir dari Sehatku. Untuk bisa mendapatkan madu terbaik ini ada 5 cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama dengan tes ibu jari. Jadi kayak IQ test ya. Tes ibu jari ini ya. Letakkan sedikit madu di ibu jari. Kemudian apakah madunya menetes atau menyebar ke permukaan lain. Ini bisa menjadi salah satu indikasi, saudara, jika hal ini terjadi. Madu yang Anda beli kemungkinan tidak murni begitu ya. Karena ciri-ciri madu yang asli adalah teksturnya yang kental, tidak berair ya. Selain itu juga madu asli memiliki tekstur yang lengket, jadi ketika menyentuh apapun akan menempel dan tidak menetes begitu. Jadi ditetesin aja di ibu jari begitu ya. Cara kedua, tes air. Nah, dengan sendok teh ambil madu, tuangkan ke dalam gelas berisi air. Madu palsu ini akan langsung larut ya dalam air ya. Sementara madu yang asli, kalau misalnya bercampur ke dalam air, ini akan menjadi gumpalan aja. Kemudian akan mengendap di bagian bawah gelas. Oh, gitu caranya. Terus ada juga cara lain adalah dengan tes kain putih dan kertas blotting ya. Ini caranya Anda tinggal coba tuangkan 1 sendok madu ke atas kain putih atau kertas blotting. Madu palsu ini akan cenderung menembus kain atau kertas hingga meninggalkan noda begitu ya, yang palsu. Sementara kalau madu asli tidak akan menembus kain atau kertas, saudara, dan noda pun gak tertinggal. Nah, ini juga bisa coba dilakukan kalau misalnya mau beli madu. Bawa kertas aja gitu. Terus ada tes sari cuka juga, ini yang bisa Anda lakukan. Kemudian tes yang kelima, tes panas. Caranya gimana nih? Tes sari cuka dan tes panas ini kami akan hadirkan kabar selengkapnya untuk Anda. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Tes selanjutnya, saudara, yang bisa Anda lakukan untuk bisa membuktikan madu yang akan Anda konsumsi asli atau palsu adalah dengan tes sari cuka. Gampang sekali nih caranya ya. Anda tinggal campurkan sedikit madu, kemudian air, dan 2-3 tetes sari cuka. Jika berbusa, ini kemungkinan besar madunya palsu ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak menemukan busa pada campuran ini, bisa dipastikan madu yang Anda konsumsi adalah madu asli. Begitu saudara, gampang banget ya caranya ya. Terus yang terakhir adalah dengan tes panas, saudara. Saat Anda memanaskan madu murni, teksturnya akan berubah menjadi karamel dan tidak berbusa. Tapi jika madu yang palsu dipanaskan, teksturnya akan berubah, hanya memanas kayak air, kayak gitu ya. Jadi akan keluar busa-busa kayak air bus begitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat perbedaan madu asli dan palsu. Ini dengan cara-cara yang tadi kita coba, 5 teknik tadi ya. Terus dengan mata telanjang pun kita bisa melakukan, saudara, seperti melihat tekstur yang padat tapi tetap lembut dan aroma yang manis. Ini yang biasa ada pada madu yang asli ya. Kami hadirkan seluruh kabar ini untuk Anda. Anda bisa simak kembali informasinya di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Kebersamaan kita saudara untuk Malang sore ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Selepas itu Ruli Suprayugo akan menyapa Anda saudara dalam Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu stay bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
7: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Hmm. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran S-Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia,

Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Aku tahu arahnya dan gede banget. One of the biggest army in the league.

0: gli indirizzi, poi praticamente ogni sana.
1: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari tim timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat, yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam minggu ini saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda di edisi hari Sabtu 5 September 2026. Dan malam-malam ini kami akan menghadirkan beragam acara dan pastinya akan kami temani hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Kristiani bersama dengan Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa dengan topik Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya musik-musik pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ada Ruang Rindu album kita dan pastinya juga Ruang Rindu. Hingga nanti musik-musik mancanegara juga akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayogo yang menemani Anda di Malang malam ini.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali di hari Sabtu malam ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam Mimbar Kristiani yang seperti biasa kami hadirkan untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kami juga akan menghadirkan topik Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita yang akan dihadirkan di kesempatan malam hari ini oleh Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa. Untuk Anda kami persilahkan kepada Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa untuk bisa menyampaikan Mimbar Kristiani malam hari ini.
1: Iya, shalom, selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia, Program 1 Malang, dan juga para penonton channel YouTube Program 1 RRI Malang. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari bersama kita berdoa ya. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih buat kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai pada malam hari ini sebagaimana kami ada. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan sekali lagi kami percaya bahwa di mana firman Allah disampaikan, ketika kami dengar, kami percayai dan kami lakukan, kami taat sepenuhnya, maka di situ akan ada perbuatan-perbuatan besar-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan, sucikan setiap kami, mengampuni kami kalau ada salah, pelanggaran, kejahatan, dosa-dosa kami. Ampuni kami Bapa di sorga. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, ini kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom, sekali lagi selamat malam, selamat bertemu kembali. Betapa senangnya kita masih bisa diberi kesempatan ya, para pendengar, para penonton yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada malam hari ini adalah Ebenezer sampai di sini, Tuhan menolong kita. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Ini adalah penggalan kisah bagaimana penyertaan Allah atas kehidupan umat-Nya. Dan kita akan membaca di dalam 1 Samuel 7 di dalam Alkitab Anda mulai ayat yang ke-2. Mari kita fokus, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepada-Nya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai Hilir Betkar. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini, Tuhan menolong kita. Amin. Para pendengar dan para penonton Radio Republik Indonesia Malang dan YouTube channel Programa 1 RRI Malang, kadang-kadang kehidupan kita ini membawa kita pada satu situasi di mana semua planning, rencana, semua penataan hidup itu seolah-olah tidak berlaku dan tidak berfungsi, tidak lagi cukup. Dan umat Tuhan diizinkan menghadapi situasi seperti itu. Mereka menghadapi ancaman musuh di tengah keterpurukan mereka. Mereka begitu takut. Mereka kehilangan harapan untuk masa depan mereka. Mereka berpikir, habislah kami. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa dibanding dengan musuh yang akan menyerang mereka. Tetapi di tengah keterpurukan dan ancaman itu, lahirlah satu kalimat yang terus digaungkan, yang terus diucapkan, yang terus diperkatakan, yang terus berlaku sampai malam hari ini, yang baru kita baca tadi, yaitu di dalam ayat yang ke-12. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Para pendengar, para penonton yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan Tuhan ini bukan sekedar satu keberuntungan, melainkan bukti nyata kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Saudara sekalian, Ebenezer, dari kata Eben dan Hezer, batu dan penolong atau pertolongan. Artinya batu yang menjadi sumber pertolongan. Saudara, pernahkah saudara menghancurkan batu dengan tangan kosong? Tentu tidak pernah. Kalau kita menghantam batu dengan tangan kita yang hancur dan rusak. Batu itu begitu kokoh. Dan batu yang daripadanya datang pertolongan bagi umat Tuhan pada waktu itu adalah berbicara mengenai pribadi Allah sendiri. Jadi Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, artinya pribadi Tuhan itu terus menolong, menyertai umat Tuhan sampai kesudahan zaman. Kalau kita berbicara mengenai Ebenezer, maka di waktu yang singkat ini saya mencoba untuk bisa menyajikan tiga hal, ya, semoga mencukupi waktu kita. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai Ebenezer, saudara sekalian, maka yang pertama, Ebenezer ini mengingatkan kita bahwa ada kuasa Allah yang besar, yang tidak tertakar. Kuasa Allah yang maha agung, kuasa yang akbar, yang besar itu. Ada kuasa Allah yang mutlak, yang menyertai saudara dan saya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Ebenezer, maka kita sedang dibawa melihat kepada satu fakta kenyataan bahwa ada Allah yang kuasanya tidak terbatas, ya. Kuasa Allah, keagungan Allah yang mutlak itu yang menyertai umatnya, menyertai saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-10 daripada 1 Samuel 7 tadi dikatakan bahwa ketika Samuel mempersembahkan korban bakaran, maka orang Filistin maju dan menyerang umat Tuhan pada waktu itu. Tapi saudara dengar dalam ayat 10, tetapi pada hari itu Tuhan menggentur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara lihat, kemenangan ini bukan karena strategi perang dari umat Tuhan. Sekali lagi, bukan. Alkitab begitu jelas menyatakan kepada saudara dan saya, membaca ini lugas tanpa interpretasi apapun, bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan umat Tuhan, bukan karena alutista yang mereka miliki, bukan. Tetapi dengan jelas dikatakan ada intervensi dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Allah yang maha besar, keagungan Allah turun menyertai umatnya, membela mereka pada waktu itu. Saudara, bukan karena strategi perang atau senjata yang hebat yang mereka miliki, tapi intervensi langsung dari Tuhan dengan suara guruh, guntur, kilat yang sabung menyabung. Dan kekuatan musuh hancur semata-mata karena Allah yang hidup hadir dan menyatakan kebesaran kuasanya. Malam ini, adakah di antara saudara yang sementara mendengar atau melihat siaran rohani pada malam hari ini? Mungkin engkau ada di dalam peperangan rohani. Engkau ada di dalam peperangan kehidupan sehari-hari. Bukan dengan senjata, tapi beratnya pergumulan hidupmu, tekanan hidup yang begitu besar. Ingat Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Keagungan kuasa Tuhan, Allah yang akbar itu menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia hadir, dia campur tangan. Dia hadir dalam rumahmu, dalam rumah tinggalmu, dalam rumah pekerjaanmu, dalam rumah belajarmu. Sepanjang hidup perjalanan hidupmu, dia ada, dia menyertai. Dia Immanuel, dia El Shaddai. Saudara, sekali lagi, Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, sanggup meruntuhkan kekuatan musuh sebesar apapun. Tidak ada satu kekuatan yang sanggup menandingi kekuatan kuat kuasa Allah. Itu sebabnya jangan bergantung pada kekuatan manusia, bergantunglah pada kekuatan Tuhan. Kalau bicara mengenai Ebenezer, kita diingatkan bahwa ada kuasa yang maha besar, kuasa yang agung, kuasa dari Tuhan sendiri menyertai Anda dan saya. Amin. Yang kedua, kalau berbicara mengenai Ebenezer, kita diingatkan bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidaksetiaan Anda dan saya, maka kasih setia Tuhan itu memayungi Anda dan saya. Ada kasih setia Allah di tengah-tengah kelemahan umatnya. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua yang sudah kita baca tadi, mari kita perhatikan 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka hidup dalam penyembahan berhala. Umat Tuhan hidup dalam pemberontakan. Mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka hidup dengan tidak hormat kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah di dalam hidup mereka. Sehingga akibatnya apa, saudara sekalian? Pemeliharaan Allah itu jauh dari mereka. 20 tahun mereka hidup dalam penderitaan. Ketika kita terpisah dari Tuhan, ketika kita hidup dalam dosa, yang ada hanyalah penderitaan semata-mata. Tapi saudara perhatikan bahwa pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat-ayat tadi, bagaimana oleh pertolongan Tuhan, maka Tuhan menggentur dan mengacaukan pasukan tentara Filistin pada waktu itu, sehingga umat Allah meraih kemenangan. Saudara, satu pertanyaan. Di satu sisi Anda melihat fakta kehidupan umat Allah yang tidak setia, tapi di satu sisi ada kesetiaan Allah yang dinyatakan atas mereka. Saudara, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dinyatakan bukan karena Israel sempurna, bukan karena umat Tuhan sempurna, tetapi karena kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang mau menerima kembali umatnya ketika mereka bertobat dan mau datang kembali kepada Tuhan. Saudara, saudara menyembah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kasih setia Tuhan begitu besar. Kasih setia Tuhan begitu sempurna. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, walaupun umat Tuhan berulang kali berontak, jatuh di dalam dosa, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah gagal atas mereka. Kebaikan Tuhan tidak didasarkan pada kelayakan Anda dan saya, tetapi kebaikan Tuhan itu berdasarkan karakternya. yang sempurna, Maha Kasih Allah yang setia. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dia hadir memelihara kita di setiap musim hidup kita. Baik dalam lembah yang dalam, yang gelap, yang kelam, penuh dengan air mata, maupun ketika kita ada di puncak kemenangan, Dia Allah yang menyertai kita. Kasih setianya begitu besar mengatasi keterbatasan dan kelemahan kita. Mari kembali kepada Tuhan malam ini. Samuel berkata kepada mereka, kalau memang engkau mengasihi Tuhan, mau kembali kepadanya, tinggalkan berhalamu, tinggalkan penyembahan berhalamu, datang kepada Tuhan. Berapa lama saudara sudah tidak beribadah kepada Tuhan? Berapa lama saudara sudah terbawa dalam arus dunia ini? Tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi membaca firman Tuhan dengan tekun dan setia. Meninggalkan pelayanan mungkin. Hidup di dalam dosa demi dosa. Tapi malam ini ingat, kasih setia Tuhan itu terbuka, tersedia ketika kita mau kembali kepada Dia. Malam hari ini adalah malam pemulihan, di mana saudara dan saya kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia baik, kasih setianya akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. 20 tahun umat Allah hidup dalam penderitaan. Setiap rumah, setiap keluarga selalu hidup dalam penderitaan, susah. Mereka menangis, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi pada waktu hari di mana mereka bilang, Samuel berdoalah buat kami. Dan Samuel bilang, kembalilah kepada Tuhan. Dan mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka berpuasa. Mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka minta ampun kepada Tuhan. Maka kasih setia Tuhan pada saat yang sama turun atas mereka. Bukan karena kelayakan mereka, tapi karena mereka datang dengan segala kerendahan hati, mohon ampun dari Tuhan. Haleluya. Bicara mengenai Ebenezer, mengingatkan kita betapa besar kasih setia Tuhan. Sekotor apapun saudara, darah Yesus sanggup menyucikan, membersihkan kita. Datang kepada Dia, Dia yang sanggup mengampuni saudara dan saya. Mungkin engkau sudah menipu, di kantor engkau tidak jujur, engkau sudah korupsi mungkin, engkau berzina, menyeleweng, tidak setia pada janji pernikahan. Ada will, ada pill. Anak-anak berontak kepada orang tua dan sebagainya. Tetapi malam ini minta ampun, datang kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dia akan memberi pengampunan yang berlimpah dan kasih setianya dicurahkan dalam hidup Anda dan saya. Dia Bapa menunggumu untuk datang. Dan yang terakhir, kalau bicara mengenai Ebenezer, maka ada satu monumen yang mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mujizat-mujizat keajaiban Tuhan adalah monumen rohani dalam hidup kita. Saudara, maaf, setiap kali saya melihat bekas jahitan operasi di perut saya, maka itu menjadi monumen rohani yang mengingatkan saya betapa baiknya Tuhan. Ketika saya melayani dan uzbuntu saya pecah sehingga saya tidak sadar, tensi saya sudah turun ke 40, saudara-saudara. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya masih ada malam ini. Setiap kali saya melihat bekas operasi jahitan itu monumen rohani. Saya ingat betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Dan ketika Samuel mengambil batu dan menyusun monumen di Ebenezer itu, setiap kali orang Israel lewat, setiap kali umat Tuhan lewat, mereka lihat batu itu menjadi monumen yang mengingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Malam ini, kalau saudara dalam masalah, kalau dulu Tuhan sudah menolong, maka tidak ada bayang perubahan pada Kristus. Dia Allah yang sama pada malam ini, sanggup menolong Anda dan saya. Dia sanggup menolong Anda di hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun berikutnya. Apapun situasi dunia yang berubah, banyak pendapat-pendapat, komentar yang pesimis, tetapi bersama dengan Tuhan ada jaminan hari esok yang baik. Saudara, ada monumen. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12 tadi, Samuel membangun monumen. Dan dia berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah setiap kali kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, kita ingat kelemahan kita. Tapi kita juga ingat betapa baiknya Tuhan. Setiap kali saudara alami masalah, jangan fokus kepada kelemahan saudara yang membuat saudara putus asa. Ya, mungkin Anda mau melamar pekerjaan, belum melamar, sudah pesimis. Saya gak bisa, gak mungkin saya ke situ. Ya paling saya di sini-sini aja begitu. Jangan pesimis melihat kelemahan diri sendiri. Tapi lihat bahwa di satu sisi ada tangan Tuhan yang kuat, kebaikan pertolongan Tuhan yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Lihat Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Malam ini Ebenezer, ingatlah kembali kebaikan Tuhan di masa lalu. Itu kunci yang membuat saudara dan saya bertahan, setia menyembah, beribadah, melayani Dia sesulit apapun situasi pada hari-hari ini. Para pendengar dan para penonton program 1 RRI Malang yang diberkati oleh Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini, Bapak Pendeta, sampai di sini berarti enggak berlanjut lagi. Tidak. Ketika Anda berkata sampai di sini pada minggu lalu, maka sampai pada saat itu Tuhan menolong. Kalau hari ini Anda berkata sampai di sini, berarti hari ini Tuhan menolong Anda. Minggu depan Anda berkata sampai di sini Tuhan menolong, maka pada waktu itu juga pertolongan Tuhan ada bagi saudara dan saya. Pertolongan Tuhan selalu tersedia. Bahkan ketika jawaban doa belum terlihat, tetap setia, tetap percaya. Percaya, yakinlah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudara tidak berjalan sendiri. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Bagi saudara yang sedang sakit, Yesus dokter di atas segala dokter. Dia tabib yang ajaib. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Asal saudara percaya, saudara minta ampun kembali kepada Tuhan, saudara masih bisa alami mujizat kesembuhan apapun penyakit saudara. Karena tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pekerjaanmu goncang, minta Yesus tolong. Rumah tanggamu bermasalah, undang Yesus hadir. Apapun, Yesus menjadi jawaban atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini firman-Mu datang melawat kami. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang setia, kuasa-Mu yang maha besar ada bersama dengan kami. Kasih setia-Mu yang tidak terukur itu memayungi kehidupan kami. Dan setiap kali kami melihat keajaiban-keajaiban-Mu, itu membangun iman kami, membuat kami kembali bersemangat untuk kembali berjalan dengan Engkau. Ampuni kami kalau ada salah, dosa, kejahatan, pelanggaran kami. Karena dosa memisahkan kami dari hadirat-Mu. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan kami dengan Engkau adalah dosa-dosa kami. Maka malam ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kami mengarahkan hati kami kepada-Mu. Siapapun yang sedang berdoa, kami mohon ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, benarkan kami dengan firman-Mu. Malam hari ini ada pemulihan. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, pendidikan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, masa depan kami diberkati. Terima kasih, sepakat kami berdoa, berkatilah Indonesia, berkatilah Provinsi Jawa Timur, berkati kota di mana kami tinggal, khususnya kota Malang di mana kami ada. Tuhan, daerah-daerah yang terdampak bencana, saudara-saudara sebangsa kami yang di dalam penderitaan, mereka menangis, mereka perlu pertolongan. pertolonganmu. Engkau Allah yang Maha Akbar. Engkau pencipta kami. Lawati mereka. Kami berdoa Tuhan tolong mereka. Kami minta di dalam nama Yesus. Terima kasih para pemimpin kami, presiden, jajaran menteri kabinet, seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, bahkan sampai kepada RW dan RT. Tuhan campur tangan, beri mereka hikmat melaksanakan tugas mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami tahu dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi Engkau gembala yang baik yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tanamkan firman-Mu, berkati program 1 RRI Malang menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya Pendeta Rilatu Perisa. Tuhan memberkati. Amin.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Di mana disimpan uangnya nih? Alah. Di mana lagi letaknya uang semua ini? Mak! Mak! Di mana Mama sembunyikan uang itu? Ah?
1: Uang apa lagi, Nafi? Kemarin kau baru minta uang.
0: Alah.
1: Sekarang kau minta uang lagi. Habis sudah uang Mama. Nafi, kerjalah kau supaya kau ada uang. Jangan taunya minta sama mama terus. Ayah dan mamamu pun udah berjuang untuk kehidupan kita ini.
0: Halah. Jangan, Mak, gak usah banyak kali cakap mama ini.
1: Astagfirullah.
0: Capek aku dengarnya nasihat mama ini. Nah, sini, masih di kantong baju mama itu kan ada duitnya.
1: Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, Nafi.
2: Ada suara apa lagi ini? Nafi, apa-apaan kau ini, Nafi, ha? Berani kali kau sekarang ya sama orang tuamu ya? Astagfirullahaladzim, Nafi. Jangan jadi anak durhaka kau, Nafi. Kami ini orang tuamu. Sadar kau, Nafi. Sadar kau.
0: Nggak usah banyak omong kalian.
2: Sadar kau, Nafi. Sadar kau.
0: Alah, nggak usah banyak kali cerita kalian ya. Aku itu cuma minta 300 ribu. Bayangkan kalian ngasihnya. Orang tua sama aja kalian berdua, nggak ada gunanya.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa lah dia jadi kayak
2: gitu? Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Cepat kasih duitnya.
1: Kemarin Bu Marni ngomong ke aku, Bang, kalau warga di sini tuh sudah nggak tahan lagi dengan kelakuan Nafi. Ya Allah, Bang, kenapa lah dia jadi kayak gitu, Bang? Kemarin Bu Marni ngomong ke aku, Bang, orang itu mengeluh kalau barang-barang mereka dicuri dan mereka tahu pelakunya Nafi, Bang. Cuma karena memandang kita, mereka tidak melaporkannya ke kantor polisi. Terus, Bang, Nafi yang sering buat keributan di rumah kita ini. Warga udah gak tahan lagi, Bang, dengan kelakuannya. Cemana ini, Bang? Anak kita udah hilang kesadarannya, Bang.
2: Aduh, bagaimana nih lihat tingkah lakunya si Nafi ini? Abang udah lelah kali juga nih ngasih tahu sama dia. Abang pun kemarin bercerita nih sama atasan abang nih, Dek, mengenai kondisinya si Nafi. Atasan abang menyarankan, bagaimana kalau kita bawa saja si Hanafi ini ke tempat rehabilitasi, Dek, sebelum terlambat.

0: Ibu, memang anak yang sudah kecanduan narkoba perlu penanganan serius, Bu. Jadi, memberikan pengaruh yang rusak pada sekelilingnya dan merusak dirinya sendiri. Dan perlu diketahui juga kalau tanda-tanda pencandu narkoba itu tuh sangat gampang kita kenalin, Bu.
1: Begini, Dok. Mm-mm. Anak saya ini mudah tersinggung, Dok. Barang-barang di rumah saya, Dok, sampai habis semuanya gara-gara dia, Dok. Kalau misalnya dikasih tahu gitu, dia itu pasti marah-marah dan pasti melawan orang tuanya, Dok. Bagaimana ini, Dok?
0: Nah, itu dia tadi, Pak. Ya, kalau orang sudah kecanduan itu, untuk disiplin pribadinya pun juga itu sangat mengendur. Kemudian juga suka menghindar dari perhatian orang lain. Kemudian juga cepat tersinggung, lian cepat marah juga loh, Pak.
2: Ya ampun, Pak. Anak saya sampai berbuat yang tidak baik, Pak. Seperti mencuri, Pak. Bagaimana ini, Pak?
0: Ibu, tenang dulu, Ibu. Ibu, memang anak yang sudah kecanduan narkoba perlu penanganan serius, Ibu, Pak. Dan itu dampaknya sangat merugikan orang lain juga. Diri sendiri rugi, apalagi orang lain juga nih, Pak. Dan juga memberikan pengaruh yang rusak pada sekelilingnya, apalagi sama dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu ini harus peka dan harus mengetahui tanda-tanda anak kalau sudah kecanduan narkoba.
2: Bagaimana lah, Pak, cara mengatasinya, Pak, supaya anak kami itu bisa sembuh, Pak?
0: Jadi Bu, Pak, sebaiknya Hanapi segera direhabilitasi lah sebelum terlambat.
2: Tapi Dok, anak saya sudah sering melakukan kekerasan terhadap saya. Apakah ini masih bisa disembuhkan, Dokter? Saya harap anak saya masih bisa diselamatkan. Meski saya selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan, tapi saya adalah ibunya.

0: Minta uang, Mak. Hah? Ada rokok, Mak? Ada rokok? Hah?
1: Astagfirullah, aku jadi gila, Pak.
2: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpang.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan kalau misalnya hari Sabtu malam padat arus lalu lintas, ya ini pasti udah gak perlu kaget lagi ya kalau misalnya di Malang. Dan apalagi ternyata di beberapa titik yang ada di Malang juga ada agenda karnaval di sore sampai dengan jelang malam tadi. Akhirnya ya semakin padat lah arus lalu lintas. Tetap semangat aja untuk Anda yang sekarang lagi ada di jalan. Lagu-lagu pilihan masih akan Ruli hadirkan untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Mendengar berdasarkan informasi dari media sosial, kepadatan arus lalu lintas ini terjadi di Jalan Sulfat ini sejak sore hingga malam hari. Rute Karnaval Sanan yang melintas di Jalan Sulfat menuju Jalan Emas ini membuat arus lalu lintas tersendat cukup panjang seperti itu ya. Dan di update di jam 18.30 tadi juga masih terpantau kepadatan arus lalu lintas yang ada di sana. Jadi ya aduh. Biasanya karnaval kan siang gitu ya. Ini sampai malam, mana minggu lagi ya kan. Coba cari jalur alternatif lain biar gak kejebak arus lalu lintas yang ada di sana. Semangat aja yang lagi ada jalan-jalan di ini ya. Yang lagi jalan-jalan di beberapa titik yang jadi tempat karnaval yang ada di Malang.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Malam hari ini Ruli cuma mau ngingetin untuk Anda yang masih belum download aplikasi RRI Digital, ayo di-download sekarang juga. Karena di aplikasi RRI Digital ini Anda bisa mengupdate berbagai macam informasi, termasuk juga mendengarkan siaran RRI dimanapun dan juga kapanpun. Nah, kalau misalnya mau dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia pun juga bisa kok. Langsung aja download aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download secara gratis di App Store dan juga di Play Store.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Cedera akibat sambaran petir tidak selalu terjadi akibat sambaran langsung dari langit ke manusia. Seseorang tetap bisa cedera akibat sambaran petir dalam kondisi berikut. Menyentuh objek yang tersambar langsung. Terpercik ketika petir melompat dari objek yang lebih tinggi ke arah korban. Berada dalam radius aliran listrik ketika petir menyambar tanah. Terlempar ketika udara dengan cepat menjadi panas dan dingin akibat sambaran petir, dan lain-lain. Saat Anda berada di luar rumah dan tiba-tiba saja cuaca mendung, disertai banyak gemuruh suara petir, lakukan beberapa hal berikut ini. 1. Segera cari tempat berlindung yang aman dan tertutup. 2. Jika tak ada tempat berlindung yang memadai, sebisa mungkin hindari sentuhan dengan tanah, karena petir dapat menghantarkan arus listrik di permukaan tanah. 3. Hindari semua jenis peralatan elektronik, karena petir dapat menjangkau sistem kelistrikan dan penerimaan sinyal radio serta televisi. 4. Hindari lantai dan dinding beton. Saat petir terjadi, sangat mungkin aliran listrik mengalir ke sana. Konsekuensi tersambar petir sangat serius saat perakiraan menunjukkan akan adanya potensi cuaca ekstrim dan badai petir. Ada baiknya tunda semua aktivitas di luar rumah dan lindungi diri Anda dari ancaman sambaran petir.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara

Sebentar lagi di jam 9 malam akan kami hadirkan Ruang Rindu album kita, satu artis dengan sejuta karya akan kami hadirkan untuk Anda. Siapa artis yang akan kami hadirkan? Kalau penasaran, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Malam hari ini karya-karya abadi dari Glenn Fredly akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, walaupun Glenn Fredly sudah tiada, tapi suara dan juga karyanya masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Selama satu jam akan kami hadirkan karya-karya terbaik Glenn Fredly di malam hari ini.
1: Radio Kambing atau disebut juga Radio Kiai Balong kini abadi menghiasi lantai 1 Monumen Pers Nasional, lengkap dengan pagar yang menyerupai kandang kambing. Tinta sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat sebuah aksi heroik kala agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Militer Kerajaan Belanda menggempur habis pemancar RRI di PT Pegoni Delanggu, Klaten, Jawa Tengah.
2: Dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan.
1: Kepala RRI Surakarta kala itu, Ermaladi, langsung memerintahkan pegawainya untuk memindahkan sekaligus menyelamatkan pemancar RRI Surakarta. Lebih kurang 10 pejuang penyiaran membawa pergi pemancar itu dari gedung Societet Sasana Soka yang saat ini adalah Monumen Pers Nasional. Dengan cara memanggul, semua peralatan menggunakan kayu dan bambu. Karena tidak ingin ketahuan Belanda, akhirnya diputuskan menyembunyikan seluruh peralatan di sebuah kandang kambing.
2: Indonesia menyatakan dengan anya.
1: Sekitar satu tahun lamanya, sampai tahun 1950, siaran RRI mengudara lewat pemancar kambing. Di kandang itulah terdapat alat-alat radio lain yang digunakan untuk siaran. Sebagai pendukung siaran agar lebih baik, antena pemancar harus diikatkan sampai di atas pohon kelapa. Selain bahasa Indonesia, siaran radio kambing kala itu juga menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar negara lain yang mendengarkan menjadi paham bahwa Indonesia masih ada, walaupun digempur oleh Belanda melalui agresi militer.
3: Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lorenz adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung

Loser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas. Ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Jangan sampai lupa untuk Anda yang masih belum download aplikasi RRI Digital, di download sekarang juga. Dan pastinya nanti Anda bisa tetap terhubung bersama dengan Radio Republik Indonesia. Adapun cuma tinggal buka handphone saja, langsung bisa mendengarkan siaran RRI dimanapun dan juga juga kapanpun. Langsung aja download aplikasi RRI Digital karena gratis tanpa dipungut biaya.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program Mas 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk hari ini, Minggu 6 September 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini akan kami buka dengan Mutiara Pagi bersama Ustazah Haja Dewi Latifa dengan pembahasan tentang jaga 5 sebelum datang yang 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi saudara, lintas berita sepekan akan menyapa Anda, dan tepat pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Kebaktian bersama Gereja Kristen Kalam Kudus Malang akan hadir untuk saudara-saudara kami umat Kristen Protestan hingga jam 9 waktu Indonesia Barat nanti, dan kami rangkai dengan informasi cuaca, informasi kebutuhan pokok untuk Anda sampai jam 10 nanti ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jam 10 ada Idola Indonesia Layak Anak bersama Luna dan Nada. Serunya dengerin radio yang akan dipandu oleh Bunda Mira sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, dan kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang bernama Abdurrahman Saleh Malang, serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Minggu 6 September 2026, bersama Ustazah Haja Dewi Latifah. Jaga 5 sebelum datang 5, yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Insya Allah Ustazah Haja Dewi Latifah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat gak Umi pagi hari ini? Alhamdulillah. Untuk pagi ini Umi, pembahasannya adalah jaga 5 sebelum datang yang 5. Monggo, saya persilakan Umi Latifah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Gusti Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat wal afiat. Muga-muga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam boten kecupen mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak jaringin, nopo ingkang partikulaturakan, monggo sarengan mau sate hanyun, tengkusi Allah, karo kaya ngaji pagi hari ini, santan paring sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah, rezeki ini kata barokah, halalan tayyibah, yasirlana ya Allah, ziyaratal Makkah wal Madinah. Ini rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tetap iman Islam, bihusnul khotimah al-fatihah. Iya kana abudu wa iya kana sa'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alaihim wa ilil mahsubi alaihim wa lamsallin Rabbi ghirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Ini keterangan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Izatanin khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla harumika, wa sihataka qabla saqomika, wa zinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika, wa farogoka qobla suhrika." Sing artine, ambillah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Kapane iku? Sing pertama gini ki, masa muda sebelum masa tua. Maksudnya kulo kali penjenengan iku hendaknya pompong awak sekuat, pompong se enom, tenaga he super. Ayo digunakno sebaik mungkin sebelum Anda tua. Pompong se enom, nyambut gawe sing temen, golek ilmu sing temen. Itulah pokoknya digunakan sebaik-baiknya masa muda niki, pompong durung tuwe. Uang boleh tuwe iku remek, gak iso cece, aduh banget. Nggih. Kenapa? Ya wis aduh, kula iku kadang-kadang mikir, ya Allah, aku biyen ku sak jam tandang kae sek mari bersih kabeh. Sak niki tandang kae sak jam rong jam kelemek iku. Awak iki ngene lho. Ngendalah. Mangkane niki ayo kula kali panjenengan sing sik enom iki lho gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Al waktu kasif iza lam takto qata'ahu, waktu itu bagaikan pedang. Jika Anda tidak mampu menggunakan waktu, maka akan hilang sia-sia yang namanya waktu ini. Jadi monggo sareng kali kula pompong sik enom ibadah sing temen, nyambut gawe sing temen. Nggih ta. Aja kae seneng-senengan tok ae. Nggih zikire. Semua yang bagus-bagus kita lakukan. Besok lek tuwe kek gak ketut. Tuh. Ya. Ayo sareng kali kula. Awak ni guys tuo seje rasane sekel boyok pegel kape se enom kano pegel. Ayo sing muda-muda semuanya yang giat baik dalam mencari ilmu, dalam beribadah, dalam melakukan apapun yang baik-baik aja. Sebab uang kule se masa muda dikai enak-enakan to. Gai foya-foya, gai seneng-seneng besok lek tuwek ketun. Nanti lho. Yang nomor kali, sehat sebelum sakit. Yaitu kula kali penjenengan, ye. Ayo melakukan amal soleh ketika kita sehat sebelum datang sakit. Uang iku lek pas sehat, ibadahnya bagus. Masya Allah, sholat duhur, asar maghrib, isak tubuh selalu berjamaah. Rawatibnya, kau beli apa dia, gak tahu lali, duha dikerjakan, sholat malam istiqomah, mojo Qur'an dikiri, pun saya musik nom, musik kuat. Tue, gak iso popo, pemakai pas loro. Maka pahala itu tetap mengalir, kayak si muda dulu, kayak si sehat nikulu. Maten. Makanya, awak ini kira esek muda, awak ini kira esek sehat, melakukan sesuatu yang bagus-bagus, awak loro, awak tua, gak patek kuat, pahalanya tetap transferan, pahala itu gak berkurang. Gitu? Lalu esek enak, selakuannya raka-rukaruan, tuwek tambah ya opo. Ya, gak duwe transferan masa muda, gak duwe keringan belas, sengsoro, lega disiap no. Makanya, diatur ya, saya itu rezeki piro, itu gawe kebutuhan keluarga, ini untuk sekolahnya anak, itu gawe kebutuhan yang mana lagi dibagi. Oh, jole rezeki, ludes, jole rezeki, ludes, kate perhitungan besok, wes tuwek apa jare, dulu ya gak iso tanggono iku. Uang itu harus siap dalam segala hal. Apa mana perkara sing mesti iku jenenge mati. Ya ta. Sampeyan kale kula urip ana donya ngenteni apa? Ngenteni mati. Masya Allah. Ya. Jarene Kanjeng Nabi lak ngoten sing wahbib masyik tafa innakum mufaraqatun. Cintailah apapun yang ingin Anda cintai di dunia ini, tapi ingat apapun yang kau cintai di dunia, subhanallah. Kali bisa kita bojo tersayang tercinta mati ya ditinggal ngara mati bareng ya. Nah seperti itu anak, harta, apapun semuanya ditinggalkan begitu saja. Teranten meniko monggo kula kali panjenengan pupung sik sehat amali ditambah kapan awake loro tetep pahala akan kita dapatkan. Sama kan ketika jenengan kali kulo pas muda yang muda ini akal celengane akeh pas loro gak susah wis ono sing disiap no. Nah itu siap payung sebelum hujan. Yang ketiga kaya sebelum fakir. Di kulo kali penjenengan pompong sik duwe rezeki ayo sedakoi ditokno nulung dulur konco sapa sing butuh. Kita lah ditokno infak zakat. Masya Allah. Dari Kanjeng Nabi khasinu amwalakum fizzakah. Khasinu benteng ono. Kita lah amwalakum bondo iro dengan fizzakat dikeluarkan zakat. Lek kepengen rezeki ini barokah tokno zakat infak. Kita lah barokah banget. Tapi zakat itu tazkiyah, membersihkan. Zakat itu ziyadah, bisa menambah rezeki. Masya Allah pastinya akan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pompong sik soge. Kalau wis gak duwe getun, apa iku biyen soge melarat saiki kapok rasane. Lah kaya gitu. Nek awake dhewe tandurane api-api kabeh. Soge loman dulure diperhatekno, tanggane diperhatekno. Lah ketika gak duwe, sing nolong ya mesti akeh. Ngeten. Tapi jare Kanjeng Nabi, hasinu amwalakum bizakat. Lesa men loman ditono infak zakate, gak tau lali nang wong tuwa, nang dulur, nang tonggo. Masya Allah. Jangan laras. Saya itu niku. Karena keberkahan kita dapatkan begitu. Yang keempat adalah hidup sebelum datang kematian. Ya Allah, muga-muga dikai urip sing barokah, dimanfaatkan bener. Waktu pompong sik urip kudu sadar. Sadar wa mal masyita fa innaka majziyun bi. Lakukanlah apapun yang ingin Anda lakukan. Nggih, di dunia iki lho. Tapi ilingo fa innaka majziyun bi. Apapun yang kau lakukan di dunia ini, subhanallah, akan dimintai pertanggung jawaban. Nonton lho. Awak niki ya jadi pikir, wis urip, apa jari urip, kalau mati ya wis mati. Ya gak iso sih kaya ngono. Gitu lah. Kudu disiap no sing temenan. Masa depan yang lebih bahagia. Ya apa? Ayo pompong urip, gitu lah. Badai ditambah. Ojo saling menyakiti satu dengan yang lain. Jangan saling mencaci, memaki, apalagi merendahkan. Wis salah. Menungso iku mesti butuh. Ojo merasa paling hebat, ojo merasa paling sempurna. Gitu lah. Ayo sareng kali kula, pompong sik urip, pompong sik durung mati. Ibadai sing temen, makane bangsal-bangsul kula aturaken ayo yo apa carane salat zuhur asar magrib isya subuh berjamaah iso nang masjid gak iso musala terdekat sik gak iso ya seomah ayo bareng kita lah besok yang mboten ketun ayo duhai dilakoni Qurane diwaca zikire dilaksanakan besok gak ketun wis mati akeh sangune penak uripe donya akhirat. Ya iku sing jenenge robana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sing akhire waqina azabannar. Ya. Ya, nggih saestu. Jika cukup baik duniae baik akhirate, lah besok dimerdekakno dening Allah dari siksa api.

0: Sampai niku dikongkon urip. Ish, hiduplah kamu. Sikma, sikta, terserah anda. Sampai urip nong dunia ku sakarpe wis pengen dadi wong apik alhamdulillah gak kepingin ya sakarpe ngelakoni apa sakarpe sampean. Gitu lah. Sudah hidup kamu kepingin jadi orang apa, kepingin apa, sakarmu wis. Tapi ilinga awakmu urip nang donya iku bakale mati niku pesen malaikat Jibril yang menyatakan tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Keranten menika dengan hadis ini insyaallah lek kula kali panjenengan diparingi ilmu sing manfaat dikai kepahaman dan kesadaran sehingga kita itu ya ayo berubah menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itu mukadimah ingkang kula aturaken Mbak Riza.
1: Siap Umi. Terkait tentang pembahasan kita pagi hari ini saudara, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Kami selanjutnya mengundang Anda untuk langsung tersambung bersama dengan Umi Latifah. Silakan di line telepon kami saudara di 49 5850, atau Anda bisa sampaikan pada kami di WhatsApp di 081555600915. Sudah ada Pak Suharyanto di Sidoarjo, Umi. Assalamualaikum Ustadzah. Siap Pak Suko. Amin. Pertanyaannya bagaimana cara untuk menghindari penyakit hati seperti gibah, hasad, suuzon? Matur nuwun Umi penjelasannya. Pak Suharyanto ya, di Krian Sidoarjo, Umi.
0: Caca pergaulan. Jadi wong iku li'annal ilma hayatul qalbi. Hanya dengan ilmu hati kita itu akan hidup. Hati yang hidup itu hati yang selalu kepingin berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi gak ada sing kanok penyakite. Lek ati sing ono penyakite ini bahaya. Ya. Hasad, iri, dengki iku sing garai wong iku. Mali cerita ngalor ngidul. Jadi kuau iba barang iku sing nyebabno iku ya krana apine ora bersih mangko. Wong kok lek apine bersih nggih duwe ilmu, masyaallah ilmune manfaat. Yaitu mengetahui tentang kehidupan itu. Gitulah. Ma maknal hayat. Gitulah. Apa sih urip iku lha apa sih jare Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin atau manusia kecuali untuk beribadah. Dan tidak dikongkon rasan-rasan. Begitu waktu itu.
1: Baik, menjaga pergaulan Gemi yang paling utama ya.
0: Iya.
1: Berkumpul dengan orang-orang salih. Dari Bu Siti Nur Aisyah di Lawak Waru. Assalamualaikum Ustadzah, mohon tipsnya Ustadzah selain dari doa agar kita mendapat rezeki husnul khotimah.
0: Iya, kemarin di apa namanya maulid di rumah itu saya kasih orang-orang itu apa namanya ijazah zikrul jalalah agar diberikan husnul khotimah. Jadi kan itu begini, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf fil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman, al-aman min zawali iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya hannan, ya mannan, ya rahim, ya rahmat, ya ghafur, ya ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu zikir itu intinya la ilaha illallah al-aman, al-aman min zawali iman. Tiada Tuhan selain Allah, al-aman, berikan kami penjagaan ya Allah, jagalah kami ya Allah, min zawalil iman, dari tergelincirnya iman, wa min fitnati syaitan, dan dari fitnanya setan. Itu salah satu doa atau zikir, namanya zikru jalalah, Ulah mulai di pon

0: dulu sudah biasa membaca itu, setiap selesai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah baca Asmaul Husna, terus baca itu. Jadi apa namanya, uskulino, banyak sekali kalau doa-doa itu kalau mau ya. Nah, di samping usaha-usaha yang biasanya bagaimana pulau kali penjenengan iki diparingi keberkahan oleh Allah, rezeki bukan hanya harta tapi ketetapan iman Islam di khusnil khotimah. Itu
1: siap Umi. Dan untuk Anda para pendengar ini ya, dan juga pemirsa yang bergabung di YouTube, kalau terlewat tadi doa dari Umi Latifa, Anda nanti bisa putar kembali, Anda bisa rekam begitu ya, amalan yang baru saja disampaikan oleh Umi Latifa. Ada Pak Arif di Pakis. Umi, assalamualaikum Ustadzah. Kalau kita dihukumi di dunia dengan sakit, musibah dan sebagainya, maka kita bisa terhindar dari siksa neraka.
0: Terus?
1: Itu pertanyaannya, apakah kita bisa terhindar dari siksa neraka kalau di dunia?
0: Insya Allah, tapi syaratnya kudu sabar, ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena orang sakit itu karena dosa kan. Ya, wong iki kula barang jenengan iki ngono kan. Wis pompong sik enom doyan mangan opo wae, pompong enak. Anu ukurane wis akhire loro, kan ngoten nah. Apa kok kena diabetes, mangan ngombe lek gak legi gak doyan. Itu kan karena kesalahan. Jadi dosa niku duduk zipen tok. Yang namanya dosa itu duduk nyolong tok. Gitu lah, duduk sing ngono-ngono iku tok. Jadi kita itu kalau sudah kenyang ya sudah. Kadang pompong onok, pompong enak, lanjut aja. Kan itu juga dosa sih sebenarnya. Nah, jadi uang loro itu teko dosa. Nah, musibah-musibah itu kalau ndak ujian ya teguran, kan kayak nonton. Lah, ya apa awake dhewe? Lah, ketika kita sakit, ketika kita punya musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah. Lah, kalau pula kali panjenengan ridho bener, ya Allah, mungkin karena dosaku, mungkin aku terlalu jauh darimu atau apapun, diakoni terus tobat nang Gusti Allah, ya otomatis swarga. Lorong Rasulullah to, gitu lah. Ya musibah gak terima nang Gusti Allah, muring-muring ae tambahan. Ya takkan lah. Jadi harus begitu ya.
1: Baik, kuncinya ada pada sabar dan ikhlasnya ya Mi. Iya. Ketika dikasih ujian berupa sakit, musibah, dan lain sebagainya. Dari Bu Nurul di Tumpang, bagaimana menyikapi keadaan yang tidak enak tapi itu justru menyelamatkan dengan kondisi yang tidak enak tersebut?
0: Iya, itu katanya Rasulullah, likulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Maka nih, kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang kurang mengenakan, menyocoki ke hati kita, ojo didelok masalahnya, tapi kembalikan pada Allah. Allah, aku sudah berusaha menjadi orang baik, aku sholat, aku doa, aku sedekah, aku ini. Ya Allah, ufawqidu amri ilallah, ku serahkan segala masalahku kepada Gusti Allah. Mau dikasih apa ya Allah? Gitu, ya. Gak tambah muring-muring tau ae, pegel tau karo hikmah dari apapun yang terjadi, termasuk cobaan atau ujian. Jadi coba belajar kali kulo ayo. Jadi api itu disambung no karo Gusti Allah. Bisa apa aku ya Allah tanpa izinmu, tanpa pertolonganmu. Kulo nyuwun pangestu nggih. Nyuwun pangestu untuk hari ini kulo nonstop ini, mulai dari pagi sampai malam. Maulitan muka-muka dikai kuat insyaallah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Kemana aja Umi pagi hari ini sampai nanti Umi?
0: Pagi nanti ke daerah Rembang, Rembang Pasuruan ya.
1: Nggih.
0: Terus ke Lawang, dari Lawang naik ke itu apa namanya, Lawang juga tapi Gebuk Utara. Setelah itu baru ke Singosari. Terakhir insya Allah nanti ke Junrejo.
1: Masya Allah.
0: Mengesu nih, kuat barokah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Saya bacakan kembali nggak Umi, dari nomor akhir 7477. salah satu dosa yang dibalas langsung oleh Allah adalah dosa terhadap orang tua. Apakah memiliki anak berkebutuhan khusus itu akibat dosa kepada orang tua?
0: Ah, ya, enggak tahu, mungkin juga kadang-kadang kan banyak kan permasalahannya itu, tapi kula enggak ngerti balik noa ini Gusti Allah. Jadi ada orang itu bilang ini kesalahan saya Bu Latifah. Apa oh, Mbak? Enggak tanggap ngoten. Ya, saya itu gak kepengin duwe anak, dadak ibu ya anak akhirnya digugurkan kan gitu. Ternyata enggak bisa akhirnya jadi anak yang kayak gitu. Jadi kemana-mana digendong. Mulai dia merasa iki dosaku gitu ya. Jadi segala sesuatu koyok wong loro opo ae barang itu sebenarnya kalau kita teliti kembali, tobat ae nang kene Gusti Allah. Kalau kita itu tahu dengan Allah atau rezekine akeh tapi medite Masya Allah, berani pada orang tua, ya bisa itu, atau jahat pada orang, ini introspeksi diri saja. Makanya kalau kali penjenengan ini, ayo mengistiqomahkan man lazimal istighfar, ya'alallahu lahu min dikin makhoja wa min hamin faroja, wa rozaqohu min haisulayah pasif. Ya, barokai istiqomah istighfar, setiap masalah Allah kasih jalan keluar, setiap kesulitan Allah memudahkan, dan pasti rezekinya tak terkurang. Min ghairi takhyah basit, tanpa terduga-duga rezeki itu akan datang. Begitu. Ayo sarangkali kula perbanyak istighfar, dekatkan diri pada Gusti Allah di samping menambah solawat Nabi. Karena solawat Nabi itu dibaca, Nabi menjawab, dan Allah memaafkan dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan pahala. Itu luar biasa solawat ya. Selamat kepada Kanjeng Nabi pendek sekarang itu sudah memasyarakat sudah pakai selawat Jibril aja di TV kan kayak gitu.

0: محمد صلى الله عليه وسلم. Coba baca selawat yang banyak, ya istighfar yang banyak, sedekah kalau punya. Ayo kali kulo, insya Allah kehidupan kita akan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, itu yang paling penting. Gitu.
1: Siap Umi. Dari Bu Ida Fitria di Telogomas, assalamualaikum Ustadzah, izin bertanya di luar tema, bagaimana cara mencuci baju agar bisa suci untuk sholat? Benarkah kalau misalnya sudah bersih ini kemudian terciprat air baju itu tidak suci dan harus dibilas ulang? Pertanyaan yang kedua, alkohol itu haram jika diminum, bagaimana jika terkena pakaian? Biasanya ada di kandungan parfum.
0: Jadi apa cara mencuci baju? Yang penting penjenengan paham carane pakai mesin cuci atau pakai manual. Kan ngonten nah. Ini kula sanjang teng lari-lari panti karena airnya kurang dan lain sebagainya. Ngene lho rek, umbah-umbah aku wis tuwuk dingene pondok kekurangan banyu iku kula sanjang kayak gitu. Jadi kalau sampean ada air sak kaleng kei sabun, iku aja dilebokno bajune kuabe ku aja ngarai sak nguntuk kula warang. Ndak berbusa kita lah. Apa jenenge sabune klistek situ lebokno kuceken sampai bersih, kemudian diperes, ganti situ emane terus seperti itu. Kalau sudah kurang maksudnya sabune wis entek ya tambahono, ganti yang baru. Terus mari ngonten kaleng diisi banyu. Itu juga satu-satunya. Satu-satu untuk menghilangkan busai. Lah, mari ngene, Kak, dilebokno kaleng mana iki sing diemberi. Wis suci wisan. Nah, cipratan kaya apa? Ya, lek najis cipratan sampean merasa, ya digrojok meneh. Ngonten mawon, gitu lah. Jadi caranya seperti itu. Kalau mesin cuci ya digrojok itu, tapi mesin cuci itu juga macam-macam kan ngonten nah. Terus untuk masalah alkohol yang untuk parfum itu tidak sama dengan alkohol-alkohol yang diharamkan itu ya, tidak sama. Nih, jadi alkoholnya untuk parfum dan alkohol yang untuk minuman keras tidak sama. Acarnya maksudku ya, jadi ada aturan-aturan seperti itu. Dan betul-betul yang untuk parfum itu. Lek kakean panjene ambune iku mek sediluk tok ambu mari ngene ka ambu meneh. Tapi kalau yang asli itu maksudnya yang tanpa alkohol atau anu itu kan titik trip ngeten tok niku bau itu awet. Nggih.
1: Siap Umi. Bu Sari di Bumi Aji Umi. Kita sadar kalau selalu diawasi Allah dan harus menjaga hati, namun seringnya hilaf mengotori hati dengan penyakit-penyakit hati. Apa ini berarti kita dijauhi Allah? Sampai kita sering lalai.
0: Ya awake dhewe dudu awake dijauhi Allah mong jane ngono. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jadi lek jenengan dekat sama Allah, Allah ya tambah dekat. Tapi lek jenengan kali kula suka menjauh dari Allah, ya otomatis Allah enggak suka. Begitu. Dudu Gusti Allah sing enggak seneng. Ya ta maksudku iku. Yo awake dhewe sing infeksi. Aku iki ya apa nang Gusti Allah. Ngoten lho. Gitu lah. Pokoknya lek sampean kali kula melangkah sak langkah nang Gusti Allah, Allah iku lho. Sak jengkal Allah itu sak depo ngono lho. Sampean kali kula gelem nyedek nang Gusti Allah sak senti, Allah moro sak meter ngono lho wis kasarane. Lan yang kita itu harus selalu ingat ada Allah. Bengi tangi ngelilir setengah lu. Wis langsung kono wudu ya, ikatan dhisik terus bibit yang bersih, wudhu, sholat, pikir, ya, nyumun tentang si Allah. Kayak gitu. Itu awak si sehat, ngene-ngene ya. Wis aja sampai kan nyolat Tuhan. Ayo zikir semuanya. Kita senden non anjini si Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Maka kita akan dekat kepada Allah. Mantan.
1: Siap Umi. Bu Miss Dahlia. Assalamualaikum Umi, bolehkah air yang sudah terkena cucuran air wudhu dipakai untuk mandi?
0: Boleh kan, yang tidak boleh untuk bersuci. Kalau mandi biasa tidak apa, kayak cuci-cuci juga tidak apa-apa. Tidak boleh kayak mandi besar, kalau airnya kurang dari 2 kola. Kalau sudah lebih dari 2 kola ya tidak apa-apa sih.
1: Siap Umi. Dari Karang Peloso, Bu Intan, kalau kita diuji sakit atau tidak, yang tidak enak itu bisa menggugurkan dosa kita. Ya, tadi sudah dijawab sama Umi, asalkan sabar. Kalau saya sakit, pikirannya, aduh kerjaan gimana ya? Siapa yang ngurus anak ya? Dan lain-lain. Solusinya bagaimana, Umi?
0: Kembalikan kepada Gusti Allah. Da anak sing iso nulungi awa iki lek gak Gusti Allah. Ya, ketika semua masalah kita pasrah nonang Allah, maka Allah yang kasih jalan keluar. Begitu lah awa dhewe iki pikirane ngene. Karepku iku ngene. Wis nek karepku iku ngene iku rusak kabeh donya iku. Ya dalah. Jadi ya Allah kau maha tahu, kau maha besar, kau maha segalanya ya Allah, tanpa ridomu, tanpa izinmu bisa apa aku ya Allah. Alhamdulillah dikasih sakit, mungkin aku terlalu kerja ngetu, akhirnya dikongkon isi rahat kan kontena. Nah itu saja. Jadi cobalah bareng kali kula berusaha untuk hati ini disetrumno nang ngene Gusti Allah, dicentelno di apa aja nama itu muallaqoh ya. Dicatol nanti semuanya masalah apapun yang kita hadapi. Ufawidu amri ilallah itu loh. Kita serahkan semua urusan kepada Gusti Allah. Nangis loro ya Allah. Niki kula. Ya saya pernah itu sakit wis gak kenae kok maksudnya wis ora kuat notok itu bilang nonton. Ya Allah, jika lo memang sakitku ini karena dosaku, aku tobat padamu ya Allah. Tapi kalau ini karena ujianmu, Allah berikan aku kuat. Jangan lama-lama, Allah tolong aku Allah, karena tugasku masih banyak lah, kayak gitu. Jadi kita itu selalu berhubungan aja kepada Allah. Ini masih pulang yang tadi, ya Allah niki masih ngawasin non-stop dari pagi sampai malam. Lek pulang buat tenang sal ditulungi Allah, buat tenang sakit ya Allah, berikan kami kekuatan, kemampuan, keberkahan, barokah, barokah ini doa kayak gitu. Ya tolong nang Gusti Allah aja, gitu lah. Tapi awak ini nyata memang. Tanpa ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasrihu su'a illallah. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Makana min nikmatin. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil alil adzim. Tanpa ikut serta Allah kita tidak bisa apa-apa. Begitu.
1: Siap Umi. Bu Fitri Astuti di Batu, maaf kalau boleh tahu Bumi Ajinya mana? Oh yang nanti mau ngaos gitu Umi. Salam dari nanti, Tulung Rejo. Oh,
0: nanti malam ke Jun Rejo.
1: Oh Jun Rejo. Siap Bu Fitri, mungkin nanti ingin kepanggil langsung sama Umi Latifa, bisa bergabung di Jun Rejo. Ini acara umum atau acara terbatas Umi? Nama masjid musalanya? Di mana Umi?
0: Ya lupa aku. Oh,
1: siap. Di Jun Rejo ya, Mi ya?
0: Iya, Jun Rejo.
1: Di Jun Rejo. Dau berarti ya, Mi ya?
0: Dau tak itu ya, terserah aja.
1: Siap.
0: Di Jun Rejo Bu Latifa, ya wes.
1: Siap.
0: Ken ngonten ae wes.
1: Monggo Bu Fitri nah, nanti
0: repot.
1: Semoga bisa dapat anunya ya, info alamatnya ya, Umi nanti ngaos di mana ya?
0: Oh, Masjid Darul Aqsa.
1: Masjid Darul Aqsa. Oh, Telekung. Siap. Kalau Telekung ini Telekung Masjid Darul Aqsa.
0: Yo.
1: Monggo ini para jamaah yang saat ini
0: Pak
1: sedang
0: Rozikin
1: menyimak.
0: Ini yang menghubungi kula.
1: Enjay.
0: Namanya Rozikin, Pak Rozikin.
1: Siap, Umi. Dari saya bacakan kembali nomor akhir 3233 mau bertanya Ustadzah, kalau zikir yang benar itu dalam keadaan bagaimana, apa harus jaga wudu? Misalnya kita sudah makan, minum, apakah jika mau zikir harus wudu lagi? Dan apa boleh kita berzikir di luar rumah, di kendaraan atau di tempat bermain anak sambil jaga anak yang sedang bermain?
0: Jawabnya boleh, tapi kalau minta yang terlah itu kan lain. Kita itu zikir di mana saja kecuali jauh di WC, Rek. Di tempat-tempat cemer kotor tidak boleh ya. Karena tempat yang kotor-kotor itu tempatnya jin. gitu lah. Mereka nilai enang gini cicing mesti awal ma ini aku bisa minal kubur siwal obati. Ya. Lah, jadi kita itu pikir kapan saja, di mana saja. Kula niku biasanya nggak tas ben usah. Lek wis lukur berarti aku turu. Gitu. Gitu lah. Jadi kapan saja, di mana saja, monggo. Ini klesetan-klesetan ya zikir terus. Tapi yang terbaik ya setelah sholat atau sepertiga malam ya, itu yang terbaik itu.
1: Siap Umi. Dari nomor akhir 3712, Ustazah, apakah dosa bohong soal harga dagangan?
0: Ya pasti dong. Ojo senengane goro. Uang kulek biasa goro, uripe ora barokah. Nah itu wis bohong itu wis gak oleh wis haram ya, ngarai gak berkah uripe.
1: Baik, siap. Satu pertanyaan dari hamba Allah di Pasuruan, ini agak panjang ya Umi. Assalamualaikum Ustazah, jika seorang laki-laki yang sudah menikah lalu dia menikah siri lagi secara diam-diam, setelah terungkap si ibu dari anak laki-laki ini meminta untuk menceraikan istri sirinya karena menganggap akan lebih banyak masalah di belakang. Akhirnya si anak laki-laki ini menceraikan istri sirinya. Dosakah si ibu karena meminta si anak bercerai? Dosakah anak laki-laki ini karena telah menceraikan istrinya? Dosakah istri pertama si laki-laki karena tidak ridho dengan pernikahan suaminya dan meminta suaminya memilih dia atau istri sirinya? Hamba Allah di Pasuruan.
0: Salah jalan niku. Dosa kabeh sampean. Taubat nang Gusti Allah. Piro jenak irek. Ya, kita bina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketahuilah ojo seneng zaman sak niki-niki dilindungi lho. Nikah siri itu sudah dilarang oleh pemerintah. Kaya selingkuh sampean. Iya, walaupun agama memperbolehkan. Ya, harus, kalau di Indonesia kan hukumnya seorang laki-laki boleh menikah atas izin seorang istri. Lalu wis diam-diam lah wis salah sih. Kalau sudah salah-salah saja, apa mana wong tuane membela itu bener wong tuane itu. Enggak dosa ngandani, kon iku rumah tanggamu durung beres kok ngurusi rumah tangga wong. Iku duduk apa ya sunah rasul itu. Gowo nafsu, ketahuilah Rasulullah itu tidak pernah menikah sebelum Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Istri Rasulullah cuma satu, Sayyidah Khadijah, anak-anaknya juga dari beliau. Ya, setelah Sayyidah Khadijah meninggal baru Sayyidina Abu Bakar menitipkan anaknya sejenenge Sayyidah Aisyah. Itu dititipkan minta bener-bener jaga. Kalau tidak tak kek nonang sampean, gak sampean rabi anakku dikatut tembok ini. Begitu, karena istrinya tidak mau untuk masuk Islam. Istri-istri Rasulullah semuanya itu usianya di atas Rasulullah. Gitu lah. Jadi Rasulullah umur 50, niku istrinya ada yang 60, ada yang 70. Apa disuruh jadi perang, apa komandan perang dan meninggal agar derajatnya tetap dihormati dan banyak orang yang sedekah, maka Rasulullah menikahinya. Begitu, menjaga kehormatan saja. Dan istri-istri Rasulullah itu disedekahkan malam-malamnya kepada Sayyidah Aisyah. Itu kadang uang lanang itu sakar PDW. Gitu lah.
1: Siap.
0: Dari Pak Toha. Gila Pak Toha puji-puji. Langkai dulu mayat.
1: Baik, siap Umi.
0: Aku ini mati, jok adik model-model riwayat. Jadi Rasulullah itu ya, sejarah ini harus dibaca memang. Uang dia gak sembrono. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah 25 tahun. Ya, dengan putri-putrinya. Ya, Sayyidah Fatimah, Ummu Kultsum, Zainab, Ruqayyah. Itu dari Sayyidah Khadijah. Dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan seorang wanita pun. Gitu. Lah setelah Sayyidah Khadijah itu wafat, maka itu tadi yang saya ceritakan. No mas, tobatai mas, di rumah keluarga IDW aja. Ojo nuruti bawa nafsu, bujone sing seger, boleh sing segeran mana. Ya opo.
1: Siap Umi. Ini pertanyaan lanjutan dari tentang bohong soal harga dagangan Umi. Kalau harga kulaknya 100, apa harus bilang 100 Umi?
0: Kak, lek dodol ojo ngurus kulaan. Wong dodol kok ngurus kulaan. Misalkan nggih, kula kulaan ruku regane sangang bulu, ye, takdol satu elek-elekan, ye, terus sampe ngenyang, haole sangang bulu limo tabulatifa, tuh, kula aneh urung oleh, kan padahal sudah dapat laba 5 ribu ya, maka yang 5 ribu itu haram, karena bohong kan, wong kula aneh sangang bulu, takdol ditawar sangang bulu limo jadi sore pagi, padahal wis, berarti 5 ribu atau 1 ribu mawon atau 100 ribu saja dan itu jadi haram api-api dalam berdagang gitu ya. Makanya sak durunge dagang harus mempelajari ilmu perdagangan cek gak salah ya kayak gitu tadi ya salah. Nah kulane 100 mau tak dol 100 dah lapo sampean kondole kulane 100 ya salah. Nah begitu kil aku dodol mbak. Aku tutup kulaan, aku dodol, begitu.
1: Jadi kalau jual kan ya berhak ambil untung, ngaten gemi laba ya,
0: jangan
1: mi, ya?
0: Terlalu banyak, kita jangan terlalu sedikit, ya sedang-sedang saja. Pokoknya payu, kena dikai, apa namanya, ya kehidupan kita bertambah berkah itu saja.
1: Siap, Umi. Alhamdulillah sampun terjawab semua, Umi. Pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini.
0: Kulo kali penjenengan mampu ya menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, mumpung sik sehat, ayo ibadah sing temen, nyambut gawe sing temen, mumpung sik muda, mumpung apa tadi khomsan qabla khomsin tadi ya, semuanya kita jaga, mumpung sik suge ayo sing loman, lek kepengin dadi wong loman aja ngenteni suge kan ngonten nah. Lah ayo dadi wong sing api, ilingo wong urip bakal mati, apapun yang kita kerjakan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bareng-bareng donga muga-muga dikai kekuatan oleh Allah menjaga diri untuk selalu mampu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Muga-muga semuanya dikasih sehat, panjang umur, tetap iman Islam bi husnul khotimah. Kasari atur kula, nyuwun agungipun pangapunten akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Haja Dewi Latifa. Semoga seluruh agenda pagi hari ini diparingi lancar, sehat walafiat Umi. Dan segera sesaat lagi saudara, kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi. Pastikan Anda selalu bersama kami di FM 94,6 MHz.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara, selanjutnya kita ikuti rangkuman berbagai informasi selama sepekan disampaikan oleh Rizky Darmawan.

Radio Republik Indonesia Malang dengan Sari Berita Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026. Naskah disusun dan dibacakan Rizky Darmawan. Pendengar, Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Parlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Untuk memudahkan masyarakat, Dinsos P3AP 2KB juga menyiapkan agen Parlinsos yang berasal dari tenaga kesejahteraan sosial, kelurahan, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra mengatakan, meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2. Prioritas tersebut diberikan karena kelompok desil 1 dan 2 dinilai menjadi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Pendataan Parlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi secara lebih lanjut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3AP 2KB masih menggunakan data desil dari P3KE sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial. Pendengar, Bank Indonesia Malang memperkuat edukasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mencegah peredaran uang palsu. Edukasi dilakukan bersama dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan setelah BI Malang menemukan 6.023 lembar uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester 1 2026. Uang palsu yang ditemukan terdiri dari pecahan 100.000, 50.000, dan pecahan yang lebih kecil. Selain berkoordinasi dengan kepolisian, BI Malang melakukan edukasi mengenai rupiah melalui berbagai kegiatan di masyarakat. Edukasi tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga lingkungan pendidikan. BI Malang juga menyebutkan keterlibatan jajarannya dalam penanganan kasus uang palsu. Sejumlah pegawai bagian pengelolaan dan peredaran uang rupiah dilibatkan sebagai saksi ahli dalam proses penegakan hukum. BI menilai sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memitigasi peredaran uang palsu. Penanganan juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada kasus yang sudah terjadi, tetapi turut mencegah peredaran lebih luas. Masyarakat dihimbau lebih teliti ketika menerima uang dalam transaksi sehari-hari. BI berharap pemahaman mengenai keaslian rupiah dapat membantu mengurangi risiko masyarakat menerima uang palsu. Pendengar, pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan 66 unit angkutan pelajar gratis 2026 sebagai fasilitas transportasi bagi pelajar. Program ini diharapkan meningkatkan keselamatan pelajar sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Peluncuran berlangsung di Balai Kota Malang dan dihadiri sekitar 250 orang, termasuk Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio, jajaran Forkopimda, pejabat Pemkot Malang, serta perwakilan pengemudi angkutan pelajar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio mengapresiasi program tersebut karena dinilai memiliki kaitan langsung dengan aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas, khususnya bagi pelajar. Menurut Danang, penyediaan angkutan pelajar dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan angkutan pelajar gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan juga inklusif. Dengan beroperasinya 66 unit angkutan pelajar, Pemkot Malang berharap akses transportasi bagi pelajar semakin mudah dan juga aman. Program ini juga diharapkan mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat serta menekan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar. Pendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya atau FISIP-UB merekomendasikan ambang batas parlemen sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP-UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parlementari Threshold FISIP-UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.232 responden di 38 provinsi. Kajian FISIP-UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parlementari threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parlementari Threshold FISIP-UB, Wawan Sobari mengatakan, dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Sementara Dekan FISIP-UB Imran Nuzuli menambahkan, hasil survei nasional mengenai ambang batas parlemen diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi dapat menjadi salah satu pijakan dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, hasil kajian tersebut akan dibagikan dan didiskusikan lebih lanjut untuk merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan, termasuk mengenai besaran ambang batas parlemen. Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP-UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktek politik uang dan mendorong kualitas hasil pemilu yang lebih baik. Pendengar, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penelitian
Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan. Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Pendengar, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar. Kondisi ini mendorong Polres Blitar turun langsung membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 20 ribu liter air bersih disalurkan Polres Blitar kepada warga Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Bantuan tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah mengalami penurunan debit sumber air akibat musim kemarau. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution bersama jajaran terjun langsung dalam kegiatan tersebut. Penyaluran air juga diikuti unsur Forkopimcem Kecamatan Wates. Tak hanya air bersih, Polres Blitar turut memberikan bantuan sembako kepada sejumlah warga yang membutuhkan. Penurunan debit sumber air membuat sebagian warga harus mendapatkan pasokan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, bantuan air bersih dinilai cukup membantu masyarakat di tengah kondisi tersebut. Warga Desa Sukorejo pun menyambut baik bantuan yang diberikan. Kehadiran polisi secara langsung diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air sekaligus meringankan beban warga selama musim kemarau. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang menangani sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah masa tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla yang masih berlangsung. Selain melakukan pemadaman di beberapa lokasi, BPBD juga terus mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sadono Irawan mengatakan, petugas melakukan penanganan karhutla di beberapa wilayah. Lokasi kejadian meliputi lahan tebu di Kecamatan Pagelaran, lahan bambu di Kecamatan Lawang, kawasan Trisula Jarak Ijo, serta kebakaran hutan di Petak 100, dekat pos 3 jalur pendakian Gunung Buta, Kecamatan Pujon. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, guna mencegah meluasnya kebakaran di kawasan rawan selama musim kemarau. Di sisi lain, BPBD tetap mengoperasikan posko tanggap darurat selama 24 jam dengan pemantauan di 33 kecamatan melalui jaringan radio komunikasi, internet, layanan pesan singkat, hingga call center kebencanaan. BPBD menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pendengar, sebanyak 12 ibu meninggal di Kabupaten Malang sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan angka kematian ibu tersebut dapat ditekan hingga 0 pada 2027, salah satunya melalui penguatan sinkronisasi data kesehatan lintas sektor. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang dipaparkan dalam kegiatan bimbingan teknis Capacity Building DPPKB mencatat 12 kasus kematian ibu dari 18.306 ibu hamil. Selain itu, 705 ibu hamil yang masuk kategori risiko tinggi atau sekitar 3,8% dari total ibu hamil. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menilai, akurasi dan keterpaduan data menjadi salah satu hal penting dalam upaya menekan angka kematian ibu. Data dari berbagai sektor dinilai perlu disinkronkan agar kondisi warga yang membutuhkan penanganan dapat diketahui lebih cepat. Pemkab Malang juga berencana mengadaptasi sistem pelaporan yang diterapkan di Manado. Sistem tersebut nantinya diarahkan untuk memungkinkan pemutakhiran data hingga tingkat RT secara lebih cepat, termasuk informasi kondisi kesehatan dan latar belakang sosial ekonomi warga. Selain penurunan kematian ibu, forum tersebut juga membahas percepatan penanganan kematian bayi dan juga stunting. Pemerintah Kabupaten Malang menempatkan penguatan kapasitas aparatur serta koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya mencapai target kesehatan masyarakat pada tahun 2027. Sekian Sari Berita Sepekan kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal jual beli jabatan.
4: Nah kan, sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
5: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
4: Dari radio dong.
5: Hah? Radio? Apa gak kuno?
4: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
5: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
4: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
5: Wah, kamu baik banget deh. Tapi, teringin ya.
4: Iya.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Perang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Jovan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

Jutaan wisatawan saudara sudah datang ke Kota Malang sepanjang tahun 2026 ini, namun tingginya angka kunjungan tidak otomatis membuat Kota Malang menjadi tujuan utama wisatawan ya. Data dari Pemkot Malang mencapai 2,6 juta kunjungan wisata hingga Juli 2026. Angka ini berjarak sekitar 600 ribu dari target tahunan sebesar 3,2 juta. Padahal masih di semester pertama. Nah, artinya meningkat nih ya. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, ini optimis sekali target itu bisa dikejar hingga akhir tahun ya. Kekurangan sekitar target kunjungan wisata 600 ribu orang ini optimis sekali bisa tercapai saudara. Namun persoalannya tidak hanya sekedar mengejar jumlah kunjungan aja, karena tidak semua wisatawan itu yang tercatat berkunjung ke Kota Malang menjadikan kota ini sebagai destinasi utama saudara. Arif mengaku bahwa pergerakan para wisatawan di Malang Raya ini membuat batas tujuan wisata itu menjadi cair ya. Sebagian wisatawan menginap di Kota Malang, tapi destinasi utamanya adalah Batu atau kawasan Bromo. Kondisi ini jadi pekerjaan rumah ya bagi Pemkot Malang, karena wisatawan kalau misalnya hanya menjadikan Kota Malang sebagai titik transit, peluang ekonomi yang lebih besar ini akan terus berpotensi mengalir ke daerah tujuan berikutnya, saudara. Pemkot mulai mendorong konsep sport tourism untuk bisa membuat wisatawan ya memiliki alasan lebih lama ada di Kota Malang sebagai perlombaan, berbagai macam perlombaan begitu ya, hingga kegiatan fun run ini dinilai mampu mendatangkan massa dan menggerakkan sektor ekonomi lokal, saudara. Pengembangan ini juga dikaitkan dengan program 1000 event yang digagas oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemkot memberikan kemudahan bagi para penyelenggara, khususnya dalam hal perizinan dan pemanfaatan fasilitas daerah. Bahkan, Pemkot juga saat ini sedang menjajaki dukungan industri perhotelan. Disporapar pun berencana mengumpulkan PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, untuk membahas kemungkinan harga khusus bagi peserta event sport tourism ya. Jadi ini dengan adanya event-event sport tourism nanti, fun run gitu ya, harapannya bisa memutar perekonomian masyarakat di Kota Malang. Namun keberhasilan pariwisata itu tidak cukup diukur dari banyaknya yang datang ya, karena memang dampak wisatawan itu juga harus memberikan wujud pada sektor perhotelan yang ada di Kota Malang dan sektor ekonomi lainnya ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara, simak kembali informasinya di malangtimes.com.

0: Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kabar selanjutnya dari Kota Batu, saudara. Kota Batu sudah siap naik kelas begitu ya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Nur Rohman. Pemkot Batu bersama Komite Ekonomi Kreatif atau KEKRAF ini melangkah pasti menyongsong masa depan ekonomi baru dengan menyambangi langsung kantor Kementerian Ekonomi Kreatif Barekraf RI di Tamrin 9 Jakarta, saudara. Pekan ini, hari Rabu tepatnya, langkah ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tapi upaya untuk menyelaraskan denyut nadi ekonomi kreatif lokal dengan visi besar pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden. Ekonomi kreatif bukan lagi sekedar alternatif, tapi juga harus jadi mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif ya. Dan Kota Batu berkomitmen agar sektor ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mendongkrak nilai tambah produk lokal hingga mengentaskan kemiskinan di Kota Batu, saudara. Dalam audiensi yang dilaksanakan hari Rabu ini berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam ya, Wali Kota Batu memaparkan 4 agenda prioritas yang siap dieksekusi bersama dengan pemerintah pusat, yang mana disoroti yang paling penting adalah Desa dan Kelurahan Kreatif ya. Ini tentang ikonik Desa Beji sebagai kampung tempe yang menaungi 250 perajin. Tidak berhenti sampai di situ, Kota Batu juga menghadirkan inovasi gastronomi kreatif batik motif tempe hingga sensasi wisata ngopi pagi di tengah kebun apel, saudara. Kemudian yang kedua adalah ruang kreatif dan standarisasi nasional yang memastikan ruang-ruang kreatif di Kota Batu ini mendapatkan pendampingan regulasi sertifikasi resmi dari pusat. Ketiga, ada Creative by Indonesia. Ini yang fokus pada perlindungan kekayaan intelektual serta mengejot kapasitas produk lokal agar bisa menembus pasar global. Dan terakhir, percepatan SOTK Ekraf untuk bisa mendorong pembentukan perangkat teknis khusus agar sinkron dengan program pusat dan juga dengan daerah ya, bisa berjalan lancar tanpa hambatan, saudara. Sementara itu, Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya yang didampingi oleh Deputi 1 dan staf khusus bidang pemasaran dan infrastruktur ini menyambut baik langkah proaktif Pemkot Batu dan juga menilai penguatan kelembagaan melalui pembentukan SOTK Ekraf ini sangat krusial sekali agar selanjutnya nanti kolaborasinya bisa jangka panjang berjalan dengan mulus begitu ya. Pertemuan pun ditutup dengan agenda peninjauan ruang kerja Kemenkraf yang mengusung konsep modern co-working space ya. Sinergi ini menjadi babak baru yang menjanjikan dan membawa Kota Batu bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang produktif, berdaya saing global dan juga berkelanjutan, saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangposkomedia.id untuk Malang pagi ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan tuan-tuan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Durian sawit, ini belum dipanen.

0: Nusantara.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.